kakaji kok mandanga bunyi balun badantang jo bunyi ganto lah balega kaba dinan rami kaba saling kanagari para lujur.

Selamat pagi dan selamat mendengar. Pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan kabar salingkan negari Puan PRRI Padang. Untuk hari kini kau, Kamis 9 Juli 2026, bersama Ambo Hatu Arman.

0: Dan sanak pendengar, Wali Kota Pariaman Yota Balat mengatakan pemerintah Kota Pariaman tetap berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Pariaman. Beliau menjalankan hal nanko sesuai jo visi dan misinya, termasuk program andalan Ciek Rumah, Ciek Industri Rumah Tanggo. Program ko bertujuan memberikan kepada setiap rumah tanggo jo keterampilan untuk mendirikan usaha ketek dan nan berado di rumah, serupa produksi batik jo berbagai produk makanan. Yota Balat menyampaikan melalui pelatihan batik Bacapko, beliau Nio memastikan seluruh peserta tidak hanya santiang dan mandiri, namun juga dibadayakan secara finansial tapi dari rumah masing-masing.
1: Bersaing antara adik-adik sedunia untuk membuat yang lebih bagus. Bersaing dengan kata positif, tidak menjatuhkan yang punya teman, tetapi iri melihat kok kenapa si A itu lebih bagus barangnya. Kita lakukan hal seperti itu. Jika nama itu kita ingin membuat lebih baik, tidak penting niat. Niat dapat perhatian, dapat memori ini, niat untuk melaksanakan, kemudian niat untuk memasarkan, dan niat untuk membesarkan apa yang kita dapatkan.
0: Selanjutnya, beliau mengatakan kalau pembuatan batik nan dilakukan ko menghasilkan hasil nan elok, tahun muka Pemko Pariaman ka menganggarkan baju batik gratis untuk muri SD. Dun sana pandangar, Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Padang Pariaman, Anton Wiratanjung, mengatakan ke RRI, rombongan investor konan diiringi langsung dari Bupati Padang Pariaman dan sejumlah OPD langsung mencalik tujuan wisata Takamuko di Padang Pariaman, termasuk daerah Pantai Tiram dan kawasan Makam Syekh Burhanuddin Ulaan. Anton menjelaskan investasi nan direncanakan lebih dari 20 miliar rupiah untuk pembangunan tempat wisata di daerah itu. Namun beliau menekankan perlunya memastikan status tanah supaya lokasinya batu-batu berhasil dan jaleh sehingga memberikan kepastian hukum dan kenyamanan kepada investor.
2: Itu positif, mereka berencana akan berinvestasi untuk jangka panjang di Kabupaten Padang Pariaman. Tentunya kita atas nama pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menyambut baik hal ini. Dalam rangka menyambut baik hal ini, tentunya kita harus melayaninya dengan kondisi keamanan dan kenyamanan para investor tersebut untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Padang Pariaman.
0: Anton Wiratanjung menambahkan, sebagai tanggapan, Bupati John Kennedy Aziz menyambut baik minat PT L. John Indonesia. Maksud kami PT EI John Indonesia untuk berinvestasi di Padang Pariaman. Beliau menyampaikan pemerintah daerah berkomitmen untuk memberikan kemudahan dan membuat iklim investasi dan kondusif untuk investor. Investor di sektor pariwisata tidak hanya kemampuan capai pembangunan tujuan wisata, namun kemarahan sang puluh ekonomi daerah membuat lapangan kerja baru meningkatkan pendapatan masyarakat serta memperkuat posisi Padang Pariaman sebagai tujuan wisata utama di Sumatera Barat. Dun sana pandangah, ahli gizi RSUP Dr. M. Jamil Padang, Syafri Yanita menjalankan KRRI di Padang, kalau buah mengandung berbagai nutrisi penting dan dibutuhkan tubuh serupa vitamin, mineral, serat, serta antioksidan. Buah dapat dikonsumsi sesudah sarapan atau sebagai snack sehat antara makan serupa pagi jam sore. Menurutnya, waktu konsumsi buah dapat disesuaikan pula jo tujuan masing-masing. Untuk orang yang sedang dalam program penurunan berat badan, buah dapat dikonsumsi sebelum makan supaya memberikan rasa kenyang sehingga mengurangi porsi makanan pokok. Syafri Yanita menjelaskan buah memainkan peran penting dalam mengatur metabolisme tubuh dan memelihara sistem pencernaan. Asupan buah nan cukui membantu pulau mencegah sembelit, menjaga barek badan nan ideal, jo mengurangi resiko penyakit nan inda menular.
3: mengkonsumsi buah setiap hari ini penting sekali, yaitu di mana kebutuhan kita 2-3 porsi setiap harinya. Perkiraannya sekitar 200-300 gram per hari.
0: Ahli Gizi RSUP Dr. M. Jamil Padang, Syafrianita, menyampaikan, walaupun buah baguno, tapi harus tetap dikonsumsi sesuai juga kebutuhan tubuh. Kebutuhan konsumsi buah berbeda-beda menurut kelompok umur jo tingke kegiatan. Beliau menambahkan anak-anak umumnya memerlukan sebuah hingga 2 porsi atau sekitar 100-200 gram kalori buah sehari. Sementara orang gadang perlu 2 hingga 3 porsi. Dan sana pandangan, pengawas sekolah luar biasa atau SLB Dinas Pendidikan Sumatera Barat, Raf Mateti, mengatakan KRI di Padang, pelaksanaan tahun ajaran baru di LSB sama jo sekolah biasa. Sesudah proses penerimaan murid baru, murid mulai sekolah pada tanggal 30 Juli dan ikut dalam periode pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Raf Mateti mengungkapkan, baik di sekolah pendidikan khusus maupun inklusif, seluruh murid jo kebutuhan khusus disiapkan untuk menjadi bagian dari lingkungan sekolah. Beliau menjelaskan ada 3 hal utama dan perlu diperhatikan orang tua, yakni membangun kemandirian anak, menjalin kolaborasi jo sekolah, dan menyiapkan kondisi mental jo psikologis anak sebelum masuk ke lingkungan berajanan baru. Menurutnya, proses adaptasi adalah tahap nan sangat perlu kerana anak-anak ke masuk lingkungan baru. Selama masuk persiapan menjelang sekolah, orang tua disarankan untuk melatih kegiatan sehari-hari, serupa merapikan perlengkapan sekolah, membuka kotak makan siang surang, makan mandiri, dan dapat mengatakan lapa jo awi.
4: Ada beberapa hal yang perlu dimaksimalkan. Yang pertama itu bagaimana menyiapkan kemandirian anak untuk beradaptasi. Nah, itu yang paling penting, itu bagaimana kita menyiapkan mental dan psikologis anak, terutama bagi murid berkebutuhan khusus kita yang nanti mereka bergabung dengan teman sebaya di sekolah reguler yang inklusif.
0: Pengawas sekolah luar biasa SLB Dinas Pendidikan Sumatera Barat, Raf Mateti, menambahkan, orang tua diminta pula untuk membiasakan diri di lingkungan sekolah sebelum hari pertama kali masuk. Anak-anak dapat diajak berkunjung ke kelas, toilet, kantin, dan fasilitas lainnya untuk lebih mengenal lingkungan pembelajaran. Mulah, dengan sana perangga, sakit itu dulu. Kabar berita untuk pagi kini ko, berisuk kita basuh balik jo kabar nan lain pulau pada waktu nan samo. Ambo nan membawakan kabar, Hatu Arman mengucapkan terima kasih.
5: Kato surang dibulati, nan mana kato saio? Kok singke uleh mauleh, sentiang bilai mambilai. Sagitu dulu kabar salingkan nagari hari kini. Bisuak basuh balik jo kabar nan lain pulau.

Rumputan di Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Yalah, dan Suara Budaya, kita telah sampaikan tadi informasi terkini di Kabah Sekilah jam 7, Kabah Selangor Negari jam 7 dan Suara Budaya ya. Dan berikut jam 8, tentu kita akan balik pulau ke kabar terbaru di Kabah Sekilah. Nah, menjelang ke jam 8 di Kabah Sekilah, informasi dan lagu-lagu pop Minang rancak benar lah kami siapkan untuk mengawani pagi di sana. Dan barangkalilah sampai di kantor masing-masing tetapi kerajo dan sedang siap-siap untuk memulai kerajonya. Dan lupa sarapan pagi di sana ya. Oke, kita lanjut ke Ayu Amanda, Cinto dan Udah Surang.

0: Mai, kawanan kabang ci apa yang mampir piti? Kapai beli baju, kan?
1: Ih, mangalo panik-panik kabang tuh, Yan. Hah? Zaman kini kok orang tuh lah pakai kris nyolai.
0: Kris? Hei, luko-luko lah nyok kalau pakai kris.
1: Aneh, Dian. Ndak kris jatuh tajam tuh, do, Dian.
0: Nah, tuh?
1: Krisko, produk pembayaran dari Bank Indonesia. Belanjo tuh ndak para lu pakai piti tunai, alias piti di rekening. Nah, tinggal scan se barcode-nya langsung terbayar. Yo, ada tapi wah.
0: Ah, tapi itu Mei.
1: Ah, tapi ya harus ada piti di rekening awak tuh Dian.
2: Ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Jika ingin melihat betapa agungnya karya Sang Maha Pencipta, berkunjunglah ke Solok Selatan, Sumatera Barat. Di sana terdapat panorama cantik bak lukisan mahakarya alam, yaitu Goa Batu Kapal. Dinding-dinding goa maupun permukaan tebing Goa Batu Kapal berhiaskan guratan-guratan dengan motif cantik seolah alam berupaya menunjukkan bakat seninya. Masyarakat sekitar menamakannya Batu Kapal karena bentuk lorongnya mirip dengan kabin kapal.

0: begitu menjejakkan kaki di bibir kapal, kita akan disambut kawanan burung walet dan kelelawar yang berterbangan di dinding atas goa. Rintik air yang jatuh ke sungai, ditambah suara walet dan kelelawar, terdengar seperti alunan musik yang amat merdu. Stalaktit ataupun bebatuan yang menggantung dari langit-langit goa membentuk corak dan varian warna yang indah dipandang mata. Susunan bebatuan itu membentuk ruangan-ruangan yang luas dan bertingkat. Begitu juga stalagmit atau pembentukan bebatuan secara vertikal yang tumbuh dari bawah ke atas yang terbentuk dari air menetes akan banyak ditemui di lantai goa.
1: Dan kredit peti terbuat dari...
2: Wandi, ini TV-nya masih ditonton gak sih? Kalau gak dimatiin lah. Ini juga lampu kamar mandi masih hidup aja. Habis dari kamar mandi nih, dimatiin lampunya.
3: Di sini ya, lagi ada ipet.
2: Nah, ini juga, komputer masih aja nyala.
4: Duh, bapak ini cerewet banget sih, Pak. Lupa matiinnya, Pak.
2: Ya makanya harus dibiasain nih. Kita harus hemat listrik. Karena kalau kita boros listrik, bisa jadi pemborosan sumber daya energi. Ketika kita terlalu sering dan berlebihan menggunakan listrik, terutama lewat sumber daya bahan bakar fosil seperti batu bara, sumber daya ini akan habis secara perlahan-lahan, Di. Sementara cadangan energi ini penting untuk masa depan. Dan ketidakseimbangan antara konsumsi serta produksi energi bisa jadi masalah yang serius.
4: Ya elah Bapak, panjang-panjang banget. Bilang aja ntar kalau bayar listrik mahal uang Bapak jadi boros.
2: Kamu tahu aja.
5: rri.co.id
6: rri.co.id Complete.
5: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
6: rri.co.id
7: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sahabat dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dosa Brangga, selamat pagi dan terima kasih untuk Dosa Nan baru saja bergabung Jo Prom PR di Padang di pagi hari nanko ya. Nah, Don Sana Brangga, pagi ko kami ingin membagi ke Don Sana sebuah informasi tentang membagi pekerjaan dalam teamwork untuk sebuah proyek ya. Nah, Don Sana Brangga, keberhasilan sebuah proyek tidak hanya ditentukan dari kemampuan individu, tapi ditentukan pula de bacaronyo tim mampu bekerja sama secara efektif. Pembagian tugas majale menjadi salah satu kunci supaya setiap anggota dapat bekerja sesuai peran dan target nan Allah ditetapkan. Menurut Project Management Institute, ya, perencanaan pembagian tanggung jawab sejak awal proyek dapat meningkatkan efisiensi kerajo, mempajali alur komunikasi, serta mengurangi risiko terjadinya tumpang tindih pekerjaan. Setiap anggota tim kan lebih memahami kontribusi yang diharapkan dari dirinya. Nah, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi tujuan proyek dan daftar pekerjaan yang harus diselesaikan. Jo memecah proyek menjadi beberapa tugas dan yang lebih spesifik, yang lebih khusus, tim akan lebih mudah menentukan siapa paling tepat untuk mengerjakannya. Pembagian kerajo sebaiknya mempertimbangkan kemampuan, pengalaman, serta minat setiap anggota tim. Penugasan dan sesuai jo kompetensi indahnya mempercepat penyelesaian pekerjaan, tapi meningkatkan pula kualitas hasil nan dicapai ya. Nah, selain membagi tugas, perlu pula menetapkan tenggang atau tenggat waktu nan realistis untuk setiap tahap pekerjaan. Jadwal nan jale membantu seluruh anggota tim mengatur prioritas dan menghindari penumpukan pekerjaan menjelang batih akhir proyek dan sana parangnya ya. Menurut International Organization for Standardization, kolaborasi nan efektif ditandai jodohnya komunikasi nan terbuka, pembagian tanggung jawab nan jale, serta komitmen bersama untuk mencapai tujuan organisasi atau proyek itu ya. Nah, itulah dengan sana padangnya sekilas tentang pentingnya membagi pekerjaan dalam teamwork untuk sebuah proyek, dan informasi kau bisa dun sana baca balik di laman rri.co.id.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Anda, fakta berjalan kaki selama 5-16 menit dapat membantu mengeluarkan ide-ide kreatif dan meningkatkan kreativitas. Melansir laman Psychology Today, sebuah studi dilakukan untuk mengungkap sejumlah fakta mengapa berjalan kaki bermanfaat untuk meningkatkan kreativitas, dan ditemukan bahwa berjalan kaki membantu mengeluarkan ide-ide serta bisa menjadi solusi sederhana namun kuat untuk meningkatkan kreativitas.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi bu.
1: Loh, loh, mana mobilku? Aduh bang, bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alah.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Halo adek, siapa yang jemput?
2: Kenapa kamu nanya?
1: Rumahnya di mana?
2: Kamu nanya.
1: Sini sama om, kamu mau es krim nggak?
2: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat saat memimpin apel gabungan SN di halaman kantor Bupati Kapatangko. Yulianto menegaskan ASN harus bekerja secara penuh tanggung jawab, bersikap rendah hati serta tertib melaporkan pelaksanaan program dan penggunaan anggaran secara akuntabel. Beliau mengingatkan pula seluruh OPD mempercepat realisasi program karena menjadi salah satu indikator penyaluran dana transfer pemerintah pusat pada tahun berikutnya. Selain itu, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat akan segera menjalankan program sekolah terintegrasi sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sementara itu, Sekretaris Daerah Pasaman Barat, Dodi San Ismail, mengimbau ASN menjadi teladan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Tun Sanak Pandanga, PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 2 Sumatera Barat masih menyediakan lebih dari 80.000 tiket kereta api lokal untuk keberangkatan hingga 12 Juli 2026. Kepala Humas KAI Sumbar Reza Sahab mengatakan hingga kepatang sebanyak 151.000. 902 boleh tiket alat tajua dari total kapasitas 187.008 tampai duduk selama masa angkutan libur sekolah. Menurut Reza, sisa tiket itu terdiri dari kereta api Lembah Anai, Minangkabau Express dan Pariaman Express dan masih dapat dipasan masyarakat. Penjualan tiket didominasi penumpang yang melakukan perjalanan wisata, terutama menuju kota Pariaman menggunakan kereta api Pariaman Express. KAI mengimbau masyarakat pulau memasang tiket melalui aplikasi akses by KAI untuk kemudahan layanan.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

Perempatan di Padang, Sumatera Buda, Sumatera Barat. Ya, dan Sumatera Padang, selamat pagi dan selamat memulai aktivitas bersana di sampai kerja masing-masing, baik di kantor bagian bekerja formal ataupun di lapangan, di site ya, ataupun di pasar-pasar satelit dari Kota Padang ataupun pasar Raya Padang ya. Pokoknya di mana saja dan sana bekerja, mudah-mudahan kondisi hari kulai bisa membuat seluruh rencana dan sana berjalan lancar, walaupun kita cari di dari pagi kulai agak mulai didatangi hujan ya, tapi menurut itu hujan rahmat gitu ya, karena lain nak malah beda nak selamat dengar ya. Yalah dosa menengah untuk mengiringi dunsana memulai hariko supaya lebih fokus ke pekerjaannya, kami akan selalu hadir di rangkaian lagu pop Minang Rancak Bana dari Perempai RD Padang sampai besok jam 9 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita melangkahkan spesial program Perempai RD Padang di Kamis pagi, kearifan lokal Minangkabau. Dan kita masih akan membahas tentang kearifan dalam relasi kekerabatan Minangkabau bagian ketiko ya. Jadi kita telah berseri dari minggu Pakan Sawalungko, Pakan Patang, dan hari ini di kearifan dalam relasi Minang relasi kekerabatan Minangkabau bagian ketiko ya. Yalah untuk itu terus pandang aja, jangan lewatkan waktu jam 9 pagi sampai jam 10 di kearifan lokal Minangkabau. Nah, sebelum jam 9 rangkaian lagu pop Minang Rancak Bana lah kami siapkan di sana. Satu dah tadi ada pantai tiram jadi saksi dari Fanny Turstila. Berikut kita beralih ke lagu dari Dea Amanda berjudul Bautang Amuh Membaya Maleh. Gua jangan sampai ditiru sama ya. Mudah-mudahan tak terjadi di kita ya. Bautang Amuh Membaya Maleh. Selamat pagi di sana dan selamat menikmati.

Tradisi Simuntu adalah tradisi yang berasal dari Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Tradisi ini mirip dengan Halloween dari Amerika Serikat, namun bedanya Simuntu menunjukkan kreativitas anak nagari Salinka dan Maninjau. Kehadiran Simuntu mengajarkan kepada anak-anak bahwa hantu itu tidak ada, dan yang ada hanya satu sosok yang didandani seburuk mungkin. Tradisi Simuntu biasanya dilangsungkan setelah sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Seluruh tubuh Simuntu berpakaian daun kering seperti dari ijo atau ijuk, karisia atau daun pisang yang kering, dan juga daun kering lainnya. Muka Simuntu ditutupi topeng yang terbuat dari kertas kardus dan dilukis seseram mungkin. Dan ada juga yang menutupi kain wajah dengan sebo atau memakai penutup kepala. Simuntu diarak mendatangi rumah-rumah penduduk dengan diiringi 4-9 tambur dan tansa, serta sambil diiringi tarian jenaka. Ketika terdengar bunyi tambur yang mengiringi rombongan Simuntu, orang-orang berdiri di depan pintu rumah mereka seraya memegang uang receh ketika Simuntu menari-nari di halaman rumah mereka.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Ada apaan tuh rame-rame?
2: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
1: Duh, kasihan ya kak neneknya.
2: Ya udah, yuk bantuin yuk.
1: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
2: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Barat terdapat sebuah alat tradisional yang sederhana namun syarat makna, pisau sirawi. Secara bentuk, pisau ini tergolong kecil, ramping dan juga ringan. Namun di balik kesederhanaannya, tersimpan fungsi yang begitu beragam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Minangkabau. Bilahnya umumnya terbuat dari besi atau baja, tajam dan juga presisi. Sementara gagangnya dibuat dari kayu atau tanduk kerbau, menghadirkan sentuhan alami yang kuat dan juga khas. Tak hanya itu, sarung pisaunya pun dibuat dari bahan seperti kayu, tanduk atau bahkan kulit hewan. Pisau sirawi ini digunakan untuk berbagai keperluan ringan, seperti meraut kayu kecil, memotong benang, tali hingga rumput. Praktis, sederhana namun sangat fungsional. Lebih dari sekedar alat, pisau ini mencerminkan kearifan lokal, bagaimana masyarakat memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak dan juga efisien.
1: Sering kehilangan konsentrasi itu emang gak enak ya? Coba yuk ikutin tips ini. Pertama, dengarkan musik yang menyenangkan. Atur pola makan yang sehat, lakukan meditasi, tidur yang cukup, selalu berpikiran positif, dan coba fokus sama satu pekerjaan yang terpenting dulu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sabah Sakile, jam 9 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sana pendengar, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman menargetkan seluruh pejabat organisasi perangkat daerah menggunakan tanda tangan elektronik untuk mempercepat pelayanan administrasi pemerintahan. Komitmen itu diperkuat melalui penandatanganan perjanjian kerjasama pemanfaatan sertifikat elektronik antara Kominfo Kota Pariaman, Jawa Badan Siber dan Sandi Negara di Depok, Jawa Barat, Rabu 8 Juli 2026. Sekretaris Utama BSSN Sutejo Juwono mengatakan, transformasi digital harus berjalan seiring jo penguatan keamanan sistem pemerintahan agar layanan publik tetap andal dan tak percaya. Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kota Pariaman, Yal Fiendri, mengatakan pemanfaatan sertifikat elektronik telah membantu mempercepat administrasi sekaligus meningkatkan keamanan dokumen digital. Program ko diharapkan mendukung terwujudnya pelayanan pemerintahan yang lebih efisien dan aman.

Sebelum Anda pendengar, cuaca ekstrim dan melanda sejumlah wilayah Sumatera Barat. Dalam beberapa hari terakhir, meningkatkan potensi terjadinya bencana longsor di sejumlah jalur rawan. Praktisi Sistem Informasi Geografi Sumatera Barat, tim-tim Debi Purna Septa, mengingatkan masyarakat agar waspada ketika melintas di kawasan Lembah Anai, Sitinjau Lawi, dan Palupuh. Menurut tim-tim, hujan bukan penyebab utama longsor, melainkan pemicu akhir ketika kondisi lereng Allah Barado Barat Tingke kerentanan nan tinggi. Beliau menjelaskan kejenuhan tanah akibat tingginya kandungan air dan hujan berintensitas tinggi dapat memicu longsor pada lereng nan labil. Tim-tim mengapresiasi pula penerapan sistem buka tutup arus lalu lintas di jalur Lembah Anai Desat Lantas Polres Padang Panjang sebagai upaya mitigasi bencana.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat pagi dan selamat pandangnya di manapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama Perempatan RRI Padang melalui frekuensi FM 92,4 MHz, aplikasi RRI Digital, serta di live streaming rri.co.id. Baik Dun, senang pandangnya, pagi ini seperti biasa kita akan melanjutkan perjalanan kita dalam menelusuri kearifan-kearifan lokal yang diwariskan nenek moyang kita orang Minangkabau. Tentunya dalam spesial program di setiap Kamis pagi, yaitu kearifan lokal Minangkabau. Dan pagi ini kita masih dalam tema besar tentang relasi kekerabatan Minangkabau. Dan kalau sebelumnya kita sudah melihat struktur relasinya, ya, dua pekan berlalu kita sudah bahas. Dan saat ini kita akan lanjut ke kearifan lokal, maksud kami kearifan dalam relasi kekerabatan Minangkabau bagian ketiga, ya. Ini lebih kepada relasi antara anak dan apa atau mama begitu, ya. Dan mungkin nanti larinya juga ke persoalan-persoalan hak dan kewajiban gitu, ya. Oke. Nah, untuk memperbincangkan hal ini seperti biasa kita bersama mamak kita, Dr. Saiful Yazan Tuan Kemangkudun. Dan alhamdulillah beliau telah bersama saya di studio, ya. Dan Dunsana seperti biasa Anda nanti juga bisa bergabung di dua line telepon 0751812414 ataupun di 0811660924 0, ya, di lebih kurang separuh, ya, separuh perbincangan kita. Nanti kami akan buka telepon untuk Anda, ya. Baik, sebelum kita lebih jauh dengan perbincangan ini, kami sapa dulu mama kita, Dr. Saiful Yazan Tuanku Mangkudun, yang sudah bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Adit, selamat pagi dan sanak pandangnya RRI Perempat, Surau Kearifan Lokal Minangkabau.
0: Iya, Surau Kearifan Lokal Minangkabau, tag lainnya. Luar biasa. Baik, terima kasih selalu Mak, ya, sudah menyempatkan diri kita ke studio Mak pagi ini. Dan saya lihat Mak tetap segar, ya, bugar, cerah, ya, dengan batiknya. Baik, Mak, pagi ini kita masih dalam tema relasi kekerabatan, ya, Mak, ya.
1: Betul.
0: Seperti yang sudah Mak ungkapkan juga sebelumnya, memang Minangkabau agak unik ke relasinya, Mak, ya. Pertama, garis keturunannya dari ibu. Iya. Tapi dibilang dari ibu, ternyata juga ayah juga terlibat di sana gitu ya, Mak, ya. Sehingga bisa dibilang parental gitu ya.
1: Parental, dua-duanya.
0: Dua-duanya, ya, walaupun dengan porsi yang berbeda. Nah, kita sudah bahas, Mak, sebelumnya, bahkan mulai dari ranji di atas, nenek, kakek gitu ya, Mak, ya. Terus betul, ibu, anak, cucu, dan sebagainya. Nah, sekarang kita lebih ke persoalan kedudukan dan fungsi sehingga tertata tanggung jawab dan hak ini antara anak kemanakan, apa dan mama gitu ya, Mak, ya.
1: Betul.
0: Nah, ini memang ini perlu nih kita tatiang juga nih, Mak, ya. Selama ini saya bilang tatiang karena memang ini khasnya Minangkabau. Kita kata mungkin gini, Mak, ya.
1: Menghidangkan itu menatiang,
0: istilah. Menatiang gitu ya. Jadi jangan sampai piring pecah, jangan sampai kuah tasera, ya, Mak. Tasera kena sinap ada, Mak, ya.
1: Kalau tertunggang kena si lancar.
0: Tertunggang kena si lancar. Oke, baik, Mak. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita, ada baiknya Mama untuk dimohon mereview kembali, Mak, perbincangan kita dari awal tentang relasi ini. Silakan, muatanku.
1: Baik, terima kasih Bung Adit. Aduh, sanak pandangnya RRI Perempat dimanapun Anda berada. Kita sudah bahas bagaimana memahami sistem kekerabatan atau relasi kekerabatan di Minangkabau. Nah, cara yang dijelaskan oleh masyarakat ilmiah di luar kampus, di luar Minangkabau adalah dengan mengatakan hubungan kekerabatan berdasarkan garis keturunan ibu. Itu baru setengahnya. Nah, adat menjelaskan cara memahaminya adalah dengan memahami dua barisan yang berkaitan dengan diri seseorang. Dua barisan saudaranya atau dunsananya, yang pertama dikatakan sebagai balahan, itu seluruh saudara-saudaranya yang satu suku atau satu nama suku, satu kaum, sampai seminangkabau itu saudaranya sebalahan.
0: Balahan, ya.
1: Nah, kemudian kalau nagarinya berbeda, di Minangkabau itu ada ratusan, bahkan hampir 1000 nagari. Kalau nagarinya berbeda, balahannya ditambah dengan sapiah balahan. Berarti dia satu suku, sudah berbeda nagarinya. Nah, ini hubungan yang memang bisa dilihat garis keturunan ibu. Tapi ada satu lagi, kekerabatan itu dikatakan sebagai karean. Karean itu orang yang bersaudara, bersepupu dengan anak-anak dari saudara laki-laki bapaknya. Nah, sukunya berbeda dengan dirinya, tapi dia adalah kareannya, saudara sepupunya. Nah, karean itu kalau dalam satu negari, kalau negarinya berbeda ditambah dengan kuduangan. Karean, kuduang karean. Nah, itu kalau negarinya berbeda. Nah, dua barisan ini ada pada diri setiap manusia Minangkabau. Kalau dia balahan, itu satu sukunya, maka hubungan dia dengan lapis di atasnya adalah mama. Laki-laki di seluruh suku yang sama disebut mama. Kemudian pada baris yang kedua, hubungan karean itu, semua laki-laki dia sebut bapak. Dia jadi anak di sana. Nah, anak dengan bapak itu sukunya selalu berbeda. Kemudian anak kemanakan dengan mama, sukunya sama. Itu di seluruh Minangkabau, baik dia sebagai balahan atau sapiah balahan. Kalau anak berbeda suku dengan bapaknya sebagai karean atau kuduang karean. Nah, apa akibatnya? Akibatnya ada peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan properti atau kekayaan, baik kekayaan gelar atau kekayaan harta pusaka. Kalau dalam bahasa Minang dikatakan gelar itu sako, sang sako atau gelar kehormatan, kemudian gelar pusako. Nah, kemudian properti dikatakan pusako saja. Ada pusakonya, pusako rendah, ada pusako tinggi. Nah, kalau dia dalam satu garis dunsana balahan satu suku, maka seluruh properti itu dia punya hak pakai bagi laki-laki, dan hak guna pakai bagi perempuan, hak pakai dan hak atur oleh laki-laki. Perempuan punya hak guna pakai, laki-laki hak guna atur, kira-kira begitu. Tidak ada hak milik pribadi. Nah, seluruh harta pusaka tinggi di suku dikatakan pusako, dan tidak bisa dijual. Jual tidak makan bali, gadai tidak makan sando. Katakan pusako tinggi. Bentuknya banyak, nanti mudah-mudahan suatu waktu kita bahas. Dari tanah, rumah gadang, pandang pekuburan, sawah ladang, sampai banda baramban dan seluruh fasilitas yang diamanahkan kepada kaum. Pada lapis kedua atau deretan kedua, karean, tidak ada harta pusaka tinggi. Tapi ada sako dari bako, sako itu gelar, ada sako dari bapak, pusakonya pusako randah. Bisa itu pembelian bapak, bisa itu hibah dari kaum bapak. Itu yang sudah kita bahas selama ini. Dan mudah-mudahan kita bisa berlanjut menjelaskan hak dan kewajiban antara dua barisan ini terhadap seseorang. Barisan kaum balahan atau barisan tunsana karean. Begitu, Bung Adit?
0: Iya. Baik, Mak. Menarik sekali, Mak, ya. Kita sudah mulai masuk ke inti, kalau mengatakan begini ya, Pak, ya. Inti perbincangan dalam relasi relationship ya Minangkabau ini, nanti Pak, pada ujung-ujungnya pasti akan bicara masalah posisi, fungsi ya, Pak, ya, dan hak dan kewajiban. Betul. Itu sepertinya, karena kemanapun kita melega istilahnya ya, Pak, ya, pembicaraan kita pasti ujung-ujungnya yang akan dituju ke sana.
1: Betul.
0: Kenapa ada pemisah perbedaan ini? Untuk membedakan juga ini haknya apa, kewajibannya apa, gitu ya, Mak.
1: Betul.
0: Tuangku, ya, posisi dan fungsinya juga. Baik, Dun Sanak Pandangah, itu dia pengantar dari Mak Tuang Kemukudun. Menarik sekali, dan saya pikir nanti ini akan memancing pertanyaan-pertanyaan yang berlian ini dari pendengar-pendengar kita, saya yakin ini. Karena begitu banyak, dia terkoneksi tapi tidak utuh, tidak menyeluruh koneksinya, kan gitu ya, Mak? Ya? Pemilikannya tidak menyeluruh. Nah, baik. Mak, tadi Mama menggambarkan yang muncul dari relasi itu adalah pada ujung-ujungnya adalah kepemilikan properti, gitu ya, Mak, ya?
1: Iya.
0: Properti dan non-properti, kata demikian. Kalau properti mungkin sako, ya, Mak, ya? Non-properti mungkin sako, itu istilah yang Mama pakai. Nah, tapi saya melihat, Mak, ada juga barangkali yang perlu kita gali, yang kita kejar ini, persoalan hak dan tanggung jawab tadi, Mak. Kalau itu kan hak dari kemanakan dan mama atau apa ke kaum, ke properti kaum, kan gitu ya, Mak, ya? Properti kaum atau non-properti, sako atau pusako kaum. Nah, ini persoalan sosialnya, Mak. Nah, sampaikan istilahnya, ada istilah di Minangkabau, kita butuh pendalaman juga, kemanakan seperintah mama. Nah, ini kan karena relasi juga nih, Mak. Ya, atau kemanakan barajo ke mama. Nah, mama barajo ke pengulu, itu nggak salah ya, Mak, ya.
1: Betul.
0: Nah, kita yang dua relasi ini, kemanakan kemanakan seperti mama, mama kemanakan barajo ke mama. Tidak ada di sana kemanakan seperti apa, anak seperti apa, tidak ada. Ya, Mak, ya. Anak seperti apa tidak ada, tapi kemanakan seperti mama ada. Kemudian anak barajo ke bapak tidak ada pula, Mak. Nah, ini menarik ya, saya pikir sebelum kita masuk ke properti, Mak, ya. Nah, kita perlu mendudukkan ini, Mak. Apa batasan-batasan kewenangan, tanggung jawab, gitu, Mak, ya. Hak dan juga hak lah di sini, ya, antara dua relasi ini, antara mama dan
1: bapak.
0: Ya. Nah, kemudian antara kemanakan dan anak, gitu loh, Mak. Nah, ini gimana kita mendudukkannya? Silakan, Mak Tengku.
1: Baik, terima kasih, Bung Adin. Kita urai setahap demi setahap, bagaimana mendudukkan posisi mama dan bapak terhadap kemenakan dan anak. Ada kata pusakonya, pantun tua, kalu paku kacang balimbing, tampuruang lenggang lenggokkan, bau menurun kasaruaso, anak dipangku, kemenakan dibimbing, rangkam puang dipatenggangkan, tenggang negari jan binaso, tenggang sarato jo adatnya. Itu pantun salah satu kato pusako yang meletakkan tanggung jawab seorang laki-laki. Nah, tapi ada yang mengatakan bukan hanya tanggung jawab laki-laki, tanggung jawab perempuan juga ada dalam pantun itu. Kenapa? Karena dibicarakan pertama anak. Anak itu ada anak bagi laki-laki, anak bagi dirinya, dan anak saudara-saudara laki-lakinya. Tapi ada anak bagi perempuan. Nah, kita sudah bahas minggu lalu. Anak bagi seluruh perempuan Minangkabau adalah seluruh keturunan generasi sesudahnya adalah anaknya. Ada anak di kaumnya, dikatakan anak di rumah. Ada anak di rumah orang. Nah, itu anak dari saudara laki-lakinya. Seluruh anak itu adalah anaknya. Anak cik kemenakan sebuah yang sering saya ulas itu. Sebenarnya seluruh anak Minangkabau adalah anak bagi semua ibu di Minangkabau. Baik anak di rumahnya atau anak di rumah orang, yang dikatakan anak pisang atau anak pusako. Jadi siapa yang memangku anak bukan laki-laki saja. Nah, ini pendapat yang kedua yang harus kita cermati, bahwa anak itu dipangku dulu oleh siapa? Yang memangku pertama sebenarnya adalah seluruh ibu. Tolong diingat,
0: di rumah gadang, Mak, ya?
1: Ibu di rumah gadang, baik anaknya di kaumnya atau anak di rumah orang, dipangku oleh ibu. Jarang orang membahas ini. Kenapa? Pendidikan di Minangkabau itu sampai usia 7 tahun minimal itu di rumah gadang oleh ibu, oleh bundo, oleh mande, oleh mande soko. Bapak dan mama belum mendidik apa-apa ketika anak berusia di bawah 7 tahun. Kenapa? Karena mereka, anak-anak itu ada di rumah gadang. Disitulah seluruh ibu mendidik anaknya. Baik anak di kaumnya, mm-hmm. anak di rumahnya, atau anak di rumah orang, atau anak pusako dan anak pisangnya, mm-hmm. anak dari saudara laki-lakinya. Jadi yang memangku siapa? Yang pertama ibu, sampai usianya pas untuk dikirim ke rantau pertama yang sudah kita bahas. Ketika sudah masuk usia 7 tahun, mm-hmm. anak disuruh ke surau.
0: Yeah.
1: Nah, di sini mama membimbing.
0: Hmm.
1: Nah, terjemahan kedua dari pantun tadi, kata pesako tadi, bahwa laki-laki itu mencarikan kehidupan ekonomi bagi anaknya. Jadi laki-laki bertanggung jawab memangku anak dan membimbing kemanakan. Kemanakan dibimbing di pusako.
0: Hmm.
1: Begitu penjelasan pemahaman yang kedua.
0: Tapi, anak di pangku jawab pencarian gitu, Mak?
1: Anak di pangku jawab pencarian, kemanakan dibimbing jawab pusako.
0: Okay.
1: Itu pemahaman kedua.
0: Hmm.
1: Tapi itu hanya tertuju kepada tanggung jawab laki-laki.
0: Hmm.
1: Kapan laki-laki bertanggung jawab membimbing kemanakan? Kapan laki-laki bertanggung jawab memangku anak? Memangku anak jelas dari lahir sampai dia usia baligh di pangku. Tapi yang memangku kan sebenarnya bukan laki-laki saja, perempuan juga memangku.
0: Iya, iya, iya.
1: Ketika membimbing, nah di sini mama berada pada posisi yang Bung Adit bicarakan tadi. Mama menjadi pedoman atau nahkoda dalam cara kemenakan menemukan jalan hidupnya. Maka kemenakan barajo ke mama. Barajo itu menjadikan dia raja dan menjadikan dia tempat belajar.
0: Baraja ya, Mak ya.
1: Baraja. Baraja ke mama.
0: Baik.
1: Ada yang mengatakan barajo, ada yang baraja. Kemenakan baraja ke mama. Di mana baraja? Di surau. Sebab di rumah gadang itu wilayahnya ibu Mandesoko, Bundo. Nah, bagaimana kita memahami posisi mama dan kemenakan ini? Ya, kita ulang kembali bahwa di surau itu seluruhnya adalah kemenakan bagi mama. Walaupun posisi dalam aturan kaumnya nanti dia adalah anak bagi saudara laki-lakinya. Tapi kalau sudah di surau, kemenakan semua. Jadi saya sebenarnya berharap di surau ini semua memanggil saya mama saja. Karena saya tidak membimbing anak, saya membimbing kemenakan, Seminangkabau. Nah, kira-kira begitu. Di surau apapun, sebenarnya mama lah yang membimbing. Karena bapak tugasnya memangku. Memangku di sini dengan pencarian. Surau itu dibiayai oleh bapak. Ini yang harus diingat oleh para sumando di kaum yang ada. Kalau ada surau kaum, isi surau itu katakanlah akan diberikan periu atau diantarkan beras sekarung, itu hasil sawah ladang yang dikerjakan bapak.
0: Hasil seorang kaum ya.
1: Iya.
0: Yang dikerjakan bapak.
1: Kenapa? Mama itu dia bersawah ladang di rumah istrinya.
0: Begitulah selanjutnya.
1: Betul. Jadi tidak pada tempatnya seorang mama batana di dapur rumah gadang. Yang batana itu adalah bapak.
0: Iya.
1: Menyediakan isi dapur itu bapak. Jadi kemanakan itu makan di rumah kaumnya, tapi pencarian bapaknya, hasil kerja sawah ladang bapak dan ibunya sebenarnya. Itu yang dikatakan anak dipangku je pencarian, kemanakan dibimbing je pusako. Apa pusakonya? Nah, seluruh harta pusaka itu dibimbing penggunaannya, pemanfaatannya oleh mama. Nah, kalau sudah membahas bagaimana mama membimbing kemanakan, yang dikatakan kemanakan di sini diperluas. Seluruh saudara-saudaranya satu kaum bagi seorang mama adalah kemanakan. Begitu.
0: Oke, baik. Baik, terima kasih Mak Tuanku, dan saya begitu terpesona jadi Mak. Terus lagi nih Mak, apalagi dengan keluarnya kata pusako tadi, saya sudah jadi sedikit saya pikir mungkin ada hubungan konteks dengan topik kita, relasi, tapi ada sesuatu saya pikir yang selama ini seakan-akan tidak begitu dipenguat gitu ya, atau bukan disepelekan, tapi apa ya,
1: terlewatkan barangkali.
0: Iya, terlewatkan dan seakan-akan lemah posisinya. Saya gini, Pak. Selama ini kan kita, maaf ya, apakah ini kato adatnya, kato pusako juga atau apa, dapat anekdot, Rang Sumando itu bagaikan abur tetungku. Itu saya framing dulu, Pak. Taruh dulu nih, ini kato ini nih. Tapi dari kato pusako tadi, saya melihat ternyata Rang Sumando itu luar biasa, Pak. Anak di pangku. Kemana anak di pangku kan itu, Pak ya. Otomatis kan Rang Sumando memangku anak kaum tadi.
1: Iya.
0: Nah, memangku, Mak sudah menjelaskan tadi, memangku itu bukan hanya sekedar ya untuk menghibur, tapi betul-betul dalam tanda kutip itu menyelamatkan hidupnya kan, Mak?
1: Ya.
0: Dengan pencariannya, walaupun
1: kebutuhan biologis,
0: kebutuhan biologis, psikologisnya, walaupun itu pencarian dari kaumnya sendiri, tapi dia yang memproses, dia mengerjakan.
1: Betul.
0: Artinya kan begitu besar sesungguhnya peran Rang Sumando bagi bagi kaum itu sendiri, tuh, Mak ya. Nah, sementara selama ini, Mak, kan sampai dikatakan demikian, ya, Mak ya.
1: Ini perlu abu detek tunggu.
0: Abu tetunggu itu perlu kita.
1: Ada dua bunyinya, abu detek tunggu dan abu detek tungku. Nah, kita bisa bercerita khusus tentang ini menarik.
0: Nanti, ya, Mak ya. Oke. Nah, saya hanya ingin memperjelas, mengingatkan, bukan mengingatkan, memperjelas dan menarik kembali pembicaraan ini, bahwa Rang Sumando itu sesungguhnya punya peran yang sangat-sangat sentral di rumah gadang.
1: Iya.
0: Nah, buktinya dia memangku anak loh.
1: Memangku anak.
0: Anak yang anak kaum
1: anak
0: itu sendiri.
1: Anak pasti di kaum itu.
0: Di tunggal itu. Oh. Artinya, selama tidaknya anak ini
1: ada di tangan
0: Rang Sumando. Tangan Rang Sumando. Oh. Baik buruknya anak ini ada di tangan Rang Sumando, kan, Mak?
1: Betul, karena kebutuhan biologis dan psikologis awalnya
0: Rang Sumando.
1: Rang Sumando dan para ibu.
0: Para ibu di kaum itu. Baru nanti setelah dia hijrah ke surau,
1: baru mama baru turun mama membimbing.
0: Artinya apa? Ketika sumber daya yang dikirim ke surau ini tidak baik, ini si mama akan jadi
1: mama akan kelabakan membimbingnya.
0: Nah, artinya apa? Ini beruntun dan masya Allah luar biasa relasinya dia, Mak. Saya melihat begini. Kualitas manusia Minangkabau masa lalu yang selalu kita agungkan, budi-budi yang tokoh yang banyak segala macam yang berasal dari surau, kan gitu, Mak ya?
1: Iya.
0: Yang dibina oleh mama tentu berawal dari sumber daya manusia yang dibentuk
1: yang dipangku oleh, di rumah gadang oleh Rang Sumando dan para Sumando.
0: Begini, Mak. Jadi, saya melihat di sini kita harus hati-hati nih menempatkan Rang Sumando. Jangan lagi mengemban Rang Sumando itu hanya sebatas tamu di rumah.
1: Iya, ya, mungkin kita bahas satu episode khusus.
0: Episode khusus sih, Mak ya.
1: Abu di atas tungku atau abu di atas tungguan.
0: Tunggu. Oke. Okay. Kita kembali, Mak. Nah, pertanyaannya, Mak, itu untuk anak dia. Kan di kata pusaka dikatakan anak di pangku.
1: Iya.
0: Nah, yang di anak-anak di rumah anak-anak dia di kaum anaknya itu okelah itu kewajiban dia, Mak.
1: Betul.
0: Dan di pangku dengan pencarian.
1: Iya.
0: Bagaimana maknanya dengan anak di rumah orang, Mak? Anak dari saudara laki-lakinya, si Rang Sumando ini, di rumah di kaum lain, apakah juga dia berkewajiban mangku dengan pencariannya? Nah, ini gimana nih, Mak, maksudnya?
1: Iya. Ada ukurannya sarweh sajangka namanya. Sarweh sajangka sama dengan aturan Islam tentang hak perwalian seorang anak kepada bapak atau saudara laki-laki bapaknya. Selagi bapak kandungnya hidup, maka bapak yang lain itu ada tangga yang harus dia tunggu selesai dijalankan oleh bapak kandung. Nah, ini sampai kepada urusan-urusan lain, sampai pernikahan, sampai kematian bahkan. Jadi pernikahan seorang anak itu, anak perempuan misalnya menikah, itu wali pertamanya adalah bapak kandungnya. Kalau bapak kandungnya berhalangan atau sudah tidak ada, maka saudara di bapak kandungnya.
0: Balahan bapak kandungnya, Pak ya?
1: Karian.
0: Karian bapak kandungnya. Ya.
1: Jadi biar bisa dia sesuku dengan bapak kandungnya, bisa berbeda suku. Baru saudara-saudaranya, saudara laki-lakinya. Nah, itu juga berlaku.
0: Sebentar, Pak. Itu saudara kandung bapaknya kan, Pak?
1: Betul.
0: Saudara kandung laki-laki bapaknya.
1: Betul.
0: Berarti kan balahan dari bapaknya, bukan?
1: Balahan juga karyan.
0: Iya, betul.
1: Jadi kalau dua laki-laki bersaudara kandung, dia balahan dia, dia juga karyan dia. Sekaligus itu.
0: Iya. Oke, Pak. Terus yang jelas, ketika masih ada bapak kandungnya, maka kewajiban fullnya, penuhnya dari bapak kandung.
1: Bapak kandung.
0: Berarti memang anak di pangku tadi,
1: adalah si bapak kandung.
0: Bapak kandung. Terhadap anak kandungnya di rumah, di kaum istrinya.
1: Di kaum istrinya.
0: Dengan istrinya. Adapun untuk anak saudara laki-lakinya, itu ada batasannya gitu ya, Mak?
1: Iya.
0: Maksudnya. Kalau masih ada saudaranya itu, maka utamanya atau fullnya saudaranya yang punya anak di istrinya.
1: Iya, posisinya di anak di rumah orang.
0: Bagi, ya, Mak, di rumah orang. Bagaimana ketika sudah tidak ada, Pak?
1: Ketika anak di rumah orang itu bapaknya sudah tidak ada, maka saudara dari bapaknya seluruhnya yang satu kaum dengan bapaknya itu adalah bapak bagi si anak. Jadi anak yatim di Minangkabau punya bapak.
0: Iya, iya. Dan itu makna memangku juga full seperti dia mangku anak.
1: Tetap. Nah, seluruh bapak tetap memangku anak. Walaupun bapak kandung dari si anak itu sudah tidak ada.
0: Dia berkewajiban.
1: Berkewajiban secara agama dan secara adat.
0: Oke. Sebagaimana dia mangku anaknya, anak kandungnya sendiri.
1: Betul sekali. Jadi barangkali yang harus diingat, ketika seorang laki-laki meninggalkan anak-anaknya di sebuah kaum, maka seluruh laki-laki di kaumnya itu punya dua tahapan untuk menyelesaikan kalau ada peristiwa yang perlu diselesaikan. Yang pertama menggantian lapia. Bang Adit pasti hafal. Menggantian lapia itu adalah ketika seorang pasangan meninggal, suami. Maka bisa diganti dengan saudara dari pasangan itu, baik sebagai istri atau suami. Nah, ini juga berlaku bagi bapak. Misalnya seorang laki-laki meninggal dan anaknya ada di rumah istrinya itu, anak yatim dia. Maka kewajiban pertama bagi kaum si laki-laki adalah mencarikan suami untuk janda itu.
0: Kewajiban kaum suaminya?
1: Betul. Nah, ini yang harus diingat. Kalau tidak dapat di kaumnya, carikan yang lain. Jarang orang membahas ini. Janda itu dibiarkan saja. Kalaulah di kaum si janda itu ada mamak yang kuat untuk mencarikan sumandu baru, boleh saja. Tapi kewajiban adat bagi saudara laki-laki dari almarhum adalah mencarikan jodoh untuk si janda itu setelah iddahnya selesai.
0: Apakah ini karena perpanjangan tanggung jawab dari si suami meninggal tadi barangkali, Mak?
1: Betul. Nah, kalau itu belum terlaksanakan atau tidak disetujui oleh si janda, maka seluruh bapak tetap bertanggung jawab selama seruih sejangka untuk melanjutkan kehidupan si anak. Minimal sampai dia pergi ke surau.
0: Iya.
1: Jadi kalau anak yatim itu sampai usia baligh, itu tanggung jawab seluruh bapak untuk menyelesaikan kebutuhan biologis psikologisnya. Kalau dia sudah ke surau, mama yang akan melanjutkan itu dengan bimbingan, karena dia sudah menjadi bagian dari anak rantau. Begitu, Bung Adit.
0: Luar biasa jadi, Mak. Saya nggak kebayang. Jadi anak di pangku itu betul-betul apa ya, balahan dan karyaan gitu ya, Mak ya?
1: Iya, dua-duanya bertanggung jawab. Jadi tidak mungkin di Minangkabau, kalau itu terlaksana dengan baik, tidak mungkin. Di Minangkabau ada anak yatim
0: terlantar.
1: Betul, tidak mungkin. Karena rumah gadang adalah tempat di mana anak di pangku itu berlangsung oleh dua kerabat. Bukan dua orang ya, bukan suami istri, dua kerabat. Seluruh wanita di rumah gadang itu adalah mandeh
0: dari anak.
1: Bagi si anak. Maka seluruh bapak di kaum bakonya itu adalah bapak bagi dia. Maka anak yatim itu tidak akan pernah kekurangan bapak dan bundonya.
0: Biasa.
1: Itu yang dirancang oleh nenek moyang dengan kato pusako, anak dipangku, kamanakan dibimbing.
0: Oke. Baik, Mak. Sepertinya dari tertarik telepon sudah selesai sinyalnya, Mak ya, akan mulai berdatangan. Namun sebelumnya, Mr. Penanggal, kita dengarkan dulu satu filler tentang Minangkabau berikut ini. Tetap bersama kami di Perempat dari Padang, Suara Budaya, Sumatera Barat.

0: Falsafah Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah, yang merupakan filosofi dasar kehidupan orang Minangkabau, menggambarkan harmonisasi antara kehidupan sosial orang Minang yang berlandaskan adat dengan nilai-nilai Islam. Hal ini menunjukkan nilai-nilai toleransi atas kesadaran adanya perbedaan dalam kehidupan yang juga diisyaratkan oleh falsafah alam takambang jadi guru, di mana unsur alam yang berbeda-beda kadar, sifat dan peranannya itu saling berhubungan tetapi tidak saling mengikat, saling berbenturan tapi tidak saling melenyapkan, dan saling mengelompok tapi tidak saling meleburkan. Unsur-unsur itu hidup dengan eksistensinya masing-masing dalam suatu harmoni. Karena itu sejatinya orang Minang tidak akan pernah memaksakan, meleburkan, dan melenyapkan perbedaan, melainkan mengayomi dan menjaga keharmonisannya sebagaimana alam telah mengajarkannya.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Pemutar dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat, baik dan Sumatera Penangga, kita segera buka line telepon 0751812414 ataupun di 0811660924 untuk dosa-dosa yang ingin bergabung di kearifan lokal Minangkabau pagi ini. Baik, saya langsung saja nih Mak ke 0811660924. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adi.
2: Iya, buzur.
3: Tapi ini. Saya ini nggak benar-benar banyak nggak tahu. Jadi kalau banyak pertanyaan susah juga ya.
2: Nggak apa bu.
3: Bisa mendapatkan tata cara ini dari RRI atau dari apa?
2: Iya. Nanti ibu bisa lihat di YouTube lagi bu ya, di channel Pro 4.
3: Oh, di YouTube aja. Iya.
2: Tapi pertanyaan silakan sekarang bu, 1-2 bisa. Silakan.
3: Pertanyaan itu begini. Karyan itu sama dengan balahan ya. Balahan satu suku maksudnya apa?
4: Iya, Bu Zur sukunya apa?
3: Saya sukunya Melayu.
4: Nah, seluruh orang Melayu di nagari Bu Zur itu adalah balahan bagi Bu Zur. Seluruh orang Melayu di Minangkabau yang beda nagarinya itu sapiah balahan bagi Bu Zur. Jadi Seminangkabau itu adalah balahan Bu Zur. Kalau beda negari tambah sapiah balahan.
3: Saya bertanya ini kan, ya. Kakak saya dulu, oh ya waktu dia sama kuliah dulu ya, pacaran sama satu suku. Tidak boleh katanya.
2: Apa
3: benar itu?
4: Dia suku Melayu di mana yang pasangannya itu? Negarinya berbeda.
3: Berbeda.
4: Maka mereka sudah disapiah, sudah dipisah. Nah, tidak ada denda adatnya di sana. Sebenarnya boleh saja, karena dikatakan Buzur Melayu di Pariaman misalnya menikah dengan Melayu di Bukit Tinggi, itu boleh.
3: Nah, ini yang laki-lakinya dari Padang.
4: Iya.
3: Kalau kami di Bukit Tinggi, nah kakak saya ini mau menikah dengan yang dari Padang itu nggak boleh, nggak jadi malah.
4: Iya, barangkali yang perlu diingatkan bahwa kepada penghulu yang melarang, ini kita kan sudah basapiah, sudah berpisah nagari.
3: Iya. Oh iya.
4: Sudah basapiah. Kalau masih dalam satu nagari, babalahan itu pakai denda adat. Nah, masing-masing nagari punya denda adat itu. Atau
2: dibuang ya.
4: Balah atau menjauh dari nagari, gitu, pindah dari nagari gitu. Begitu Bu Zur.
3: Tapi saya terlalu banyak omongannya, nanti aja saya di YouTube.
4: Silakan Bu Zur.
2: Baik Bu Zur.
3: Anak di bangku kemenakan di dinding.
4: Iya. Yeah.
3: Sekarang si bapak bertanggung jawab penuh terhadap anaknya.
4: Bapak dan ibu. Iya.
3: Kepada ibu ya, benar. Jadi kalau ibu udah pasti, ya, pasti itu.
4: Iya. Yeah.
3: Di bapak itu, ibu ini kan punya mata pusaka ya pak. Pusaka nggak tahu saya tinggi atau gimana. Si bapak ini kan ada pusaka juga dari pihak keluarga dia.
4: Iya.
3: Saya dengar Bapak itu boleh membawa pusaka itu, misalnya sawah, dia kerjain sawah, dikasih ke anak kandungnya, boleh nggak?
2: Saya pernah dengar itu. Ya. Hasil pekerjaan Bapaknya itu, Ibu, ya?
3: Hasil sawah misalnya, itu boleh dikasih ke anaknya.
4: Ya. Jadi kalau hasil sawah itu pasti untuk anak. Baik itu sawah milik suku bapak atau suku si istri. Jadi kalau hasilnya, tapi kalau tanahnya, kepemilikannya, tanah milik bapak, suku bapak, tidak boleh diberikan kepada anak dalam batas-batas tertentu.
3: Begitu.
4: Nah, kalau dia pesako tinggi dari keluar kaum bapak, suku bapak, tidak boleh diberikan kepada anak.
2: Pemilikannya, Mak, ya?
4: Kepemilikannya.
2: Tapi kalau hasil olahan boleh?
4: Hasil olahan boleh.
3: Oh, ya. Itu yang disebut guna pakai tadi ya, Pak, ya?
4: Iya.
2: Iya.
3: Anak. Nah, guna ekspor gimana nih, Pak? Ini pasti lagi ngedeh.
4: Silakan.
2: Hah?
3: Guna atur.
4: Hak guna atur itu laki-laki di dalam kaumnya boleh menggunakan harta pusaka, dan dia berhak mengatur penggunaan itu dalam kaum. Jadi misalnya saya penghulu di suku saya, suku A. Tanah kami punya 5 hektar. Nah, 5 hektar itu penggunaannya untuk seluruh kaum, laki-laki lah yang mengatur. Hak atur namanya itu.
3: Terima kasih banyak, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya bahagia sekali, Mak Tuanku. Ternyata masih banyak ini dursa-dursa kita yang masih ingin menggali lebih jauh, Mak. Seperti kuzurin lah, Mak Tuanku, ya.
4: Alhamdulillah, sedikit-sedikit bisa terjawab.
2: Baik, di 812414 juga yang ingin bergabung, kita coba terima. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya.
5: Pak Mak, Tuanku dan adik, ya.
2: Oke, okay, silakan Bu Nur.
5: Iya, ini suaranya diserak batuk, jadi agak lambat gitu.
2: Enggak apa-apa. Tapi jauhkan aja dari speaker, Bu. Agak mantul. Ya, silakan.
5: Suara bundo yang apa?
2: Enggak apa, Bu.
5: Serak gitu, okay. Jadi enggak jelas gitu.
2: Baik, terus Bu Nur. Waktu kita tinggal
5: apa? Jelas.
2: Nah,
5: ini saya mau tanyakan sama Mak Tuanku. Misalnya tadi itu kan saya dan dengar katanya kalau misalnya tanahnya nggak bisa dibagi, kalau tanahnya itu dari bapak gitu kan. Jadi misalnya dia udah meninggal, suami istri udah meninggal, cuma anaknya ada. Jadi dia tuh tanam kelapa dulu banyak, kelapanya kira-kira lebih kurang 30 batang. Jadi apakah boleh anaknya ngambil hasilnya atau gimana gitu?
2: Dia nanam kelapa di suku bapaknya atau di suku bapaknya?
5: Suku bapaknya dia nanam kelapa ada lebih kurang 30 batang lah, 40 lah. Jadi apa boleh anaknya yang ngambil hasilnya atau jatuh ke menakannya? Hanya itu saja yang saya tanyakan. Baik. Mak Tuanku dan Mbak dan adik.
2: Iya.
5: Terima kasih ya, saya tunggu jawabannya.
4: Baik, makasih
2: Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mak.
4: Baik, terima kasih Bu Nur. Ini pertanyaannya banyak terjadi ketika bapak meninggalkan tanaman tua, kelapa, kulit manis segala macam di tanah suku bapak. Dan si bapak meninggal. Harusnya itu paduan namanya kalau di beberapa negari. Separuh hasil tanaman tua itu untuk anak.
2: Itu anak bapak yang
4: anak bapak
2: laki-laki yang meninggal, ya, Mak, ya? Iya. Laki-laki kaum tadi yang meninggal gitu, ya?
4: Betul.
2: Okay.
4: Harusnya begitu.
2: Dengan konsep anak dipangku tadi?
4: Iya, itu. Jadi seluruh kaum yang memiliki pusako tinggi, kalau itu dikerjakan oleh seorang laki-laki, tolong diingat sungguh-sungguh, ada hak anak dalam hasil usaha kebun itu.
2: Hak anak laki-laki tadi?
4: Hak anak rumah, laki-laki.
2: Anak di rumah orang itu, Mak, ya?
4: Anak di rumah orang itu punya hak. Nah, ini hak anak pusako, hak anak pisang, hak anak di rumah orang, kalau sebuah lahan pertanian dikerjakan oleh seorang bapak. Hak paduan itu harusnya berlaku.
2: Termasuk sawah pun gitu ya?
4: Iya, sawah. Saya izin menceritakan, saya ini hidup dari sawah yang dikerjakan bapak saya di tanah kaumnya. Setiap panen padi itu separuh padi itu untuk kami makan, separuh untuk kemenakannya.
2: Iya, iya, iya, iya. Sebegitunya, Mak ya.
4: Iya.
2: Rapi pengaturan luar biasa.
4: Dan itu sampai saya kuliah. Nah, itu harus disadari oleh seluruh kaum ketika seorang laki-laki pekerjaannya hanya bertani di kaumnya, di tanah kaumnya, maka separuh hasil hasil sawah ladangnya itu adalah hak biologis, hak untuk makan anaknya. Nah, kalau dia mengerjakan itu di sawah yang dia beli, itu berarti tanah pencaharian dia sendiri, maka 100% milik anaknya. Tidak ada hak kemenakan dalam tanah yang dibeli oleh laki-laki untuk dikerjakan. Sama dengan gaji pegawai negeri itu, Pak Adit.
2: Pensiunannya bukannya meninggal ya, Mak ya. Kemenakannya enggak dapat, boleh ya. Boleh ya.
4: Nah,
2: itu juga perusahaan barangkali, Mak ya. Kan saya dia ada perusahaan
4: di ada perusahaan yang didirikan oleh seorang laki-laki.
2: Tapi tanpa menggunakan
4: harta pusaka
2: ya.
4: Maka itu 100% hak dari anak.
2: Berarti kalau gitu, Mak ya, maaf ya. Sebenarnya ya apa ya, posisi baku itu lebih ini dari kaum, Mak ya. Maksudnya gini, Mak. Ketika umpamanya si mama ini, bagi kaumnya kan mama nih, Mak. Menggunakan pusaka mereka, itu setengahnya untuk baku nih. Gitu ya, Mak ya.
4: Iya, betul.
2: Hasil dari kerja nih ya, bukan pemilik ikan ya, hasil olahannya.
4: Hasil olahannya.
2: Di kaum si bapak, si mamak tadi, ya. Itu untuk baku sebagian.
4: Betul.
2: Sementara ketika dia mengolah di tanahnya sendiri si anak rumah orang itu, enggak ada jatah menakan gitu ya, Mak.
4: Enggak
2: ada
4: ya,
2: jatah menakan. Berarti baku ini kuat sekali ya, Mak ya.
4: Iya, dalam hal kepemilikan pusako tinggi, baku itu tinggal menerima.
2: Menerima ya hasil ya. Tapi pemilikan tetap di kaum.
4: Iya, pemilikan tetap di kaum.
2: Oke.
4: Tapi anak pisang ini atau anak pusako, anak di rumah orang ini, bak pisau tajam. Anak pisang bak pisau tajam, bako badai yang tabah, itu istilahnya. Harta pusaka bako itu.
2: Iya, anak pisang maksud saya tadi anak pisang bukan bako ya.
4: Anak pisang. Jadi harta pusaka kemenakan dari seorang laki-laki itu ada hak bagi anak pisang untuk mengerjakannya. Itu yang dikatakan bapak pisau tajam, mengolahnya. Ada hak untuk mengolahnya, untuk mendapatkan buahnya setengahnya. Bako tidak akan kehilangan, tapi dia harus merelakan pusakonya kalau tidak habis.
2: Ini maksudnya yang si kemanakan laki-laki tadi melanjutkan usaha dari si mamak tadi ya, Mak ya.
4: Betul, karena memangku anak. Jadi pusako tinggi dari sebuah kaum itu boleh dipakai laki-laki untuk memangku anaknya, tapi hanya buahnya.
2: Hasil ya.
4: Hasilnya, hasil sawah ladangnya. Nah, bundo-bundo di kaum suku itu dia harus membiayai anak pisangnya kalau tidak ada pencariannya. Misalnya begini ya, sebuah keluarga punya tanah 1 hektar, perempuan dan laki-laki ini kerjanya hanya mengerjakan sawah ladang di kaum itu,
2: tidak ada kerja lain.
4: Maka separuh dari hasil sawah ladangnya itu adalah hak anaknya di rumah orang tadi. Nah, separohnya ya untuk penghidupan kaumnya, sukunya. Begitu cara Minangkabau membaginya. Anak dipangku kemenakan dunia.
2: Ini jarang-jarang juga, Mak.
4: Jadi di mana-mana negeri itu sudah biasa dilakukan, namanya paduan. Mengarjian sawabako sebentar, kata anak-anak. Kamu apa yang mengarjian sawabako? Kasawah bako ya, anak pisang kok pisau tajam. Kenapa? Dia punya tenaga, dia punya skill untuk mengerjakan itu. Okay. Dan ada yang sudah dalam bentuk perusahaan bahkan.
2: Iya. Yeah. Oke, Mak. Ada telepon, Mak. Kita coba terima. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, Pak Rizal, Radio Kaci. Silakan, Pak.
6: Terima kasih, Bu Dek.
2: Iya, Pak.
6: Selamat pagi, Mak.
4: Selamat pagi, Pak Radio Kaci.
6: Kalau tak payah masuk ini, Mak. Lah banyak lo ngetah.
2: Iya.
6: Tadi Urena, Mak, tadi, yo dulu tersangkut, umur sudah. Masalah ganti laki tadi, Mak. Istri meninggal digantikan oleh adik istri misalnya, Mak.
4: Iya.
6: Nah, kalau sebaliknya laki-laki meninggal, Mak, digantikan oleh di hari ha kami nikah hilang marapelai calon marapelai kami ya. Nah, digantikan oleh adik nama. Ana relasimu dia ko ba sebenarnya ko. Itu mak pendek mak.
2: Maaf Pak Raja Kaci memotong, berarti dia belum menikah ya? Kami nikah ya?
4: Kami nikah.
6: Tanya
4: sekali Pak Arjo Kaca, si adik yang menggantikan kau menyatakan diri mewakili atau menggantikan posisi?
6: Manutik malu itu nya, Mak. Ganti keluarga.
4: Oh, berarti menggantikan posisi?
6: Iya.
2: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Mak.
4: Pak Radio Kaci, aku rasa ujian
2: sidang. Rasa ujian skripsi ya, Mak.
4: Dan pertama tentang menggantian lapiak. Kalau yang digantikan itu mantan istri yang meninggal oleh saudara perempuan istri itu, baik satu kaum atau balahannya yang lain. Biasanya satu suku. Nah, apakah bagi laki-laki, kalau laki-laki yang meninggal adiknya atau kakaknya juga bisa menggantikan. Iya, biasa memang menggantikan itu. Apakah namanya menggantian lapiak juga? Banyak yang pakai istilahnya menggantian lapiak juga. Ada mengganti lapiak, ada menggantian lapiak kakak, abang, buda, ajo. Ada yang memakai istilah itu. Atau ada istilah menukar anak janjang.
2: Menukar
4: anak janjang itu bisa menggantikan saudara atau yang kasus yang disampaikan Pak Rizal yang terakhir itu, ketika marapula itu hilang sebelum nikah digantikan orang lain, batukan anak janjang sana melangkah. Nah, itu memang sering terjadi itu.
2: Dan itu diizinkan di adat, Mak.
4: Adat justru melakukan itu untuk menutupi malu, kata Pak Raja Kaciak tadi. Selagi kesepakatan bagi pihak wali diterima, itu sah-sah saja.
2: Iya,
4: tapi perasaan manusia di sana susah untuk ditimbang.
2: Kalau masalah perkawinan tetap juga nih pertimbangan akhirnya perasaan ya, Mak ya.
4: Adat melakukan itu untuk menutupi malu. Ada yang lebih berat dari itu, cerita masa lalu. Sekarang sudah tidak ada lagi. Kisah Cino Buto. Carikan suami pengganti karena sudah talak tiga. Kalau talak sudah tiga kali itu kan tidak boleh rujuk lagi.
2: Kali dia kawin dengan pria lain.
4: Kawin dengan pria lain, dicarikan Cino Buto untuk menggantikan dia. Itu mengganti yang tidak jajang istilahnya. Mudah-mudahan saya tidak salah. Tapi biasa dipakai dua-duanya, Pak Joko Cia. Baik laki-laki yang meninggal atau perempuan yang meninggal dikatakan menggantian lapiak. Berganti lapiak.
2: Berganti lapiak, ya. Baik. Dan pada prinsipnya itu, tanda kutip, mungkin ya unsur penyelamatan.
4: Menjaga keturunan, menjaga relasi antara dua kaum.
2: Dua kaum, betul.
4: Soal di Minangkabau itu yang nikah itu dua orang, tapi yang kawin itu dua kaum.
2: Kawin dua kaum ya. Oke. Okay.
4: Begitu.
2: Baik, baik. Terima kasih Mak itu jawabannya, dan Mak Raja Kacik itu dia jawaban untuk pertanyaan Pak Raja Kacik ya, dengan pertanyaan untuk Bu Zur dan Bu Nur. Mungkin kalau masih ada pertanyaan satu telepon bisa kami terima ya. Tapi kalau tidak ya barangkali kita keren juga tenang-tenang terasa sudah tinggal 5 menit nih Mak ya. Ya. Jadi memang persoalan relasi keluarga di Minangkabau ini unik ya Mak ya, dan butuh menatiang-natiang tadi kita Mak mendudukkan elok-elok Mak gitu
4: ya. Kan. Ada yang belum kita jawab, mudah-mudahan satu saat kita jawab posisi Sumandong.
2: Sumando tadi.
4: Itu masih ya. Relasi bagi yang keempat khusus yang Abu
2: Dateng Tunggu
4: atau Abu Dateng Tunggu.
2: Iya. Kita bahas nanti Mak ya. Padahal dalam Rasmondo pun ada empat juga kategorinya gitu ya Mak ya. Sampai bisa jadi nenek mama kan gitu ya Mak ya. Rasmondo nenek mama gitu ya. Oke. Baik, Matangku sepertinya wow, ada masih ada telepon Mak.
4: Silakan.
2: Untuk satu pertanyaan bisa lah ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, masih Bu Zur. Ya, silakan Bu Zur, enggak apa.
7: Rasmondo itu siapa, Pak?
2: Oh, Rasmondo.
4: Baik, makasih
2: Bu Zur. Itu aja ya, baik Bu Zur. Ya.
4: Jadi suami Bu Zur adalah Sumando bagi kaum Bu Zur. Suami Bu Zur apapun sukunya adalah Sumando bagi orang Melayu. Baik orang Melayu di kaum Bu Zur atau orang Melayu seluruh Minangkabau. Dia adalah Sumando bagi orang Melayu. Sumando itu suami dari seorang perempuan dalam sebuah kaum.
2: Itu menantu laki-laki ya, Mak ya.
4: Itu menantu laki-laki. Kalau menantu perempuan, saudara Bu Zur punya laki-laki, Bu Zur punya saudara laki-laki 2-3 orang. Istri-istri dari saudara Bu Zur itu namanya Sumandan.
2: Sumandan ya.
4: Sumandan orang Melayu itu adalah istri-istri dari laki-laki Melayu.
2: Okay.
4: Begitu Bu Zur.
2: Jadi Sumando, Sumandan gitu ya Mak ya.
4: Sumandan.
2: Kalau istri dari saudara laki-laki Sumandan ya. Yeah. Kalau suami dari saudara perempuan kita itu Sumando. Nah, gitu Bu Zur ya.
4: Antar Sumando mereka menyebut Pambayan.
2: Pambayan.
4: Antar ya. Sumandan

0: satu menit saja ya Bu ya, apa ya teleponnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Bunda Queen ternyata. Silakan Bunda, waktu kita tinggal 2 menit ya. Mau cepat aja. Langsung pertanyaan.
1: Mama, saya tanya cuma sedikit aja. Begini ya, saya kan punya tanah. Jadi tanah kami ada beradik berlima gitu. Tapi udah meninggal berdua. Yang satu sakit keras sekarang. Jadi kami tinggal berdua yang apa lagi kan? Jadi yang saya tanyakan sekarang itu tuh pembelian ibu dan bapak. Berarti itu kan pusako. Pusako kami gitu ya, dari ibu dan bapak. Kalau seandainya kami ini udah pada meninggal gitu ya, ini belum juga terjual gitu. Jadi tanah ini apa jadinya? Pusako apa namanya lagi? Nah, cuma itu aja, Mak. Ngerti ya?
0: Yo, Bunda.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik pertanyaan. Silakan, Mak.
2: Iya, Bunda Queen, harta pencaharian sepasang suami istri namanya pusako randah. Apakah dia beli atau dia sendiri membuka hutan atau dia mendapat hibah, itu adalah pusako randah. Selamanya dia jadi pusako randah, dan aturan pembahagiannya menurut aturan faraid atau hukum Islam. Bisa ditanyakan ke KUA itu, Kantor Urusan Agama. Walaupun generasi ibu bersaudara berlima sudah meninggal semua, cucu-cucu itu bisa menghadap ke pengadilan agama untuk, atau Kantor Urusan Agama atau ke pengadilan agama untuk membagi harta pusaka pembelian nenek mereka, kakek nenek itu satu pusaka randah, itu boleh dibagi, boleh dijual, boleh dijadikan modal segala macam, karena dia pencaharian sepasang suami istri. Begitu Bunda Queen.
0: Baik ya, alhamdulillah semua pertanyaan sudah terjawab dengan baik ya, insyaallah ya, dan semuanya mudah-mudahan menjadi situasi dingin ini, Mak.
2: Amin.
0: Untuk semua persoalan ya, seperti kita ulang dari awal, ini memang agak seksi nih. agak krusial ini, dan ternyata memang benar kalau kita menjawab pusako dan pusako. Baik, tapi pada masanya nanti kita mungkin akan lebih dalam lagi masalah pusako-pusako ini, Mak ya.
2: Insyaallah
0: ya. Baik, kalau begitu terima kasih banyak, Tuan Kemengkudun.
2: Terima kasih Bang Aditya, terima kasih untuk Nusantara Pendengar. Sampai jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan Nusantara Pendengar, sampai di sini pula acara Kearifan Lokal Minangkabau kita untuk kesempatan hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.

Dan sanak pandangan, pengamat ekonomi Universitas Negeri Padang, Profesor Yasri, mengingatkan pemerintah dan perbankan supaya mengevaluasi secara selektif pelaksanaan program pemutihan utang kredit macet UMKM yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2024. Memasuki pertengahan tahun 2026, program itu dinilai telah membantu puluhan ribu debitur, namun berpotensi pula memunculkan moral hazard di kalangan masyarakat. Menurut Profesor Yasri, kewajiban membayar pinjaman harus tetap dijaga agar tidak mengiki budaya disiplin finansial. Beliau menyoroti pula mulai munculnya penurunan kepatuhan sebagian nasabah nan baru mendapatkan fasilitas pemutihan serupa di masa mendatang. Karena itu, pemerintah dan perbankan diminta untuk ketat seleksi agar program hanya diberikan kepada UMKM dan batu-batu terdampak faktor di luar kendali.

Dan senak pandangnya, sejumlah warga menyampaikan keluhan saat tentang hasil seleksi penerimaan murid baru atau SPMB Kota Padang dalam program Halo RI Kepatang. Salah seorang warga, Rudi, mengaku anaknya tidak lolos masuk SMP Negeri melalui jalur domisili maupun prestasi, meski rumahnya berjarak sekitar 2 km dari sekolah tujuan. Keluhan serupa disampaikan pula Det Nofri, dan mengatakan anaknya tidak diterima di SD Negeri Tadakek, meski jarak rumah hanya sekitar 50 meter. Menanggapi hal itu, pelaksana tugas Kepala Bidang Perencanaan Penjaminan Mutu Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Padang, Indri Yedi Bakri, menjelaskan hasil seleksi ditentukan dek kuota daya tampung dan ketentuan pada masing-masing jalur penerimaan. Beliau menambahkan seleksi SMP jalur domisili didasarkan pada jarak tempat tinggal, sedangkan seleksi SD mengutamakan usia calon peserta didik hingga kuota terpenuhi.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI.

Perempuan dari Padang, Sarawak Budaya Sumatera Barat, Bayi Don Sana Mengas, selamat pagi dan terima kasih Don Sana masih setia bersama kami di 92,4 MHz ya, RI digital, serato di ri.co.id Don Sana Padang ya. Yalah Don Sana Padang ya, kalau tadi kita lah bersama dalam special program kearifan lokal Minangkabau ya, membincangkan masalah relasi kerabatan Minangkabau, dan insyaallah kita akan lanjutkan taruih program kearifan lokal Minangkabau ko di setiap Kamis paginya. Iyalah, Don Sana Padang. Kita tinggalkan lagu pertama nanlah mai berusak balik ya, di segmen awak teraso Don Sana Padang, yaitu Biso Indah Mangasan dari Pony Okta. Dan berikut kami tama kawin Don Sana di aktivitas rutin Don Sana di jam 10 ko. Jo lagu di ujung rantian antara tak jadi Jeffrey Fernando.

bana atau gulai otak merupakan masakan tradisional Minangkabau yang bercita rasa pedas dan terasa gurih karena tambahan santan yang kental. Masakan khas Minangkabau yang satu ini menggunakan otak sapi yang telah dipotong-potong dan dimasak dengan bumbu gulai yang merupakan bumbu khas Sumatera Barat. Untuk menambah cita rasa yang khas, biasanya gulai bana ini diberikan irisan daun tapak leman atau daun mangkok. Otak sapi yang merupakan bahan utama masakan ini mengandung selenium 21,8 mikrogram, 31% dari anjuran harian, dan tembaga 0,2 miligram atau 11% dari anjuran harian per 100 gram. Selenium menjaga kesehatan jaringan tubuh dengan mencegah kerusakan akibat radikal bebas, sedangkan tembaga membantu sel-sel tubuh memproduksi energi. Vitamin B5 dan B12 pun banyak terkandung dalam otak sapi. Vitamin B5 terdiri dari 1,2 miligram atau 12% dari anjuran harian, berperan dalam metabolisme dan produksi hormon. Sementara itu, 10,1 mikrogram vitamin B12 dalam otak sapi yang melebihi rekomendasi harian, berperan dalam kesehatan sistem saraf dan membantu pembentukan sel darah merah yang baru.

0: sahabat ekonomi, tahukah kamu bahwa mengelola keuangan keluarga dengan baik bisa membantu ketahanan ekonomi kita loh?
1: Benar sekali, krisis ekonomi global bisa datang kapan saja. Tapi dengan perencanaan yang matang, kita bisa menghadapinya.
0: Caranya gampang, mulai dengan mencatat pengeluaran harian, membuat anggaran bulanan, dan yang terpenting, menyisihkan uang untuk ditabung atau berinvestasi.
1: Jangan lupa juga untuk menghindari uang konsumtif yang tidak perlu. Bijak berbelanja ya. Oke.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perempatan Ali Padang, Serabu Daya Sumatera Barat. Baik, Don Sana Berangga, kita di segmen Lama Taraso pagi hari nanko, dan kami ingin mengenalkan sebuah kuliner khas masyarakat Tionghoa dan dikenal dia namu kicang, ya, kicang tradisional khas masyarakat Tionghoa dan Serabu Daya, ya. Jadi kicang menjadi salah satu penganan tradisional khas masyarakat Tionghoa dan masih populer. Kudapan ko dikenal karena teksturnya lembut dan rasanya khas, dosa pedangnya, ya. Kicang biasanya dibuat menggunakan barekatan dan dimasak hingga pulen dan kenyal. Nah, proses memasaknya membutuhkan ketelitian supaya hasilnya terasa lebih nikmat, ya. Masyarakat Tionghoa acap menjadikan kicang ketika perayaan keluarga maupun acara tradisional tertentu. Hidanganku melambangkan kebersamaan dan rasa syukur dalam kehidupan masyarakat. Kicang umumnya dibungkus menggunakan daun sebelum dirabui dalam waktu cukup lama. Cara tradisional itu membuat aroma makanan terasa semakin harum dan menggoda dosa perangai, ya. Sebagian kicang disajikan bersama gulo cai atau salai serikayo nan manih. Perpaduan rasa gurih jomani membuat kudapan semakin disukai berbagai kalangan. Penganan tradisional ko masih mudah ditemukan di pasar maupun pusat kuliner khas Tionghoa. Banyak masyarakat membeli kicang sebagai kawan minum teh pada sore hari, ya. Selain lama, kicang memiliki pula nilai budaya dan taruh diwariskan antar generasi keluarga. Tradisi membuat kicang tetap dipertahankan hingga kini di masyarakat Tionghoa. Nah, perkembangan kuliner modern tidak membuat popularitas kicang hilang di tengah masyarakat. Banyak generasi muda mulai mengenal balik jajanan tradisional ko. Kicang menjadi bukti kuliner tradisional mampu bertahan di tengah perubahan zaman nan capek. Rasanya nan khas membuat makanan ko tetap memiliki penggemar setia, ya. Yalah, dan selamat tengah. Informasi ko dapat dan sana baca pulo di laman rri.co.id. Yalah, dan selamat sebelum kita melangkahkan lagu-lagu pop minang berikutnya sampai ke jam sabale beko, ya. Kita dengarkan pulo informasi dan kal tiba ko dan selamat tengah. Ko sebuah informasi dari Bank Indonesia, kodo, ya. Perlu kita simak bersama. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: Dah, ku ada chat dari kurir. Katanya paket Iro ditahannya. Iro harus bagian lewat link ko dah. Aku dah hilang paket Iro, balik ko dah.
2: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagian pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
1: Keceknya 5 menit waktunya nyodang. Iro nak nyodo, hilang tas branded Iro. Ibu ko Iro klik salah.
2: Iro. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anyo buat awak panik. Stop dulu. Jangan diklik.
1: Alhamdulillah dah. Untung Iroh dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dih kok ndak lah hilang di Iroh dari gening dah.
2: Makonyo jangan main klik se. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iroh ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. Teh talua atau teh telur merupakan minuman khas Sumatera Barat yang merupakan menu wajib di warung tradisional maupun restoran Padang. Minuman ini terdiri dari campuran teh, gula, dan telur, dan sedikit perasan jeruk nipis. Teh talua biasanya diminum oleh para petani yang hendak meladang sebagai penambah stamina kerja. Cara membuatnya cukup mudah. Anda hanya perlu mengocok telur bebek atau telur ayam kampung, dicampur sedikit susu dan gula hingga berbusa. Setelah itu, seduh dengan air teh yang panas. Jangan lupa, ditambahkan sedikit perasan jeruk nipis agar bau amis dari telur dapat disamarkan. Jika didiamkan sejenak setelah diseduh dengan air teh yang panas, teh talua akan menampilkan lapisan-lapisan yang unik jika dilihat dari gelas yang bening. Mirip minuman-minuman mahal di kafe-kafe tentunya. Pada lapisan atas dilapisi busa, bagian tengahnya berwarna putih, dan bagian dasarnya berwarna kecoklatan. Manfaat yang bisa didapatkan dari mengkonsumsi teh talo tersebut bisa untuk menambah stamina, menjaga kesehatan mata, menunda lapar, dan memenuhi kebutuhan vitamin.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro, bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Aduh nak, ibu baru aja dapat pesan di Facebook. Katanya ibu menang undian dari Bank Nagari, dapat mobil. Dan ibu diminta transfer sejumlah uang di awal. Tapi apa benar ya nak?
4: Wah, hati-hati bu, jangan langsung percaya. Sekarang banyak penipuan online yang mengatasnamakan bank. Kalau Bank Nagari tidak pernah meminta data-data nasabah seperti nomor KTP, nomor rekening, apalagi meminta transfer uang dalam rangka undian atau promosi lewat media sosial.
3: Tapi nak, ini pesannya meyakinkan sekali. Ada logo Bank Nagari dan foto undiannya loh.
4: Justru itu bu, di luar sana orang semakin pintar meniru. Jangan mudah terkecoh. Kalau ragu, lebih baik kita hubungi langsung call center Bank Nagari di nomor 150234.
3: Benar juga ya nak, ibu akan lebih hati-hati deh. Terima kasih nak, sudah mengingatkan.
4: Sama-sama bu, tapi ingat, selalu waspada dan jangan mudah percaya dengan iming-iming hadiah atau promosi yang tidak jelas asal-usulnya. Dan dapatkan informasi asli dari tempat-tempat resmi ya bu, dan saling mengingatkan antar sesama.
3: Baik nak, terima kasih sudah mengingatkan ibu.
5: Penipuan online bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Selalu waspada dan jangan mudah percaya dengan informasi yang belum jelas kebenarannya. Jika Anda merasa ragu atau terkena penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari, segera hubungi call center Bank Nagari di nomor 150234. Selalu waspada, Bank Nagari, mitra terpercaya Anda. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.
6: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
7: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
6: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
8: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Rabah Sakile, jam 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dunsana pendanga, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat terima menggencarkan kepatuhan pembayaran pajak daerah setelah realisasi penerimaan hingga akhir semester pertama tahun anggaran 2026 mencapai 42,48% dari target sagedang 79,43 miliar rupiah. Pelaksana tugas Kepala Badan Penempatan Daerah Pasaman Barat, Zulfi Agus, hari Rabu mengatakan, capaian itu merupakan hasil sinergi seluruh organisasi perangkat daerah dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Untuk meningkatkan penerimaan, pemerintah meluncurkan pergerakan percepatan pembayaran pajak, termasuk pelayanan jemput bola, samsat keliling, dan samsat malam minggu. Zulfi Agus mengajak pula seluruh aparatur sipil negara menjadi teladan dalam membayar pajak, khususnya pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan atau PBB P2. Pemerintah daerah baru kepatuhan wajib pajak terima meningkat guna memperkuat kemampuan fiskal dan pembangunan daerah.

Stasiun Sana Bandanga, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menerima dana revitalisasi sekolah terdampak bencana segedang 17,93 miliar rupiah untuk 25 sekolah pada tahun 2026. Kepala Dinas Pendidikan Pasaman Barat, Imter Pedri, hari Rabu mengatakan sebanyak 18 sekolah saat kini dalam tahap pengerjaan, jo progres rata-rata mencapai 50%, sementara 7 sekolah lainnya masih dalam proses perjanjian kerjasama. Menurutnya, pembangunan dilakukan jo sistem swakelola dan anggaran disalurkan langsung ke rekening masing-masing.

sekolah. Selain itu, Dinas Pendidikan mengusulkan pula 9 sekolah dasar dan 6 sekolah menengah pertama sebagai calon penerima bantuan revitalisasi berikutnya. Pemerintah berharap seluruh pekerjaan selesai sesuai jadual sehingga fasilitas pendidikan dapat dimanfaatkan balik secara optimal oleh para siswa.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat

Perempatan Rani Padang, Surabaya, Sumatera Barat. Ya, dun sarap nengah di mana saja berada jam sabale lewai sabale mini waktu Indonesia Barat. Tentunya kita berada di segmen UMKM ya, dan nantinya kita akan membahas tentang usaha menengah, usaha mikro kecil menengah kuda sebenarnya ya, sampai ke jam 12 waktu Indonesia Barat ya. Yalah dun sana padanga di samping informasi UMKM bekonyo, tentu kami akan selalu hadirkan rangkaian lagu-lagu pop Minang untuk mendampingi dun sana dan sedang puncak-puncaknya bekerja barangkali kini ko mengajakkan menjelang jam istirahat siang dun sana, tentunya nak jam 12 waktu Indonesia Barat. Nanti itu biar fokus dun sana tetap terjago, kami akan selalu dampingi jo lagu-lagu pop Minang rancak bana. Saruponan baru saja berlalu dun sana ada Ori Malik jo penyesalan diri, dan berikut kita ke lagu dari Vicky Koga nan bal duet Jo Tiffany dalam lagunya Usah Salah Menyangko. Selamat siang dan selamat menikmati.

0: air di dalam tubuh manusia yang sehat adalah lebih dari 60% total berat badan. Kandungan air yang ideal ini berfungsi untuk membantu kerja sistem pencernaan, mengeluarkan kotoran dan racun dari dalam tubuh sebagai pelumas dan bantalan untuk persendian, melembabkan jaringan-jaringan pada telinga, tenggorokan, dan hidung, serta sebagai media transportasi nutrisi untuk sel-sel tubuh dan menjaga kulit tetap sehat. Untuk itu, kita harus menjaga tubuh kita agar tidak dehidrasi sehingga keseimbangan zat gula dan garam tidak terganggu dan tubuh dapat berfungsi secara normal.
1: Ya ampun, flash sale nih. Oke, sabar. Kita mulai. Scrolling dulu. Ya ampun, ini bagus banget. Aduh, reviewnya juga bagus. Oke, fix, masuk keranjang. Ah, yang ini juga gak apa-apa. Yang ini, oh my god, masuk keranjang lagi. Yang ini juga bagus. Ya ampun, yang mana lagi ya? Hah, ini juga bagus. Ulala, ini juga. Ya ampun, ini boleh. Ini juga boleh. Masuk keranjang. Oke, check out dulu ah. Lumayan juga nih total belanjaan. Ah, tapi nggak apa-apa. Minggu depan kan gajian. Ya udah deh, transfer sekarang. Ya ampun, listrik habis ya? Aduh. Ah, ya udah deh, top up dulu. Hah? Ya ampun. Duit aku kan udah habis buat belanja tadi. Gimana dong? Masa harus gelap-gelapan sih?

penempat dari Padang Sore Budaya Sumatera Barat. Ya, Pinta Kapayang Kuning dari Susi Dusar Danga, lagu yang pernah hits di tahun 90-an dan masih lama untuk didengar rupanya di setiap waktu sampai kini Dusar Danga ya. Nah, Dusar Danga, sebelum kita beralihkan lagu lainnya, ada sebuah informasi menarik di sana untuk Dunsana dan peminat membuka barber shop ya sebagai UMKM ya. Dan Dunsana Prangga membuka salon khusus rambut pria atau barber shop menjadi salah satu peluang UMKM dan menjanjikan sesungguhnya Dunsana Prangga ya. Permintaan

permintaan terhadap layanan potong rambut, perawatan hingga penataan rambut pria taruh meningkat seiring berkembangnya tren gaya hidup masyarakat. Melansir laman Entrepreneur Business, pelaku usaha dapat memulai bisnis bersop dengan modal yang relatif terjangkau. Kunci utamanya adalah menghadirkan konsep usaha nan jale, pelayanan nan berkualitas serta menjaga konsistensi supaya mampu membangun pelanggan tetap. Nah, konsep barbershop sebaiknya memiliki identitas nan kue, mulai dari desain interior, pilihan musik hingga cara melayani pelanggan. Suasana nan nyaman, pelayanan capek serta hasil potong rambut nan rapi menjadi faktor penting untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Di samping itu, dan serapan tengah, pemilihan lokasi menjadi penentu keberhasilan usaha pulau. Area nan berada di sekitar kampus, perkantoran maupun kawasan pemukiman pade dinilai memiliki potensi pasanan gadang. Tata letak ruangan efisien, serupa area penerimaan, kursi potong, tempat cuci rambut dan rak produk perawatan, dapat mempercepat pelayanan pulau tanpa mengurangi kenyamanan ya. Nah, dari sisi permodalan, pelaku usaha sebaiknya memprioritaskan pembelian peralatan utama, serta kursi barber, mesin cukur, gunting profesional, camin, serta produk perawatan rambut. Nah, sisi anggaran dapat dialokasikan untuk renovasi sederhana dan promosi pada tahap awal usahanya ya. Nah, dan dalam rangka kualitas sumber daya manusia berperan penting pula dalam meningkatkan daya sayang. Tenaga barber nan memiliki keterampilan memotong berbagai model rambut serta mampu memberikan layanan tambahan serupa shaving dan styling dapat meningkatkan nilai layanan sekaligus mendorong loyalitas pelanggan ya. Strategi pemasaran dapat dilakukan oleh media sosial jauh menampilkan hasil potong rambut, menawarkan paket promo serta memanfaatkan ulasan pelanggan. Kolaborasi jauh komunitas olahraga, kampus maupun organisasi lokal dapat pula menjadi cara efektif untuk mencangkau konsumen baru. Nah, informasi kira sana pun dunia sana bisa dunia sana pada dalam di laman rri.co.id.

0: Di Pariaman, Sumatera Barat, terdapat satu tradisi unik sebelum prosesi pernikahan, yaitu bajapui. Bajapui adalah sebuah proses kewajiban pemberian sejumlah emas, uang atau benda yang bernilai ekonomis dari keluarga pihak perempuan kepada pihak laki-laki dengan jumlah yang sudah disepakati bersama. Bajapui adalah sebuah budaya merefleksikan cara untuk memuliakan pasangan. Bagi orang Pariaman sendiri, uang bajapui ini merupakan tanda penghargaan kepada masing-masing pihak yang akan menikah. Sebagaimana diketahui, masyarakat Minangkabau memiliki sistem kekerabatan matrilineal yang menganut garis keturunan ibu. Semua harta warisan, baik tanah, rumah gadang, dan lainnya, jatuh ke tangan perempuan. Sedangkan laki-laki tidak mempunyai hak terhadap harta waris yang ada. Karena dalam sistem matrilineal, posisi suami atau orang sumando merupakan pendatang dalam keluarga.
1: Siap-siap berhenti, lampu kuning eh.
2: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua kamu orang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah bat tancap gas.
2: Astaga, untung le, saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu tuh.
3: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
3: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

kesenian rabab. Sebagai salah satu kesenian tradisional yang tumbuh dan berkembang dalam kebudayaan masyarakat Minangkabau, dengan wilayah dan komunitas masyarakat yang memiliki jenis dan spesifikasi kesenian tradisional tertentu. Rabab Dare, Rabab Piaman, dan Rabab Pasisir.

0: Dare tumbuh dan berkembang di daerah Dare Minangkabau, meliputi Luhat dan Tigo. Sedangkan Rabab Yaman berkembang di daerah pesisir barat Minangkabau. Rabab Pasisia saat ini adalah perpaduan antara alat musik biola dari Portugis dan juga budaya dari masyarakat Pasisia. Hal yang membuat rabab ini berbeda dengan kesenian musik lainnya terletak pada syair yang dilantunkan oleh penyanyi rabab. Syair yang dinyanyikan atau dilantunkan oleh penyanyi rabab tersebut mengisahkan suatu cerita nyata dalam masyarakat dengan penyampaian ceritanya menggunakan irama yang disebut dengan kaba.
1: Aduh seorang mana anak lagi bunga kambang dalam negari kambang.
0: Sebagai wilayah kebudayaan Minangkabau, menurut geohistorisnya diklasifikasikan kepada daerah rantau Pasisia. Di daerah inilah berkembang kesenian rabab Pasisia. Ditinjau dari bentuk fisik, mempunyai ciri khas tersendiri dengan rabab lainnya. Bentuk alat mirip dengan biola secara historis yang berasal dari pengaruh budaya Portugis yang datang ke Indonesia pada abad ke-16 melalui pantai barat Pulau Sumatera. Dalam kesenian rabab ini memiliki komposisi tersendiri tergantung kepada lagu yang dinyanyikan dengan memainkan lagu yang bersifat kaba sebagai materi pokok lagu yang lahir dan merupakan ide atau gagasan yang berasal dari komunitas masyarakat yang berbeda. Kesenian ini kebanyakan bertutur tentang perjalanan hidup seseorang dan kisah-kisah dari masa lalu yang sangat populer yang disebut dengan kaba. Kebanyakan cerita rabab banyak bertutur tentang penderitaan, kesedihan, dan beratnya perjalanan hidup. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Hasan Basri, pimpinan Rabab Sinar Padang.
2: Rabab Pasisir itu memang asalnya dari Pasisir itu. Orang pandai rabab itu orang Pasisir ya. Di kampuang-kampuang, barale atau pesta perkawinan, seorang mengangkat datuk di kampuang. Nah itu termana badak membadak nak tu ya.
3: Iya.
2: Ah itu rabab tu masalah cerita ni kan gitu. Dibawakan suatu cerita itu ada yang mirip jo
3: acaranya.
2: Jo cerita orang tu kan. Di suatu cerita tu lah lengkap tu dalam.
0: Rabab yang merupakan salah satu kesenian tradisional Minangkabau sampai saat ini tidak saja disukai tapi masih dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Bagaimanapun juga, kesenian rabab merupakan potensi budaya yang harus selalu dikembangkan dan harus selalu dijaga kelestariannya. Nah, sahabat budaya, bagaimana pula tanggapan dari salah seorang pembina kesenian tradisional Minangkabau, Bapak Arif berikut ini.
4: Iya, kalau kita lihat sekarang ini kan kesenian tradisional seperti rabab Pasisia ini kan merupakan potensi apa budaya yang harus dikembangkan dan perlu sekali dilestarikan. Nah, ini bisa diterima dalam kehidupan kita sendiri dengan bertahannya ya kesenian tradisional rabab Pasisia ini di tengah-tengah maraknya sekarang kan musik-musik modern seperti apa ada organ tunggal dan jenis musik lainnya yang ada di daerah kita ini. Ya ini kan menandakan kalau kesenian tradisional kita ini masih relevan. Namun demikian bukan tidak mungkin suatu saat nanti kesenian tradisional ini akan hilang. Bisa saja hilang nanti di tengah-tengah derasnya budaya asing dalam kehidupan kita. Nah, ini tugas kita bersama untuk melestarikan dan peran generasi muda kita perlu kita bina. Dan kita beri pengertian betapa pentingnya menjaga kelestariannya. Ya, salah satunya kita contohkan saja kesenian rabab Pasisia ini.
0: Sahabat budaya, Dengan bertahannya kesenian tradisional rabab ini di tengah-tengah masyarakat Minangkabau, merupakan momen yang tepat kembali ke potensial lokal untuk lebih berkembang lagi, terutama sekali di kalangan generasi muda, agar kesenian ini tidak hilang begitu saja dimakan oleh masa, dengan memberikan ruang seluas mungkin bagi perkembangan kesenian rabab khususnya dan kesenian tradisional lokal umumnya. Saya Gina untuk Pro 4 RRI, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, sampai jumpa.

Perempatan di Padang Surabaya Budaya Sumatera Barat ya, dan Serang Mola Pehao dari Rayola membawa kita ke jam 11 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan sebagai lagu kudian sekali di Daipat Ranah Minang pagi hari dan kudus Serang ya. Kita pilihkan turun sana sebuah lagu dari Dakirian Hilang Parintang Hati. Dan sesudah jam 2 lebih kurus nak, kita masuk di Ranah Minang siang ya. Yulah dengan sempurna, kita nikmati Hilang Parintang Hati. Selamat siang dan selamat beristirahat.

0: Kabasakile, jam 12 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sana pendanga, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyatukan teknologi High Frequency Radar dapat mendukung keselamatan pelayaran, khususnya untuk penyeberangan kapal dari Kota Padang menuju Kepulauan Mentawai. Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Padang Panjang, Suaidi Ahadi, Rabu mengatakan alat itu mampu memantau tinggi gelombang dan arus lawi secara real-time sebagai pedoman bagi operator kapal. Selain mendukung navigasi, data dari HF Radar dapat pula dimanfaatkan untuk memperkuat sistem peringatan dini tsunami dan layanan informasi meteorologi maritim di Sumatera Barat. Sementara itu, PT ASDP Padang menyambut baik pemasangan alat itu karena dinilai membantu meningkatkan keselamatan penyeberangan.

sanak pendanga, pemerintah Kota Payakumbuh mendukung inovasi Bon Simi Urang Rantau, karya siswa Insan Cendikia Boarding School atau ICBS, nan ka mengikuti Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia atau FIKSI Tahap 2 Tingkat Nasional. Dukungan itu disampaikan Wakil Wali Kota Payakumbuh, Elzadas Warman, ketika menerima kunjungan para siswa di Balai Kota Payakumbuh, Rabu 8 Juli 2026.

Rui Elzada Suwarman, inovasi abon siput sawah khas Minangkabau itu menunjukkan kemampuan generasi muda mengolah potensi lokal menjadi produk bergizi dan bernilai ekonomi. Beliau berharap para siswa tarik mengembangkan kreativitas dan mampu mengharumkan nama Kota Payakumbuh, 100 Sumatera Barat di tingkat nasional. Pemerintah Kota Payakumbuh berkomitmen pula mendukung lainnya oleh banyak inovasi pelajar dan berdampak bagi perekonomian masyarakat.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Kabupaten Rani Padang, Saudara Budaya Sumatera Barat. Ya, Dun Sana Padang, selamat siang Dun Sana. Dan terima kasih Dun Sana masih tetap bersama Perompet Rani Padang sampai jam kini ke jam 2 boleh liwai 10 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita berada di Renah Minang Siang, tentunya Dun Sana Padang. Tetap jauh rangkaian lagu-lagu pop Minang serta informasi-informasi lainnya ya. Dan kami informasikan Dun Sana Padang waktu sholat zuhur untuk Kota Padang dan sekitarnya. Hari ini akan masuk jam 2 balik lewat 27 menit waktu Indonesia Barat. Dan menjelang masuknya waktu zuhur ke dalam menengah, rangkaian lagu-lagu peminang adalah nanti Dun Sana untuk melengkapi nyamannya suasana istirahat Dun Sana di istirahat kajuh hari nanko. Yalah Dun Sana menengah, sesudah tadi berlalu The Davis jo bukan untuk sehari. Berarti kita ke Salah Bermain Hati dari Zahwah WS. Selamat siang dan selamat beristirahat.

0: Marawa merupakan bendera yang melambangkan identitas masyarakat Minangkabau dengan warna hitam, merah, dan kuning. Bentuk dari marawa ini memanjang ke atas dan terdiri dari tiga warna yang masing-masing melambangkan daerah di Luhak Nan Tigo. Warna hitam melambangkan daerah Luhak Limo Puluh Koto. Di antaranya ada di Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota. Warna ini melambangkan kerelaan dan kesabaran dalam berusaha. Jika berada di daerah Luhak 50 Koto, urutan warnanya kuning, merah, dan hitam. Warna merah melambangkan daerah Luhak Agam, Kabupaten Agam, yang wilayahnya meliputi Nagari Padang, Pariaman, dan Bukit Tinggi. Warna ini melambangkan keberanian dan kebesaran. Jika berada di daerah Luhak Agam, urutan warnanya hitam, kuning, dan merah. Sedangkan warna kuning melambangkan daerah Luhak Tanah Datar atau Kabupaten Tanah Datar. Warna ini melambangkan pengaruh yang tinggi dan berwibawa karena kecerdasan dan menunjukkan kemenangan. Jika berada di daerah Luhak Tanah Datar, urutan warnanya hitam, merah, dan kuning. Dalam penggunaannya, marawa biasa digunakan dalam perayaan-perayaan seperti pernikahan, pelantikan, pengangkatan penghulu, penyambutan tamu, dan berbagai kegiatan adat budaya Minangkabau lainnya.
1: Excuse me.
2: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
2: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
2: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
2: Harap antri.
1: Hahaha, itu tahu baca.
3: Pak, mau dong sama anak kecil.
4: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
5: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
7: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: kesehatan dan waktu luang untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya bergantung sepenuhnya kepada amalan yang telah lalu. Berusahalah untuk memanfaatkan kesehatan dan bekerja keraslah untuk mengisi waktu luang, karena tidak setiap waktu bisa memberikan yang terbaik, dan setiap yang luput bisa didapatkan kembali. Dalam waktu luang itu ada penyimpangan atau penyesalan, dan dalam kesendirian ada kecenderungan atau keresahan. Umar bin Khattab pernah berkata, bagi kaum laki-laki, diam itu adalah kelalaian, sedangkan bagi kaum wanita adalah nafsu yang membara. Bazar Jamher mengatakan, jika kesibukan itu akan menyebabkan kecapaian, maka waktu kosong akan menimbulkan pembusukan. Seorang yang bijak mengatakan, jangan menyendiri, sebab itu akan merusak akal dan akan membuat permasalahan yang sudah selesai menjadi ruwet kembali. Kemudian yang lain mengatakan, jangan kau biarkan harimau berlalu tanpa manfaat, dan jangan kau tanamkan hartamu pada sesuatu yang tidak produktif, sebab umur itu terlalu pendek untuk kau sia-siakan, dan harta itu terlalu sedikit untuk kau simpan dalam hal-hal yang tidak produktif. Terlalu disayangkan bagi orang-orang yang berakal untuk menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang tidak bisa dia ambil manfaat dan juga kebaikannya, dan membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak menghasilkan pahala dan ganjaran. Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, kebaikan itu ada tiga, ucapan, penglihatan, dan diam. Barang siapa yang ucapannya selain zikir, maka dia telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Barang siapa yang pandangannya tidak untuk mengambil pelajaran, maka sesungguhnya dia telah lupa. Barang siapa yang diamnya tidak karena berpikir tentang kebenaran, maka dia telah tenggelam dalam ketidakseriusan.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Falsafah Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah, yang merupakan filosofi dasar kehidupan orang Minangkabau, menggambarkan harmonisasi antara kehidupan sosial orang Minang yang berlandaskan adat dengan nilai-nilai Islam. Hal ini menunjukkan nilai-nilai toleransi atas kesadaran adanya perbedaan dalam kehidupan yang juga diisyaratkan oleh falsafah alam takambang jadi guru, di mana unsur alam yang berbeda-beda kadar, sifat dan peranannya itu saling berhubungan tetapi tidak saling mengikat, saling berbenturan tapi tidak saling melenyapkan, dan saling mengelompok tapi tidak saling meleburkan. Unsur-unsur itu hidup dengan eksistensinya masing-masing dalam suatu harmoni. Karena itu sejatinya orang Minang tidak akan pernah memaksakan, meleburkan, dan melenyapkan perbedaan, melainkan mengayomi dan menjaga keharmonisannya sebagaimana alam telah mengajarkannya.

Abang Pak Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan mayoritas pengemudi ojek daring yang mewakili 19 komunitas mitra Gojek, Grab, dan Maxi memilih berstatus sebagai pengusaha mikro. Pernyataan ini disampaikan usai dialog bersama ratusan pengemudi di kantor Kementerian UMKM Jakarta pada kemarin. Menurut Maman, status tersebut dipilih karena memberikan fleksibilitas bekerja sekaligus membuka akses terhadap program pemberdayaan pemerintah, termasuk pelatihan dan pembiayaan kredit usaha rakyat atau KUR. Pemerintah juga tengah menyiapkan peraturan presiden sebagai payung hukum penetapan status pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro.

Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan terus mengembangkan komoditas unggulan daerah guna meningkatkan perekonomian masyarakat dan daya saing sektor pertanian. Program ini difokuskan pada penguatan budidaya hilirisasi dan perluasan pasar hasil pertanian. Kemarin Bupati Aceh Selatan Mirwan mengatakan pengembangan komoditas unggulan menjadi salah satu strategi memperkuat ekonomi daerah secara berkelanjutan. Langkah ini juga melibatkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami di Pro4 RRI Jakarta. Seperti biasa, kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini Aye mau ajak Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara untuk jalan-jalan ke RRI Makassar ya. Nanti kita bakal ngobrol tentang transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Z ya. Ada di Makassar rekan saya Kahfi. Sudah adakah di sana? Gambarnya belum nongol, tapi saya coba menyapa dulu ada di sana ya. Halo, selamat siang.
2: Kenapa? Halo, selamat siang Kak Nova. Kali ini bukan sama Kahfi.
1: Widih, kenapa simsalabim abrakadabra ini berubah mereka?
2: Abrakadabra disulap ya menjadi wanita yang semula jadi cowok, sekarang jadi cewek.
1: Iya. Bisa ya.
2: Iya. Ini ada kayaknya ada salah komunikasi kali ya.
1: Oh gitu. Kenapa kagak diinfoin? Jadi Ayah sama siapa ini di sono? Sama Dewi Satriani.
2: Iya, kali ini Novanya bersama Dewi Satriani.
1: Oke.
2: Tapi ini kalau saya dengar-dengar suara saya ini kayak
1: pecah ya.
2: Ada apa ya?
1: Ada feedback-feedbacknya.
2: Ini ada kayak dibilang bergema bukan, ego juga bukan.
1: Iya. Ya saya juga mendengar
2: ini kayak
1: suaranya
2: ada yang ikutin suara saya.
1: Iya,
2: suara dua kali ya.
1: Iya, ya suaranya di sana agak kresek-kresek kalau saya mendengar di sini ya.
2: Aduh, ada agak kresek-kresek ya.
1: Yeah.
2: Karena suara saya kresek-kresek ini, saya lagi komunikasi juga sama operator saya nih Kanova.
1: Gak apa-apa, sambil berjalan lah. Apa kabar untuk Makassar? Sehat, aman dan terkendali.
2: Alhamdulillah Makassar saat ini aman dan terkendali.
1: Oh, delay kayaknya wi.
2: Gak ada kendala. Ya delay, betul.
1: Iya, kayaknya delay banget ini.
2: Itu nih.
1: Ya udah nggak apa-apa.
2: Ini operatorku
1: sambil berjalan deh ya. Namanya juga nge-zoom ya, nggak apa-apa iya. Dah. Makassar gimana cuacanya? Malah suaranya hilang. Halo.
2: Panas
1: Tadi sempat hilang.
2: Suara saya hilang ya?
1: Tadi sempat hilang. Tadi sempat hilang sebentar. Iya, Makassar gimana?
2: Tapi suaranya bergem ini lagi. Iya. Iya, Makassar saat ini alhamdulillah cerah-cerah tapi panas sekali.
1: Cerah-cerah tapi panas sekali gitu ya.
2: Kalau di Jakarta gimana Kak Nova?
1: Kayaknya sama deh. Saya copy paste aja deh, cerah-cerah tapi panas sekali.
2: Iya, enggak apa-apa.
1: Kalau copy pastenya hal-hal yang baik enggak apa-apa ya.
2: Ribet-ribet ya Kak Nova.
1: Iya, benar. Zaman sekarang kan orang main copy paste aja ya.
2: Copy paste aja
1: iya,
2: biar lebih gampang
1: iya,
2: gitu.
1: Iya, benar. Oke dah. Oke, iya.
2: Kenapa kali ini kita akan membahas
1: Ya silakan, mau bahas apa?
2: Terkait dengan transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Gen Z.
1: Oke, dah kalau begitu. Narasumber kita sudah hadirkah di studio atau by phone atau by Zoom?
2: Betul sekali, narasumber kita ini sudah hadir di dalam studio sejak setengah jam yang lalu.
1: Alhamdulillah. Oke dah, kalau begitu daripada berlama-lama dia nungguin kita ngobrol, mending kita langsung ke isinya aja gitu ya, biar dimakan sama pendengar kita.
2: Betul sekali.
1: Oke dah, ayo kasih kesempatan buat Kak Dewi untuk ngobrol sama narasumber kita. Nanti di menit 30 kita buka kesempatan, tapi kita break dulu ya. Silakan Kak Dewi.
2: Oke, baik. Terima kasih Kak Nova. Baik, sahabat budaya dimanapun Anda berada, kali ini kita di siaran berjaringan kolaborasi dengan RRI Jakarta. Kita sudah hadir dengan narasumber kita di studio. Beliau akan membahas ini terkait dengan transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Z ya. Oke, bersama narasumber kita sudah hadir ada Ibu Dr. Oke. Ini kayaknya harus cari lagi. Ibu Dr. Siti Rabia M. Hum, beliau adalah dosen Fakultas Sastra Ilmu Komunikasi dan Pendidikan UMI, Universitas Muslim Indonesia. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dokter.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabar hari ini?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah Mbak baik. Ya. Iya, gimana perjalanan? Aman-aman aja ya?
3: Ya, cukup panas, Mbak.
2: Panas ya, Bu ya. Tapi alhamdulillah lancarlah ya. Perjalanan ya.
3: Alhamdulillah,
2: Bu, ya. Ya, oke. Ya, ya. Baik, sekali lagi nih Bu Dokter, kita akan membahas terkait dengan transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi C ya. Nah, pemicu diskusi kali ini yaitu sastra daerah seringkali dianggap kuno atau hanya konsumsi generasi tua aja gitu, Bu Dokter. Ya. Dari kacamata tak ini sebagai akademisi di Universitas Muslim Indonesia, bagaimana kondisi real eksistensi sastra daerah di kalangan anak muda saat ini nih, Bu Dokter?
3: Ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam bahagia buat seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada, termasuk adik-adik Gen Z ya. Baik, fenomena ini memang patut untuk kita rasa ada kekhawatiran ya.
2: Iya.
3: Jadi sastra daerah ini sepintas memang kita anggap kuno ketika sastra itu kita tidak kenal ya.
2: Iya.
3: Dan mengapa kemudian ini menjadi tantangan tersendiri
2: iya.
3: Buat generasi Gen Z karena sastra ini memang tidak dikemas
2: iya.
3: Menjadi sebuah bingkai yang cocok buat adik-adik Gen Z, generasi Gen Z ya.
2: Iya.
3: Sehingga bagaimana cara kita mentransformasikan sastra daerah ini di tengah-tengah generasi ini. Transformasi di sini saya ingin sampaikan bahwa kita jangan melihat kata transformasi ini dengan sangat berkerut ya, membuat kerut kening kita berkerut, tetapi
2: iya.
3: Yang saya maksudkan bagaimana agar sastra ini dikenal atau ingin diketahui oleh generasi anak-anak muda kita. Mungkin cara kita mengemas sastra daerah itu harus kita kemas dengan kebutuhan mereka. Ya. Seperti data yang kemudian kita ketahui bahwa anak-anak muda itu memegang gawai itu 8 sampai 10 jam per hari ya.
2: Iya.
3: Itu standar rata-rata. Nah, bagaimana agar sastra ini bisa mereka kenal dan cintai? Ya tentunya kita harus masuk pada dunia mereka.
2: Iya.
3: Nah, karena sastra ini pada awalnya adalah sastra yang kita kenal hanya melalui tuturan orang-orang tua, lalu
2: iya.
3: Kemudian sastra itu di share ke generasi ini dengan cara-cara yang mungkin masih mereka anggap kuno ya.
2: Iya.
3: Taruhlah misalnya memang kita masih melihat di masyarakat bahwa pakaian adat itu masih digunakan secara ini di pertemuan-pertemuan pernikahan atau acara adat. Tetapi bagaimana kita mengemas di generasi ini agar sastra itu menjadi mereka merasa sastra itu juga miliknya.
2: Iya.
3: Contoh yang ingin saya kemukakan bahwa mungkin kita perlu memberikan ruang kepada anak-anak kita ya, khususnya kalau saya berbicara dalam perspektif pendidikan, kita mulai dari sekolah dasar dan sekolah menengah.
2: Iya.
3: Ya. Karena anak-anak ini sudah memegang gawai dan sudah ini, jadi mungkin guru-guru itu bisa memberikan PR atau mungkin tugas kepada anak-anak didiknya, yakni membuat konten TikTok yang substansinya atau isinya itu dari cerita-cerita kepahlawanan atau mungkin bagaimana kemudian perang dari kerajaan Goa sampai memenangkan dan sebagainya, atau mungkin yang lebih ini bisa juga dibuatkan game, yeah, ya, yang kemudian dengan game itu mereka mengenal, oh ternyata saya punya sastra ini tidak kuno karena ada kaitannya, misalnya tentang heroisme, bagaimana pahlawan kita dulu berjuang. Kalau kita mau bandingkan bahwa banyak peran-peran itu yang sekarang anak-anak lebih mengenal mungkin K-pop dan sebagainya. Nah, di pihak lain tentunya ini tidak akan berjalan dengan garis lurus kalau tidak ada regulasi yang diatur dari pemerintah, ya, khususnya pemerintah daerah, ya, bagaimana merancang satu kegiatan, misalnya ada festival-festival yang melibatkan anak-anak ini berkompetisi, misalnya membuat konten-konten atau game-game yang di dalamnya itu adalah bermuatan sastra daerah, sehingga anak-anak ini tentunya akan melihat bahwa oh ternyata sastra daerah itu, kalau sastra itu kalau kita kemas juga menjadi menarik, ya. Jadi kemudian kita juga bisa melihat, tadi saya sudah bicara dalam perspektif pendidikan, kemudian kalau pemerintah kita ingin sedikit memberikan perhatian, mungkin memberikan hibah-hibah kecil, ya, buat mungkin anak-anak kita atau di dalam festival yang saya maksudkan tadi, memenangkan lomba-lomba pembuatan konten yang substansinya dari sastra. Nah, sehingga anak-anak ini memiliki minat bahwa oh ternyata isi sastra ini bisa juga dibawa pada kebutuhan kita, gitu, kebutuhan anak-anak, khususnya tentu generasi Z. Nah, saya kira itu untuk sementara, Mbak.
2: Baik. Nah, Bu Dokter. Gen Z ini tumbuh di era algoritma media sosial yang sangat global. Apa hambatan terbesar yang membuat mereka berjarak dengan sastra dan bahasa daerahnya sendiri ini, Bu Dokter?
3: Kalau itu, ya, kita kembali bahwa pola pendidikan di rumah itu sangat-sangat menentukan bagaimana anak-anak ini tumbuh dan mau menggunakan. Makanya ada Trigatra, ya, yang selama ini didengungkan oleh Badan Bahasa bahwa bahasa Indonesia itu harus diutamakan, tapi kemudian kita tidak bisa melupakan bahasa daerah dan juga harus menguasai bahasa asing. Tetapi yang kenyataan yang sering kita saksikan bahwa anak-anak ini tidak tumbuh di keluarga yang memang menggunakan bahasa daerah di rumahnya. Nah, akhirnya anak-anak ini mungkin merasa bahwa oh saya emang nggak perlu tahu bahasa saya. Mungkin ketika dia berbicara dengan neneknya barulah dia menggunakan bahasa daerah, misalnya, ya, atau neneknya yang dipaksa untuk menggunakan bahasa Indonesia. Jadi saya rasa kita perlu menggelorakan pola parenting kebahasaan bagi generasi-generasi muda kita. Apalagi sekarang ada stigma bahwa hanya sekolah-sekolah internasional itu yang bagus, ya. Padahal kita ini lahir dan dibesarkan tentunya tidak menggunakan sekolah internasional. Betul. Ya. Tetapi akhirnya juga bisa bersaing di dunia kerja dan di publik, misalnya. Sehingga harapan kita ketika kita ingin bahwa bahasa daerah ini digunakan oleh anak-anak kita, kita mulai dari bingkai keluarga. Dan yang kedua, sebenarnya dalam tata aturan pengajaran bahwa di sekolah rendah itu, kelas 1 sampai kelas 3 itu, di daerah-daerah tertentu itu boleh menggunakan bahasa daerah sebagai pengantar, karena diketahui bahwa di daerah itu mungkin belum anak-anak banyak yang belum bisa berbahasa Indonesia, sehingga boleh menggunakan bahasa daerah. Tetapi ketika kita berbicara dalam kapasitas di kota besar, bahasa-bahasa daerah itu memang seharusnya Dan alhamdulillah sekarang muatan lokal itu masih muatan lokal khususnya bahasa Makassar itu masih diajarkan di sekolah dasar ya. Disitulah pentingnya peran guru bahwa bagaimana membahasakan menggunakan bahasa daerah ini pada ranah-ranah tertentu mungkin pada saat anak-anak didiknya mungkin ingin disuruh bercerita dalam bahasa daerah sehingga paling tidak anak ini masih iya mak saya harus bisa bahasa daerah karena ada hari-hari khusus dari guru saya yang mengharuskan untuk berbahasa daerah. Nah, kemudian juga kita punya konten-konten, misalnya taruhlah merchandise ya. Tapi alhamdulillah saya lihat kalau perkembangannya di Kota Makassar itu kata-kata yang ada di kaos itu ya sudah ada yang berbahasa Makassar. Kemudian konten-konten dari influencer kita itu sudah biasa sering menggunakan logat Makassar yang hanya kadang mohon maaf ini para influencer yang terhormat saya merasa perlu memberikan penghargaan dengan cara bicara dengan logat Makassar, tapi saya ingin bahwa lebih banyak lagi konten-konten Makassar itu yang diceritakan di dalam konten itu ya. Jadi misalnya selama ini kan yang banyak itu kuliner ya.
2: Iya, betul.
3: Ya, kuliner. Ini kita lagi ada di Palu Basa ini, Serigala, ya. Ini kita lagi ada di ini. Ya, tidak ada masalah, tetapi mungkin ada ini di Selingi misalnya. Sambil makan kicoto, mari kita dengar dulu ini lagu ini sekali anunya ya istilahnya sehingga ketika satu konten mungkin dia memuat beberapa kearifan lokal yang bisa masuk.
2: Iya, cocok.
3: Terus kemudian para influencer ya kalau kita lagi buat konten Makassar, pakai kik bedeng baju kos yang ada tulisannya.
2: Tulisan Lontara.
3: Ya, Lontara. Terus kasih makik terjemahkan di terjemahan di bawah.
2: Iya, siapa tahu orang enggak mengerti tahu.
3: Siapa tahu ada orang tidak bisa membaca. Iya. Jadi saya kira Mbak seperti itu ya. Jadi kita sebagai seorang pendidik tentu sangat berharap bahwa sastra ini, sastra daerahnya harus ditransformasikan untuk sampai di generasi Z. Saya kira itu Mbak.
2: Bu Dokter, mengapa penguatan literasi budaya lewat sastra daerah ini menjadi sesuatu yang mendesak? Apa dampaknya bagi masa depan bangsa jika Gen Z kehilangan koneksi dengan sastra lokal mereka, Bu Dokter?
3: Ya, saya kira ini menjadi satu keprihatinan ya.
2: Iya.
3: Karena kalau kita tahu bahwa budaya itu sebenarnya identity ya, identitas kita, bukan hanya identitas lokal, tapi identitas bangsa. Ya. Jadi kita perlu merasa prihatin karena dari data ya, maaf Mbak, saya membuka sedikit data yang
2: boleh.
3: Data dari Balai ya, ini menunjukkan ada 12 bahasa daerah di Indonesia itu sudah punah. Dan 25 bahasa berstatus rentan ya, sehingga ini sangat harusnya kita merasa prihatin dengan kenyataan ini ya. Bahasa punah ini karena kekhawatiran kita karena bahasa ini tidak diturunkan ke generasi muda ya. Nah, kalau tidak diturunkan ke generasi muda, dalam 20 tahun ke depan Gen Z ini tidak pakai lagi bahasa daerah. Karena bahasa daerahnya sudah bingung. Oh, ini apa? Bahasa planet ya. Jadi inilah yang harusnya kita rasa prihatin ya.
2: Betul.
3: Kemudian kalau misalnya di dalam kurun waktu tertentu anak-anak ini sudah tidak menggunakan lagi, bagaimana kita maka diperkirakan 10 tahun setelahnya bahasanya ini akan mati bersama penutur tuanya ya. Jadi memang terus terang ya, karena kebetulan saya dulu SMP tidak di Makassar ya. Saya tuh kadang merasa iri Mbak. ya. Karena kalau di Jawa itu di dalam kelas pun mereka bahasa Jawa. Sedangkan kita ini di Makassar gengsi-gengsi tung ya anak kalau tidak pakai kalau dia pakai bahasa Makassar
2: sehingga, harus bahasa luar ya.
3: Iya, selalu ada tomi anunya logatnya.
2: Ada tomi logatnya.
3: Padahal kita juga punya logat seperti ini. Saya kan
2: sudah berdialek
3: Makassar. Iya. Karena apapun itu, sebagus apapun logat bahasa lain, kita ini juga harus mendengungkan, ya.
2: Betul.
3: Biasa kita dengar itu ceramahnya saat yang gini, beleng-beleng ya. Sampai hari itu saya kaget ketika teman saya ketemu di Jakarta, terus orang gini, ini Bu Siti beleng-beleng, jangan bicara begitu Bu, itu enggak ini, iya, karena dia tidak tahu konteksnya ketika dia berbicara seperti itu. Sama dengan ketika kita menggunakan honorific ya, kalau kita katakan mariki. Ya, apaan tuh pakai ki ya,
2: iya.
3: Yang paling ini adalah kata kita, ya kita kan dalam bahasa Indonesia Anda bentuk kedua kita menghormati bentuk kedua ya.
2: Bentuk kedua ya benar.
3: Kalau kita orang Sulawesi Selatan itu kita Anda.
2: Iya,
3: betul. Anda. Kita tidak masuk yang berbicara.
2: Iya, betul.
3: Ya. Tapi sampai kadang-kadang ada misunderstanding ya. Pernah ada tamu terus kata sopirnya bilang gini. Tabe Bu, kita kamarta di kamar 305.
2: Iya. Salah tangkap.
3: Iya. Terus kata tamunya, "Pak, yang bener aja. Masa saya sama Bapak? Iya, satu kamar, ya." "Tidak, Bu. Kita." Akhirnya ada yang menengahi, ada yang bicara.
2: Memberikan pemahaman.
3: Ya, maaf ya Bu, kalau Makassar itu kalau kita itu Anda, ibu. Itu ya Anda hormat, jadi honorific.
2: Yeah.
3: Oh, barulah dia katakan, "Maaf ya Pak, maaf saya enggak ini." Jadi saya kira kita memang perlu mengajarkan anak-anak.
2: Betul.
3: Jadi bahasa daerah itu tidak usah dipandang kuno. Karena memang betul. Itu sebuah entitas budaya yang harus kita pertahankan seperti itu Mbak.
2: Saya
3: kira seperti itu.
2: Iya Bu Dokter, ini sebenarnya masih banyak pertanyaan kita ini. Tapi tadi Kak Nova yang dari RRI Jakarta mengatakan bahwa 14.30 nanti ini kita akan berbincang dengan pendengar kita juga menerima
3: boleh,
2: telepon.
3: Boleh.
2: Saya coba kembali menghubungi Kak Nova. Kak Nova.
1: Yo, asik banget ya. Kalau nggak kembali ke Jakarta terus saya jadi apa coba?
2: Saya juga bingung ini kenapa masalahnya tadi ini yang di feeder dari RRI Jakarta dikasih kecil.
1: Oh gitu.
2: Iya, karena suaranya delay.
1: Jadi sekarang gimana ceritanya? Sekarang kurang
2: naik lagi feedernya.
1: Oh, kasih
2: delay lagi.
1: Ya udah nggak apa-apa ya. Oke lah. Kalau gitu kita break dulu. Break boleh diutak-atik kembali barangkali ya. Mudah-mudahan nanti pas menerima penelpon nanti bisa maksimal ya. Iya. Kak Dewi, Kak Dewi dan Ibu Dokter kita break dulu ya. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nanti kita bakal balik lagi.

0: Bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja. Tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran perjalanan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Makassar. Ada Kak Ayu di Kak Dewi. Oke, masih di sana ya?
3: Masih dong Kak Nova.
2: Alhamdulillah. Kalau sapaan penyiarnya perempuan di sana kita panggilnya siapa?
3: Kalau saya sih Dewi aja Kak.
2: Oh Dewi aja. Oh nggak ada.
3: Tapi ada teman saya juga dipanggil ada padaengannya.
2: Oh gitu.
3: Dan sebagian juga para pendengar kita ada yang memanggil Daeng juga sama Dewi.
2: Oh gitu.
3: Okay. Namanya misalkan ada Daeng Gaga.
2: Oh Daeng nah, itu apa Kakak?
3: Daeng itu artinya kalau yang lebih jelasnya saya serahkan sama Ibu Dokter dulu.
2: Bu Dokter, Daeng itu apa?
3: Daeng itu apa ya. Bu Dokter?
4: Ya, jadi di Makassar itu ada dua Mbak. Jadi pengertian Daeng. Daeng itu ada ucapan kepada orang yang lebih tua. Tetapi dalam perspektif budaya, dalam perspektif sastra, perempuan jika sudah akil balik itu ada pak daengannya. Ya, misalnya Daeng Singar. Ya, Daeng Singar itu maksudnya orang yang bercahaya, orang yang bersinar.
3: Masya Allah.
4: Daeng Cahaya, Daeng Singar. Ya.
3: Daeng Gaga.
4: Iya, Daeng Gaga. Itu maksudnya karena cantik.
2: Cantik. Oh, berarti enggak bisa disambungkan sama nama, Bu, kayak Daeng Dewi gitu enggak bisa.
3: Enggak bisa.
4: Boleh juga, itu berarti masuk kepada pengertian yang sapaan yang pertama bahwa menghargai Mbak
2: yang
4: Dewi.
2: Yang lebih tua gitu ya.
4: Iya,
2: iya. Oke.
4: Iya.
2: Ya udahlah, berarti sekarang udah ngerti ya. Berarti kalau panggil Daeng Dewi juga enggak apa-apa gitu kan ya.
3: Lain-lain kudengar saya kalau belum
2: dingin. Kayak lain-lain saya kedengar. Baiklah kalau gitu.
4: Daeng Singar barangkali Mbak.
2: Oke baik.
4: Karena cerah ceria wajahnya.
2: Baik. Daripada aneh-aneh kita panggilnya Kak Dewi aja dah.
3: Iya.
2: Oke deh. Okay. Kita buka line teleponnya. Silakan di share dulu untuk Makassar berapa?
3: Nah kalau di RRI Makassar kita buka di line teleponnya kita di 0811-409-250 Kanova.
2: Ulang lagi.
3: Boleh diulang lagi, jadi kita ulang lagi di 0811-409-250.
2: Baik.
3: Untuk pendengar kita ya.
2: Untuk silakan. Jakarta, jangan lupa seperti biasa 021-35-04510 atau boleh ke 021-344-0798. Dan bisa ke WhatsApp kita di 0812-1124-928. Sudah ada yang bergabung di Makassar?
3: Kalau di Makassar ini kayaknya masih adem-adem aja nih Kak, karena mungkin pembahasan kita ini agak-agak berat-berat sedikit.
2: Oke, ini di Jakarta sudah masih kita sambungkan ya.
3: Oke.
2: Seberat apa sama pendengar kita yang ini? Halo.
3: Oke deh.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini Roman Bro yang blam-blam di Jakarta.
2: Iya.
5: Mpok Dewi atau Daeng Dewi ya.
2: Iya. Roman-romannya dari Pasar Rebo ya.
5: Iya. Ibu dokter ya.
3: Iya, Pak.
5: Ibu dokter bukan ibu dokter.
2: Ibu dokter. Iya, jangan dokter.
5: Ibu dokter ya.
3: Iya, dokter.
2: Iya, iya.
5: Assalamualaikum Ibu dokter.
2: Ya, kasih tahu dulu dari siapa main masuk-masuk aja rumah orang.
5: Haji Amsar ya, sorry.
3: Dari siapa?
5: Bang Haji Amsar, Pak.
2: Haji Amsar di
5: Kalideres.
2: Oh, Kalideres, iya benar-benar. Yang kalinya yang nggak pernah itu ya.
5: Iya. Nggak pernah kering.
2: Nggak pernah kering deras mulu gitu ya.
5: Iya, iya. Oke. Okay. Apa kabar di Makassar?
4: Ya, baik. Sulawesi. Baik, Pak.
5: Yeah. Iya, Ibu dokter sehat, Ibu dokter ya, Ibu dokter
4: alhamdulillah.
5: Ya.
4: Iya, iya.
2: Alhamdulillah. Pak Haji mau pertanyaannya apa nih? Apa yang mau disampaikan?
5: Yang saya mau tanyain, saya juga banyak teman di Kamal Kalideres juga ini di Kamal Kalideres. Mm. Yeah. Kamal maksudnya Muara bukan Kalideres.
2: Di?
5: Kamal Muara ya, karena maksudnya Jakarta Utara ya. Mm-mm. Mm-mm. Banyak kawan saya dari Sulawesi, Ibu dokter.
2: Ya,
5: yeah. Bahkan keluarga saya ada di Sulawesi juga di Mamuju. Itu ada sepupu saya.
4: Sulawesi Barat.
5: Ponakan saya di Makassar. Mm-mm. Mungkin Ica itu yang suka on air ya, mungkin ya, mungkin ponakan saya tuh karena ponakan saya pasti punya anak di Makassar itu. Katanya gitu. Udah 3 anaknya.
2: Main mungkin-mungkin aja Pak Haji. Iya, iya, iya.
5: Langsung ya, pertanyaannya jadi nih. Jadi yang ya. Saya mau tanya itu kalau Daeng saya kira cuma hanya untuk laki-laki itu Ibu dokter.
2: Oh tadinya?
5: Enggak.
2: Oh, oke. Okay.
5: Iya, tadinya perkiraan saya. Karena di Kamal itu banyak sih yang... Di atas saya itu saya panggil lain sama mereka.
2: Oke. Okay.
3: Laki-laki ya.
2: Iya.
5: Iya.
2: Iya. Gitu aja Pak Ji.
5: Iya gitu aja sih. Sama bahasa apa? Kalau di sini bilangnya Bugis ya.
2: Iya.
5: Orang dari sana tuh ya. Itu saya bahasanya ya. Kalau saya ngomong sama mereka sama. Saya juga bisa bahasanya dikit-dikit gitu.
2: Jadi
5: seperti ponakan saya kan bilang, "Cing, udah ke Makassar kita makan ikan segar," katanya.
2: Oke.
5: Okay. Makan ikan segar gitu loh penebak artinya.
2: Oh, baik. Oke okay, dah. Oke okay, deh Pak Ji, udah bisa kita tangkap ya pertanyaannya Pak Ji ya.
5: Iya, terima kasih Ibu dokter sama Dayeng Dewi.
2: Yo.
5: Ponopadu juga di Jakarta.
2: Baik.
5: Semoga sehat selalu ya.
3: Terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Haji Hamsar.
2: Iya. Ya. Namun kita ini dulu Kak Dewi, kita kumpul dulu pertanyaannya satu lagi dari Makassar biar adil.
3: Dari Makassar ada Kak Nova, kita terima dulu ya.
2: Silakan.
3: Ya. Halo, assalamualaikum.
6: Satu lagi dari Makassar biar adil.
3: Dari Makassar.
6: Halo. Kak Nova, kita terima dulu ya. Silakan. Halo, assalamualaikum.
3: Halo.
2: Wah, diputus.
3: Enggak. Ini oh, enggak. Kayaknya dia monitornya lewat
2: radio
3: kayaknya ya. Radio.
6: Enggak.
3: Iya.
2: Halo.
6: Dia monitornya lewat radio.
2: Kayaknya. Oh, dia cuma pengen dengar suara kita kayaknya.
3: Mau dengar suara kita aja kayaknya.
2: Iya, udah kalau okay begitu.
3: Kita putuskan.
2: Kita putuskan kita, untuk memutuskannya gitu ya.
3: Betul sekali karena kita suara kita berdua kayaknya di fans sekali sama para pendengar kita ya.
2: Oke lah. Oke. Kalau ada satu kesempatan lagi, satu kesempatan lagi.
3: Baik, kita terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum.
7: Halo, selamat siang.
3: Selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
7: Selamat siang.
3: Selamat siang. Dengan siapa di mana Bapak?
7: Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Oh, kayaknya delay.
3: Delay.
2: Volume radionya dimatiin. Bang Leman suruh matiin volume radionya
7: ini,
2: dulu.
7: Ini apa namanya?
2: Dengan
7: Dewi.
3: Maaf di dengan Bapak.
7: Enggak ada suaranya nih, diam aja nih.
3: Kalau di telepon enggak kedengaran.
7: Volume radionya dimatiin.
3: Halo, radio monitornya volumenya dikecilkan.
7: Halo,
3: saja.
7: Ya.
3: Oke.
7: Okay. Selamat siang, Pak.
3: Maaf, Bapak siapa di mana ini, Pak?
7: Dengan Ibu siapa ini?
2: Selamat siang. Sama Bang Leman.
7: Kan dua-duanya mati nih telepon dengan radionya ini.
3: Parah.
2: Sama Bang Leman di Lampung. Ya udah langsung.
7: Ibu, yang saya tanyakan.
3: Iya.
7: Jadi generasi Z ini kan?
3: Iya.
7: Apa yang dilakukan yang di sana gitu, Bu? Gitu aja. Masalah dengan generasi itu. Itu
3: apa yang dilakukan
7: saja. Terhadap generasi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Mungkin maksudnya terkait dengan tema kita, apa yang bisa dilakukan oleh generasi Z sekarang. Oke. Oke, Bu Dokter, kayaknya Bu Dokter udah paham banget dah. Silakan Bu Dokter.
3: Pertanyaan dari Pak Hamsah dululah dijawab.
4: Oke, assalamualaikum Pak Haji Hamsah.
3: Iya.
4: Ya, dari Kalideres ya Pak.
3: Mm-mm,
4: Jakarta
3: benar.
4: Barat ya.
3: Iya. Udah dimatikan tadi.
4: Iya. Saya kira ucapan Daeng itu tidak spesifik untuk laki-laki. Meskipun kalau untuk memberikan panggilan itu bisa ibase, ya. Ibase. Tetapi kalau di dalam kita menyapa itu kita boleh panggil dengan sapaan Daeng, baik itu laki-laki maupun perempuan. Ya. Jadi Pak Amsar, kalau mau panggil ibunya keluarga tak? Bisa juga kita panggil, apalagi kalau tadi seperti saya katakan bahwa Daeng itu ada memang merupakan panggilan umum, tetapi ada memang yang terikat pada budaya, yaitu seperti misalnya Daeng Singara, Daeng Gaga, jadi inilah yang perlu kita pahamkan bahwa anak-anak kita nantinya tidak lagi mengenal apa itu Daeng, karena dia sangat jarang menggunakan bahasa itu. Saya kira Pak Haji Amsar, karena mungkin sudah lama di Jakarta ya, Pak Haji Amsar juga ke ibu, ke apa, asal jangan Pak, biasa untuk istri itu biasanya tidak dipanggil Daeng. Oh ya Mak. Oh ya Mak, nah.
3: Iya, benar.
4: Jadi bukan Daeng, tapi kalau istri ke suami itu bisa panggil Daeng. Mungkin ini yang lebih sering didengar oleh Pak Haji Amsar. Betul. Bahwa dari istri ke suaminya itu panggil Daeng atau misalnya ya teta, seperti itu saya kira. Untuk pertanyaan Haji Amsar. Terus yang kedua ini yang dari
2: Lampung.
3: Lampung ya.
4: Iya, dari Lampung.
3: Bapak siapa tadi namanya, Pak?
2: Bang Leman.
4: Bang Leman dari Lampung.
3: Iya.
4: Ini... Selamat siang Bang Leman dari Lampung. Apa saja yang dilakukan oleh generasi Z ini di Sulawesi Selatan? Saya menganggap bahwa ada kekhawatiran tentang transformasi ini, kenapa kemudian ini menjadi satu hal yang penting, karena kita belum melihat girah yang besar ya dari generasi Z ini untuk menggunakan bahasa daerah Makassar dalam hal-hal tertentu, meskipun kita tidak menampik bahwa banyak dialek-dialek itu memang sudah umum mereka tetapi tidak menggunakan bahasa Makassar. Jadi dia memang cuman logat-logatnya saja, seperti tekaman tuh cikali. Bagaimana itu cikali? Jadi ada bahasa Indonesia tapi dia memanggil seperti itu. Iya kareng. Jadi hal-hal seperti itu mungkin dia menganggap sebagai sapaan biasa ya. Padahal ketika di Jeneponto itu, kalau di Jeneponto itu karena orang sangat menghargai ya, sampai hampir semuanya dipanggil Karaeng.
3: Karaeng ya.
4: Naik mai Karaeng. Iya, padahal ini kan harusnya yang berstatus bangsawan saja
3: yang Karaeng.
4: Iya, yang kita sapa dengan Karaeng. Tetapi karena mereka sangat menghargai, khususnya tamu dari jauh itu, semua disapa dengan, hampir semua disapa dengan Karaeng. Jadi tadi apa yang diinginkan oleh Pak Leman, bahwa apa saja sih yang digunakan yang di generasi Z ini? Tadi saya ungkap bahwa pada sebagian baju kaos yang dipakai anak-anak kita itu sudah ada sebagian, meskipun memang tidak merata, itu jargon-jargon atau kadang sirik napace seperti itu ya, slogan-slogan itu yang biasa dipasang di ini, asaile ki meriboko, itu maksudnya menengok ki ke belakang, tapi dia sudah gunakan kadang itu ejaan-ejaan yang ke modelnya dia. Jadi misalnya asaile ki itu mungkin dia pakai Z padahal harusnya S, karena ingin supaya itu kayak bahasa gaul seperti itu. Kemudian tadi saya juga ungkapkan bahwa influencer kita yang masih muda-muda, masih kategori Gen Z itu, ketika dia membuat konten itu menggunakan bahasa bahasa Makassar sebagian dan dialek-dialek Makassar. Nah saya kira itu baik, dan itu satu fenomena yang empirik yang harus kita akui. Tetapi kita juga harus lebih kencang larinya, Mbak Dewi.
3: Iya.
4: Jadi maksudnya kalau bikin konten kita pakai logat Makassar, ada juga itu anak-anak kecil mamaku iya karena anu, jadi itu kita senang ya ada seperti
3: betul.
4: Itu karena untuk supaya anak-anak ini mengenal bahwa oh iya ada ini dialek seperti ini, dan kita berharap masih banyak lagi seperti poster-poster yang anak-anak biasa, kalau ini kalau saya lihat ya di kampus biasa ada juga istilah-istilah Makassar dia pasang ya, jadi
3: betul.
4: Meskipun bahasa Indonesia tapi sudah ada istilah-istilah Makassar. Jadi kita hanya berharap bahwa ini semakin digaungkan lebih keras lagi ya, dan tentunya ini tidak bisa jalan begitu saja kalau tidak ada kebersamaan ya. Jadi ada regulasi dari pemerintah daerah, kemudian ada guru-guru kita, guru dan dosen yang menggunakan bahasa daerah ya di ranah-ranah informal tentunya. Lalu kemudian adanya keinginan dari kita untuk menggunakan bahasa ini pada konten-konten TikTok misalnya, di YouTube, di Instagram, dan seterusnya. Seperti itu Mbak Nova.
2: Baik Bu Dosen. Ini waktunya udah di 13.55. Saya kasih kesempatan Bu Dosen 2 menit ini ya. 2 menit ini buat menyampaikan closing statement-nya, silakan.
4: Baik Mbak Nova, terima kasih atas ini. Jadi saya hanya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya ada 3 rekomendasi aksi nyata dalam perbincangan ini, dan bagaimana wajah sastra daerah di 2035. Nah, yang pertama diinginkan bahwa satu kampus itu adanya satu konten ya. Jadi tiap kampus wajib memproduksi satu serial sastra digital daerah dalam sekian bulan ya. Jadi mungkin satu konten itu satu bulan, sehingga kalau 12 itu berarti kali sekian kampus itu bisa berapa konten itu di dalam setahun. Kemudian yang kedua, adanya festival kreator, yakni kita diimbau untuk menggelar lomba sastra daerah digital tingkat nasional dengan jurinya itu dari influencer. Kemudian yang ketiga adalah database terbuka, yaitu kita buat bank cerita rakyat digital yang bisa diakses dan diadaptasi gratis oleh kreator. Sehingga pada visi 2035 itu kita bisa membayangkan generasi Z di Makassar itu ngobrol pakai 3 bahasa, Indonesia, Inggris, dan Makassar. Di HP mereka ada aplikasi Netflix-nya sastra daerah. Sastra daerah tidak lagi di museum tapi di FYP mereka setiap hari. Seperti itu Mbak Nova.
2: Oke, keren, luar biasa.
3: Kita tepuk tangan dulu untuk Ibu Dokter.
2: Baik, luar biasa ya. Ini edukasi yang sangat luar biasa untuk kita semuanya ya Kak Dewi ya.
3: Betul sekali Kak Nova.
2: Oke deh. Ini tadinya saya pengen panjang gitu sampai ntar malam.
3: Benar.
2: Cuma waktunya kita memang udah dikasih porsinya segitu ya Kak Dewi ya.
3: Betul. Nanti kalau 2 jam dikasih ini cukup kita terima telepon banyak-banyak ya Kak Nova.
2: Oke, siap.
3: Telepon kita ini sabar kayaknya.
2: Baik. Kak Dewi dan Ibu Dokter, terima kasih banyak. Salam sehat, salam bahagia. Makasih, mudah-mudahan kita jumpa lagi lain waktu, lain kesempatan ya.
4: Baik Mbak, terima kasih.
2: Selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik
2: Abang Po, pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita ngobrol bersama dengan RRI Makassar dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana, terima kasih untuk Diva, salam sehat untuk kita semuanya. Saya akhiri siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, namun saya akan tetap hadir di Pro 4 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat sore, bye-bye, assalamualaikum.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Pratopo, PT Jakarta Propertindo Perseroda atau Jakpro menargetkan LRT Jakarta fase 1B rute Velodrome Manggarai mulai beroperasi pada Agustus 2026 setelah penyelesaian konstruksi dan kesiapan sistem. Hari ini Direktur Utama PT Jakarta Propertindo Perseroda Iwan Takwim menyampaikan operasional penuh proyek ini diharapkan meningkatkan konektivitas transformasi, maksud kami transportasi, sekaligus mendukung pengurangan emisi karbon di Jakarta. LRT Jakarta fase 1A dan 1B ditargetkan mampu melayani hingga 18 juta penumpang pada 2028.

0: Kita beralih ke berita lainnya. Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Profesor Zudan Arief Fakrullah berharap Festival Biak Munara Wampasi 2027 menjadi destinasi wisata utama di Papua dan kawasan Pasifik. Harapan ini disampaikan saat penutupan Festival Biak Munara Wampasi yang berlangsung pada 7 Juli kemarin di Kabupaten Biak Numfor, Papua. Menurut Zudan, kolaborasi pemerintah daerah dan masyarakat perlu terus diperkuat agar festival mampu menarik lebih banyak wisatawan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Ada yang tadi sebut pasal merancak dah. Tapi WA je. Kenapa saya tak nak?
2: Itu galau pula.
1: Kau kan nangis dia, kau kan salto, kau kan jalan kaki, dia kan sepinjau lawik. Kau pesan dia, urusnya kopi tu dah.

0: kan? Manangi yang kan?
1: Mado dia nangi dah. Kecang menangi dah.
0: Ladang kecehan.
2: Tahukah Anda kenapa air mata keluar saat kita menguap? Menguap merupakan aktivitas alami yang pasti pernah dilakukan semua orang. Pada beberapa orang, otomatis mengeluarkan air mata setelah menguap. Penyebabnya adalah, yang pertama, pendinginan otak. Sebuah studi pada 2013 mencatat, para peneliti masih belum memiliki jawaban yang pasti tentang mengapa manusia menguap sejak awal. Para peneliti mengeksplorasi berbagai hipotesis. Salah satunya, menguap mendinginkan suhu otak. Mereka berteori bahwa robekan dari mata mungkin berperan dalam menghilangkan panas dari tengkorak. Kedua, tekanan pada wajah. Anda mungkin pernah memperhatikan bahwa otot wajah Anda berkontraksi saat Anda menguap, termasuk area di sekitar mata Anda. Ini memberi tekanan pada kelenjar penghasil air mata dan akan membuat mata Anda dipenuhi air mata. Jika Anda cenderung memiliki mata berair pada awalnya, Anda mungkin akan lebih mudah menangis saat menguap. Ketiga, mata kering. Meski kedengarannya aneh, mata yang terlalu berair bisa jadi karena mata kering. Sindrom mata kering terjadi ketika mata Anda tidak menghasilkan cukup pelumas berkualitas untuk melindungi mata Anda secara memadai. Hal ini mendorong produksi air mata encer yang berlebihan. Jika Anda memiliki sindrom mata kering, mata Anda dapat dengan mudah menjadi berair hanya dengan menguap.
3: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
4: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
3: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
4: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
3: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
4: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
5: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
4: Oh iya?
5: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
4: Hehehe, kadang sih, kadang.
3: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Banjir tidak hanya merusak rumah atau barang-barang, tetapi juga membawa ancaman kesehatan yang serius. Untuk meminimalkan risiko, ada sejumlah langkah penting yang perlu dilakukan masyarakat setelah banjir. Sebelum memasuki rumah, kenakan sarung tangan karet, masker, sepatu bot, serta pakai lengan panjang untuk melindungi tubuh dari lumpur, bakteri, benda tajam, dan kontaminan lain yang terbawa air banjir. Siapkan peralatan kebersihan seperti sabun, disinfektan, sikat, lap, ember, dan kain pel. Matikan listrik dan gas untuk menghindari korsleting atau kebocoran. Bersihkan lumpur-lumpur dan sampah. Cuci perabotan dan seluruh permukaan rumah. Periksa peralatan dapur. Kemudian menjemur barang yang masih bisa digunakan. Serta memastikan saluran air di dalam dan luar rumah tidak tersumbat. Bersihkan juga penampungan air agar tidak menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Jika septic tank tercampur air banjir, segera hubungi petugas untuk penanganan yang aman.
1: Bun, Bun.
2: Ada apa sih, Dek?
1: Itu, Ade tadi lihat di beberapa sudut rumah kita ada nomor-nomor telepon, kayak BPBD, pemadam kebakaran, polisi, banyak bun, itu semua teman-teman bunda.
2: Bukan nak, itu adalah nomor-nomor telepon penting yang bisa kita hubungi kalau ada kejadian darurat. Nah bunda sengaja letakkan di beberapa sudut supaya semua anggota keluarga kita itu bisa melihatnya.
1: Hah? Maksudnya bun?
2: Nah gini, contohnya nomor ini nih, pemadam kebakaran. Kalau di lingkungan kita itu ada kebakaran, maka kita bisa segera menelponnya untuk minta bantuan memadamkan kebakaran yang terjadi.
1: Oh gitu ya bun. Jadi kalau kita butuh bantuan saat ada kejadian, bisa telepon nomor-nomor itu ya?
2: Pinter nih anak bunda.

0: Pareidolia adalah sebuah fenomena psikologis di mana seseorang dapat mengenali suatu bentuk, pola, atau objek tertentu, biasanya wajah, padahal yang dilihat adalah benda mati. Dalam ilmu kesehatan, fenomena seperti ini terkadang digolongkan ke dalam ilusi visual, atau keliru menangkap dan mengartikan suatu gambar, atau bahkan halusinasi visual, atau seolah-olah melihat wajah padahal tidak ada apa-apa. Secara global, belum ada data mengenai berapa banyak orang yang pernah atau sedang mengalami pareidolia. Namun, diperkirakan cukup banyak orang yang pernah merasakan fenomena tersebut.
1: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
2: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
2: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
1: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
2: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
3: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
2: Oh iya?
3: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
2: Hehehe, kadang sih, kadang.
1: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
0: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Di sana pandangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama seluruh pemerintah kabupaten dan kota resmi menandatangani berita acara kesepakatan tentang luasan lahan pertanian dengan berkelanjutan LP2B di Auditorium Gubernuran. Melalui kesepakatan tersebut, Sumatera Barat menetapkan luas LP2B mencapai 166,02 hektar atau 89,92% dari total lahan baku sawah LPS, melampaui target nasional sebesar 87%. Gubernur Sumbar Mahyildi mengatakan capaian tersebut merupakan hasil sinergi seluruh pemerintah kabupaten kota dalam menyepakati luasan lahan dan kelindungi sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Halko menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung target nasional menuju swasembada pangan. Informasi selanjutnya, pemerintah Kota Payakumbuh terus mendorong lahirnya generasi muda dan berkarakter melalui penyelenggaraan Genre Award Kota Payakumbuh 2026 bertema Warnai Negeri Tebarkan Inspirasi. Kegiatan yang digelar di Aula Jos Rizal Zain Balai Kota Payakumbuh malam itu mengatakan, yakni menjadi bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia AMEH 2045. Wakil Wali Kota Payakumbuh Elsa Daswarman mengatakan, pemilihan duta genre tidak sekedar ajang kompetisi bagi remaja, melainkan investasi daerah dalam membangun generasi penerus yang berkualitas. Menariknya, program genre membekali remaja supaya mampu merencanakan masa depan dengan lebih baik, memiliki karakter yang kuat, serta terhindar dari berbagai pelakuan perilaku beresiko.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.
0: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.
1: Sana pandangan. Sesaat lagi Anda ikuti Dendang Dangdut Bagoyang Kito. Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar nggak sih?
2: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
1: Kamu tuh dari tadi main HP.
2: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
1: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
2: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
1: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
2: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
1: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
2: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
3: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
2: Hah? Iya.
4: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
8: Pro 4 RRI Madan, Suara Budaya Sumatera Barat.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Beli permen lollipop dong 2 biji.
1: Wah, kalau lollipop udah habis, Dek. Mending Ade beli permen ceria ini deh, Dek. Enak loh, Dek.
0: Enggak ah, Mang. Ade mah sukanya lollipop doang. Kata Mama juga enggak boleh permen yang lain.
1: Ade coba dulu deh yang ini. Enak banget, Dek. Permen ini bisa bikin Ade seneng dan riang. Terus Ade bisa percaya diri deh. Buat Ade, Mama kasih murah deh.
0: Enggak ah, Mang. Aneh banget permennya bisa bikin riang.
2: Sahabat, penyebaran narkoba bisa melalui apa saja dan di mana saja. Waspadai dan jaga anggota keluarga kamu dari jeratan narkoba. Karena jeratan narkoba tidak mengenal umur.
3: Narkoba, jangan coba-coba.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: menyimpan dokumen penting merupakan hal krusial yang patut menjadi perhatian. Dokumen-dokumen ini meliputi ijazah, surat kepemilikan bangunan, surat nikah, akta kelahiran, atau surat-surat kependudukan. Inilah beberapa tips yang dapat digunakan untuk menyimpan dokumen penting supaya tidak hilang dan mudah juga untuk dicari ketika perlu. Yang pertama, fotokopi dan scan dokumen. Tujuannya adalah ketika memerlukan dokumen tersebut, tidak harus mengeluarkan yang asli sehingga mengurangi resiko hilangnya dokumen dan juga jika terjadi kerusakan atau hilangnya dokumen asli, akan lebih mudah melakukan pengurusan pembuatan dokumen yang baru. Berikutnya adalah laminasi, yaitu melapisi dokumen dengan plastik khusus yang akan dipanaskan sehingga dokumen terlindung dan tidak cepat rusak. Yang ketiga, menyimpan di map display book yang dipenuhi dengan beberapa kantong plastik bening. Ada yang berisi 20 sampai dengan 100 kantong plastik. Dengan map jenis ini, sahabat budaya bisa menemukan dokumen yang dicari dengan lebih mudah. Yang berikutnya adalah beri label nama pada display book agar mempermudah mencari dokumen. Juga simpan di brankas atau lemari penyimpanan. Dan yang terakhir, menaruh kamper atau silika gel untuk mengurangi resiko kerusakan dokumen karena lemari penyimpanan yang bukan brankas memiliki kecenderungan menjadi lembab seiring berjalannya waktu.
1: Ampun deh macetnya, bete nih kalau lama-lama begini.
2: Iya nih, sama.
1: Malah panas banget lagi. Dendim, kamu ikuti aja tuh motor-motor yang lewat trotoar itu, biar kita bisa cepet sampai kampusnya.
2: Ih, apaan sih kamu lah? Yang boleh jalan di trotoar itu cuma pejalan kaki, bukan pengendara motor atau sepeda. Salah besar itu ngambil jalan orang. Selain jadi pemicu kecelakaan, kita bisa didenda loh. Paling parah, kita bisa dipenjarakan lah.
1: Ngeri juga ya, Din. Semoga masyarakat kita bisa lebih sadar akan bahayanya berkendara di atas trotoar.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Ke-4 RRI Padang.

Sumatera Barat. Sanak pendanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

jangan pernah merasa iri hati, kecuali untuk dua perkara. Pertama, orang yang diberi harta berlimpah dan dihabiskan di jalan yang benar. Kedua, seseorang kaya akan pengetahuan tentang Al-Quran, kemudian mengamalkannya. Ada tiga hal dari tindakan mulia di dunia ini dan kelak di akhirat. Maafkan dia yang telah berbuat zalim kepadamu. Kunjungi dia yang telah memutuskan silaturahmi denganmu. Dan bersabarlah ketika dirimu tidak dipedulikan.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya Bu.
1: Iya.
0: Itu tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe. Bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sekabe Bu.
1: Jadi aku nyedia totalnya sampai 25000. 500.
0: Aku bu, baliknya 50-500 lah ya Bu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di ibu doh.
0: Santai ya Bu.
1: Nggak ada piti ketek dia.
0: Oh iya Bu.
1: Aku nyo scan barcode selah.
0: Wih, canggih Bu Ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada nang simple, mang awak cari nang payah-payah. Kalau pakai kirisku dia nggak panjang di balik piti lah doh. Capek guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Anxiety dreams adalah buah dari kekhawatiran serta ketakutan yang dipikirkan terus-menerus, sehingga otak mengubahnya menjadi cerita di dalam mimpi yang bisa membuat kita terbangun dalam keadaan gelisah. Kondisi ini juga bisa disebabkan karena adanya trauma, obat-obatan antidepresan, dan film atau buku horor yang dilihat sebelum tidur.
4: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan

0: disarankan yang bidara, karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Rambut adalah mahkota wanita, dan mungkin begitu juga bagi pria. Sebab gaya rambut bisa menentukan penampilan seseorang secara keseluruhan. Menjadi salah satu bagian tubuh yang menentukan estetika, rambut ternyata punya banyak keunikan. Berikut ini fakta-fakta mengejutkan tentang rambut manusia. Dikutip dari Stylecaster, rambut sebagian besar terbuat dari keratin, yakni protein yang juga ditemukan pada tanduk, cakar, kuku, bulu, dan paruh hewan. Rambut menyimpan banyak informasi tentang segalanya pada tubuh manusia, seperti zat apa yang terdapat pada pembuluh darah, termasuk obat-obatan. Hal ini menjadikan rambut sebagai salah satu bagian tubuh manusia yang umum digunakan kepolisian dalam pemeriksaan forensik pada beberapa kasus kriminal. Setiap untaian rambut bisa mengangkat beban hingga 100 gram. Jika ada 100.000 hingga 150.000 helai rambut yang tumbuh di kepala, maka rambut bisa menarik beban mencapai 10 ton atau seberat 2 ekor gajah. Fakta menarik lainnya adalah, saat satu helai rambut rontok, akan langsung digantikan dengan rambut lainnya yang tumbuh dari dalam akar. Sekitar 80% rambut tumbuh pada saat yang bersamaan. Meskipun terus tumbuh, tapi sebagian besar rambut yang terlihat secara kasat mata sebenarnya sudah mati. Dikutip dari Grow Gorgeous, satu-satunya bagian rambut yang hidup adalah yang masih berada di dalam folikel atau akar rambut. Begitu dia melewati folikel, maka rambut itu dianggap mati. Maka dari itu, bagian bawah rambut biasanya lebih kering dan rusak ketimbang rambut yang masih dekat dengan akar.

asap tipis dari sampah terbakar sering kita anggap biasa. Padahal, dari satu tumpukan kecil itu, ribuan partikel berbahaya langsung terbang ke udara. Dan tanpa sadar, kita sendiri yang menghirupnya. Bayangkan, satu kebiasaan yang terlihat sepele, ternyata dampaknya sebesar itu bagi bumi dan kesehatan kita. Mulai sekarang, berhenti membakar sampah. Pilah, kelola, dan buang dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Kelola sampah dengan cara yang lebih aman dan bertanggung jawab. Tidak dibakar, tidak disepelekan. Stop, bakar sampah. Jaga udara, jaga hidup.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopiku dulu pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Ada apaan sih, Mbak? Rame amat.
4: Itu, Mbak, rumah yang di blok E1 barusan kemalingan.
3: Loh, kok bisa kemalingan? Padahal rumahnya kan sudah pakai CCTV. Sampai lusinan lagi. Mana mahal pula.
4: Loh, Mbak, CCTV gituan, Mak. Cuma mantau doang, Mbak. Mana bisa jagain rumah?
3: Iya juga ya. Coba ada CCTV yang sekalian jagain rumah.
4: Ada dong, murah lagi. Cuman modal martabak doang.
3: Oh ya, CCTV apaan tuh? Boleh dapet dong aku, di mana itu belinya?
4: Ada. Cara dapetinnya gampang, tinggal bawa martabak ke rumah sebelah. Dapet deh tuh CCTV yang sekalian bisa jagain rumahnya.
3: Hah? Maksudnya, Mbak?
4: Iya. Jadi maksudnya, Mbak, tinggal jaga silaturahmi sama tetangga. Pasti deh rumahnya diawasin dan dijagain.
3: Layak juga ya. Kita itu perhatian sama tetangga, tetangga pasti juga perhatian sama kita ya kan?
4: Nah benar, itu namanya tetangga CCTV. Cermat, cepat, tanggap, dan perhatian.
3: V-nya itu loh Mbak, apa enggak maksa ya?
5: Yo yo yo, siapa kita guys? Kita Indonesia. Lahir di bumi pertiwi, tumbuh di atas tanah, bumi, dan udara Indonesia. Jadi tidak ada alasan buat kita untuk tidak

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

Seribu Rumah Gadang adalah objek wisata budaya di Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solo Selatan, Sumatera Barat. Dinamakan kawasan Seribu Rumah Gadang karena di wilayah ini terdapat banyak rumah gadang, rumah tradisional Minangkabau dalam berbagai bentuk dan ukuran. Kawasan ini merupakan wujud dari perkampungan masyarakat Minangkabau masa lampau, dengan ratusan rumah adat Minangkabau berjejer di sepanjang jalan perkampungan ini. Karena lokasinya yang artistik, kawasan ini juga pernah dijadikan lokasi syuting film beberapa layar lebar dan film televisi. Menurut Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga setempat, setidaknya terdapat 174 rumah gadang dari berbagai bentuk di kawasan Seribu Rumah Gadang. Namun belum bisa dipastikan model rumah gadang apa saja yang berada di kawasan itu, meskipun dihuni oleh sejumlah suku yang berada di Minangkabau. Sejumlah suku di Minangkabau bermukim di kawasan tersebut seperti Melayu, Bariang, Durian, Kampai, Panai, Tigolare, Koto Kacia, dan Sikumbang. Setiap suku tersebut memiliki rumah gadang kaum. Keberagaman suku yang menghuni kawasan Seribu Rumah Gadang menunjukkan bahwa di daerah itu sudah memelihara toleransi sejak zaman dulu. Pada tahun 2017, kawasan Seribu Rumah Gadang dinobatkan sebagai kampung adat terpopuler dalam Anugerah Pesona Indonesia atau API 2017 yang digelar oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.

0: hati.
1: Siapa tuh?
0: Cah Ayu, sing wesui tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan duh.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Rompat RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: 2018, 1,7 juta jiwa penduduk Indonesia tercatat sebagai tunanetra. Mereka menjalani hidup, memahami kejadian, dan memaafkan dunia dalam kabur dan gelapnya. Cara mereka bersyukur sama seperti bagaimana mereka melihat. Berbeda dengan kita. Kita juga seharusnya bersyukur, menjaga yang sudah ada, berterima kasih penglihatan tidak sampai tiada.
1: Beli pot baru lagi nih, Zal.
2: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
1: Hobi ya kamu nanam pohon?
2: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
1: Masa sih?
2: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
1: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
2: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
1: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
2: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
3: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: kehidupan sosial Minangkabau, lapau bukan hanya tampe minum sajo, melainkan sebuah ruang tampe bacarito babagai pasoalan, sarato tampe bakumpua kaum laki-laki di ranah Minang. Di lapau ko, babagai topik dibahas, mulai dari kegiatan sehari-hari sampai masalah adai di nagari. Tradisi bacarito di lapau yang dikenal jo mau tako, kental jo gurau sarato sindia nen halui. Lapau menjadi tampe babagi kaba, sehingga indak jarang menjadi musyawarah kete sabalum dibawa karundiangan nen labiah gadang. Dari lapau, kita bisa menemukan kearifan lokal dalam interaksi sehari-hari. Maharagui pabedaan pandape, sarato manjunjung tinggi nilai kebersamaan. Mauta di lapau, tradisi lisan dan menjago kehangatan sosial masyarakat di Minangkabau.
1: Siap-siap berarti, lampu kuning eh.
2: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua kamu orang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah bat tancap gas.
2: Astaga, untung leh, saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu tuh.
3: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
3: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: ada. Ku ada chat dari kurir. Katanya paket Iroh ditanya. Iroh harus bagian lewat link kau dah. Aku dah hilang paket Iroh balik kau dah.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagian pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
0: Keceknya 5 menit waktunya nyodah. Iroh nak nyo dah. Hilang tas branded Iroh ibu kau. Iroh klik salah.
1: Iroh. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anya buat awak panik. Stop dulu. Jangan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iroh dengan kecil udah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dih kok ndak lah hilang binti Iroh di rekening dah.
1: Makonyo jangan main klik se. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iroh ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kabasaki Le, jam 8 baleh waktu Indonesia Barat.
1: Dan sana pandangan, pakar kebijakan publik Universitas Andalas Unan Aidinil Zetra menilai usulan peningkatan hak keuangan kepala daerah perlu dikaji secara komprehensif jauh mempertimbangkan kondisi ekonomi serta kemampuan fiskal daerah. Menurut Aidinil, para pemangku kepentingan perlu mengkaji apakah kiniko merupakan momentum nantape untuk menaikkan hak keuangan kepala daerah jauh membandingkan kondisi ekonomi serta kemampuan fiskal masing-masing daerah. Dikatakan banyak pemerintah daerah kini kok justru menghadapi penurunan anggaran pendapatan jauh belanja daerah atau APBD. Berkurangnya dana transfer daerah dari pemerintah pusat serta melemahnya pendapatan asli daerah atau PAD. Selain itu, Aidinil mengkhawatirkan kenaikan hak keuangan kepala daerah di tengah kondisi ekonomi dan alun stabil dapat mempengaruhi kualitas layanan publik akibat dari pergeseran alokasi anggaran. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sana pandaga. Pemerintah Kota Padang Sumatera Barat menyiapkan program Kelurahan Siaga Tuberkulosis sebagai salah satu upaya dalam mengeliminasi atau mencegah penularan penyakit itu. Melalui Kelurahan Siaga Tuberkulosis, seluruh unsur pemerintah tingkat kelurahan, personil bayangkara, pembina keamanan juga ketertiban masyarakat, bintara pembina desa, kader posyandu serta unsur layanan bekerja sama jo puskesmas untuk melacak para penderita tuberkulosis. Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sri Kurniayati mengungkapkan pelacakan para penderita tuberkulosis kon dan alutan diagnosis masih menjadi tantangan Dinas Kesehatan dalam upaya untuk mengeliminasi penyakit itu, khususnya di Kecamatan Kuranji. Disampaikan semakin banyak penderita tuberkulosis dan disobokkan akan lebih baik karena

Sanak pandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: Lindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Dengan karunia Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah orang gila. Dan sesungguhnya, engkau pasti mendapat pahala yang besar yang tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya, engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Maka kelak, engkau akan melihat dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat. Siapa di antara kamu yang gila? Sungguh, Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat di jalannya. Dan Dialah yang paling mengetahui siapa orang yang mendapat petunjuk. Maka, janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak pula. Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina, suka mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah, yang merintangi segala yang baik, yang melampaui batas dan banyak dosa, yang bertabiat kasar, selain itu juga terkenal kejahatannya, karena dia kaya dan banyak anak. Apabila ayat-ayat kami dibacakan kepadanya, dia berkata, "Ini adalah dongeng-dongeng orang dahulu." Kelak dia akan kami beri tanda pada belalainya. Sungguh, kami telah menguji mereka, orang musyrik Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun. Ketika mereka bersumpah, pasti akan memetik hasilnya pada pagi hari. Tetapi mereka tidak mengecualikan dengan mengucapkan insya Allah. Lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Lalu pada pagi hari mereka saling memanggil, "Pergilah pagi-pagi ke kebunmu. Jika kamu hendak memetik hasil." Maka mereka pun berangkat sambil berbisik-bisik, "Pada hari ini, jangan sampai ada orang miskin masuk ke dalam kebunmu." Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin, padahal mereka mampu menolongnya. Maka ketika mereka melihat kebun itu, mereka berkata, "Sungguh, kita ini benar-benar orang yang sesat. Bahkan, kita tidak memperoleh apapun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa mawalah. واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي قال الله في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض أعظم درجة عند الله أولئك هم الفائزون أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا صدق الله العظيم. Para pemirsa Radio Republik Indonesia Padang yang kita hormati, Semoga kita selalu mendapatkan berkah rahmat, keridhaan dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kali ini izinkan kami menyampaikan tausiah dengan judul Janji Allah kepada orang-orang yang beriman, yang berhijrah serta berjuang di atas jalannya. Sebagaimana yang telah disebut dalam ayat yang kita baca tadi, bahwa Allah SWT telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, yang mau berhijrah serta berjuang di atas jalannya, dan juga orang-orang yang mau membantu dan memberi tempat diam kepada orang-orang yang berhijrah, mereka sebagian atas sebagian yang lain saling tolong-menolong. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita memang sekarang sedang berada dalam tahun baru hijrah 1448 Hijriah. Kita telah masuki pertengahan bulan Muharram 1448 Hijriah. Sebagai insan beriman, tentu kita memahami dan bagaimana pentingnya kita berhijrah, di mana Allah SWT telah memerintahkan umat Islam untuk berhijrah dan hukumnya adalah wajib. Adapun hijrah pengertian secara bahasa adalah pindah. Menurut istilah, hijrah adalah pindah dari keadaan yang tidak baik kepada yang baik, daripada yang baik kepada yang lebih baik. Ada sekurangnya dua macam hijrah. Pertama, hijrah makani. Yang kedua, hijrah amali. Adapun hijrah makani adalah hijrah tempat, yaitu hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan para sahabat dahulu kala, yaitu beliau bersama para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, atau dulu disebut Yasrib. Itu memang melakukan perjuangan dan perjalanan yang sangat jauh dan tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang beriman. Hijrah bukan disebabkan Rasulullah takut disiksa atau takut mati, tapi hijrah adalah perintah Allah. Untuk kita saat ini tentu tidak penting hijrah yang jauh, cukup hijrah yang dekat saja. Hijrah makani yang dekat, yaitu hijrah dari rumah ke rumah ibadah untuk melaksanakan sholat lima waktu secara berjamaah. Cukup hijrah yang dekat saja, tidak perlu hijrah yang jauh. Yang kedua adalah hijrah amali, yaitu hijrah dalam rangka memperbaiki dan memperbanyak amal ibadah kita. Adalah menjadi perintah Allah kepada kita, di mana hidup kita dunia ini utama sekali, tugas kita, tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah. Maka hijrah amali adalah hijrah bagaimana kita memperbaiki amal ibadah kita. Allah SWT dan juga Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa Allah SWT dan Rasulnya hanya memerintahkan kita supaya kita dapat menilai dan menghitung amal ibadah kita. Tidak ada ayatnya dan juga tidak ada hadisnya yang menyuruh kita menghitung menilai bekal dunia. Oleh sebab itu, hijrah dalam bentuk amal ini adalah bagaimana hijrah kita dengan melakukan memperbaiki amal ibadah kita, terutama ibadah sholat yang selalu kita kerjakan. Bagaimana sholat ini benar-benar sampai kepada tujuan, supaya ibadah sholat yang kita lakukan ini benar-benar bisa membawa kita mendapatkan surga terbaik, yaitu Firdaus. Adalah janji Allah kepada orang-orang yang mendirikan sholat dengan sempurna. Wallazinahum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warisun allazina yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang telah dapat menjaga dan menyempurnakan sholat mereka, merekalah pewaris surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Hijrah amali juga dimaksudkan adalah bagaimana kita memperbanyak amal ibadah kita yang lain, seperti memperbanyak impak sedekah kita. Itu adalah perjuangan yang sangat penting dalam rangka menegakkan agama Allah. Bila kita telah mampu melaksanakan kedua macam hijrah ini, hijrah makani yang dekat bagi kita saat ini, hijrah amali, yaitu hijrah dalam rangka memperbanyak amal ibadah kita, baik ibadah mahdoh ataupun ghairu mahdoh, perbaiki ibadah sholat kita, ibadah puasa kita, begitu juga ibadah yang lain, seperti impak sedekah kita, bagaimana memperbanyak, dalam rangka menegakkan agama Allah di muka bumi ini, kita mesti berjuang lewat mempergunakan harta benda kita untuk jalan Allah, supaya agama Allah ini ke depan lebih maju, lebih berkembang di tengah kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tidak kalah pentingnya hijrah amali juga. Mari kita saling memperbanyak tolong-menolong kepada sesama, terutama orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan kita. Jangan sampai kita hidup dalam kekikiran, karena itu sangatlah dibenci oleh Allah Taala. Sebagai hikmah dari peringatan tahun baru Islam yang sudah kita masuki ini, mari kita berjuang dengan harta benda kita untuk jalan Allah. Siapa-siapa yang telah mengaku beriman kepada Allah, lalu mereka mau berhijrah dan berjuang di atas jalan Allah dengan harta dan jiwa raga mereka, Allah telah menjanjikan kepadanya 5 perkara. Pertama, a'zamu daratan indallah. Dialah orang yang lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Allah ketempatkan orang-orang yang berhijrah itu, orang yang mau berjuang di atas jalan Allah itu, bersamaan dengan golongan para-para Nabi Allah, Rasul-Rasul Allah, dan Aulia-Aulia Allah. Yang kedua, wa'ulaika humul faizun. Mereka adalah orang-orang yang selalu mendapat keberuntungan di dunia dan akhirat. Allah beri dia keberuntungan, Allah beri dia kemenangan di mana saja mereka berada. Yang ketiga, ulaika humul mu'minun haqqa. Allah mengakui dia beriman dengan sebenarnya. Allah mengakui kita orang beriman. Mungkin selama ini kita yang mengakui diri kita beriman, atau orang lain mengatakan kita orang beriman. Tapi apabila kita telah mampu berhijrah dan berjuang di atas jalan Allah dengan harta jiwa raga mereka, dengan harta dan jiwa raga kita, Allah mengakui bahwa kita beriman adalah benar, beriman yang benar. Kalau sudah begitu, Allah memberikan kepada kita janji yang keempat, lahum maghfirah. Allah berikan kepada kita keampunan. Bukankah yang kita cari dalam hidup adalah keampunan Allah? Apalah artinya hidup ini yang bergelimang dosa bila tak dapat diampuni Allah? Tentu kita akan menanggung akibatnya, mendapatkan siksaan Allah di akhirat kelak. Maka bagi orang yang beriman, yang telah berhijrah serta berjuang di atas jalan Allah dengan harta dan jiwa raga mereka, Allah akan ampuni segala dosa dan kesalahannya. Yang lebih hebat lagi untuk kepentingan dunia kita, yang kelima, yaitu Allah memberikan kepada kita rezeki yang halal, rezeki yang mudah, rezeki yang lancar, warizkum karim, rezeki yang mulia. Begitu besar janji Allah kepada orang-orang yang beriman, yang mau berhijrah dan berjuang di atas jalannya. Untuk itu marilah kita ambil momentum semangat hijrah ini untuk berbuat yang terbaik dan meraih janji Allah yang telah ditetapkan kepada kita, orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjuang di jalannya dengan 5 macam janji yang telah kita ungkapkan tadi. Semoga kita semua bertekad meraihnya agar kita memperoleh kebahagiaan dunia dan keselamatan di akhirat. Inilah yang dapat kita ungkapkan pada tausiah yang singkat ini. Semoga bermanfaat. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, mendengar dari Padang dimanapun Anda berada, selanjutnya tepat di pukul 18:29 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan tanda masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Padang dan sekitarnya. Allahu

0: yang menembus langit. Jika seorang hamba dikaruniai semangat yang besar, maka dia akan berjalan di atas jalan keutamaan dan akan menaiki tangga derajat yang tinggi. Dan itulah salah satu ciri Islam. Semangat adalah pusat penggerak yang membentuk kepribadian dan yang mengawasi organ-organ tubuh. Semangat merupakan bahan bakar jiwa dan kekuatan yang berkobar-kobar yang akan menggerakkan pemiliknya untuk melompat cukup tinggi dan memburu nilai-nilai kemuliaan. Semangat yang besar akan mendatangkan dengan izin Allah kebaikan yang tak terhingga. Karena dengan begitu, kamu bisa naik pada tangga kesempurnaan. Urat nadimu teraliri darah kesatria, dan kamu terdorong ke wilayah ilmu dan amal. Semua orang melihatmu berdiri di semua pintu kemuliaan, dan tanganmu selalu terulur untuk hal-hal yang penting. Kamu selalu terlibat dalam perburuan bersama mereka yang juga memburu nilai-nilai keutamaan. Tidak pernah puas dengan tingkatan yang rendah. Tidak pernah berhenti, meski telah sampai batas, dan tidak pernah puas dengan yang sedikit.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: manusia hanyalah pengendara di atas punggung usianya. Digulung hari demi hari, bulan, dan tahun tanpa terasa. Nafas kita terus berjalan seiring jalannya waktu, setia menuntun kita ke pintu kematian. Sebenarnya, dunialah yang makin kita jauhi, dan liang kuburlah yang makin kita dekati. Satu hari berlalu, berarti satu hari pula berkurang umur kita. Umur kita yang tersisa di hari ini sungguh tak ternilai harganya. Sebab esok belum tentu menjadi bagian dari diri kita. Karena itu, jika hari berlalu tapi tiada kebaikan dan kebajikan yang kita lakukan, maka akan keringlah batin kita. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat untuk mati tidaklah harus tua. Jangan terperdaya dengan badan sehat, karena syarat untuk mati tidak pula harus sakit. Teruslah berbuat baik, berkata baik. Kritisi semua yang tidak baik. Walau tak banyak orang yang mengenalimu, tapi kebaikan dan kebajikan yang kita lakukanlah yang akan menuntun kita pada kebahagiaan dan akan dikenang oleh mereka yang kita tinggalkan. Jangan kita keluhkan masalah yang menimpa, karena setiap sesuatu ada sebab dan hikmahnya. Ajarkan diri agar menjadi seorang yang meridhoi ketentuannya. Ingatlah, setiap manusia mempunyai bagian mereka sendiri. Makanya, hadirkanlah diri selalu dengan Maha Pencipta.
1: Propad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Setiap manusia pasti mempunyai masalah. Seringkali kita dihadapkan dengan ujian hidup. Ada yang begitu berat untuk dihadapi, ada yang begitu ringan untuk diselesaikan. Tapi satu hal yang perlu kita sadari, semua orang pasti mendapatkan ujian. Semua orang menghadapi masalahnya masing-masing. Yang membedakan antara satu dengan yang lain adalah seberapa cerdas kita menyikapinya, seberapa siap kita menghadapinya, dan seberapa cantik kita menyelesaikannya. Mari kita renungi isyarat dari Allah berikut ini. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Padahal belum datang kepadamu sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan sehingga berkatanya Rasul dan orang-orang beriman bersamanya. Bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah amat dekat. Mari kita kuatkan keyakinan kita terhadap pertolongan Allah. Dan dengan izinnya, pancaran cahaya akan membantu kita menjalani semua ujian dengan berkah, hingga semua masalah dapat berakhir dengan indah. Mari kembali kita renungi ayat cinta darinya berikut ini. Kami tiada membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami ada sebuah kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya. Karena sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Tidakkah kita lihat pertolongan Allah yang dijanjikan Allah?

0: Agan, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Kabasakile, jam 19 waktu Indonesia Barat.
2: Dan sana pandaga, kuartir cabang atau kuarcap sabalai gerakan Pramuka Sawalunto bersama Jubada Narkotika Nasional BNN Kota Sawalunto membantu rintisan Saka Anti Narkotika sebagai upaya untuk memperluas edukasi pencegahan penyalahgunaan narkoba untuk anggota Pramuka di sekolah di Kota Satampe. Ketua Kuarcap Sabalai Gerakan Pramuka Sawalunto, Jeffrey Hibatullah di Sawalunto mengatakan, gerakan Pramuka dipilih karena mempunyai jaringan pembinaan generasi muda di sekolah yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas edukasi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Menurutnya, melalui rintisan Saka Anti Narkoba, anggota Pramuka bisa mengikuti pembinaan, pelatihan juga edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba sebagai bagian dari penguatan pendidikan karakter serta upaya di lingkungan, upaya pencegahan di lingkungan sekolah ataupun masyarakat. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Dunsana Pandanga. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menaruh harapan nan gadang kepada kepengurusan baru Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Dekopinwil Sumbar periode 2025-2030 untuk mencapai transformasi koperasi menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang modern, profesional, serta berdaya saing. Menurutnya, kepengurusan baru harus bisa menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun ekosistem koperasi dan semakin kuat sekaligus menjawab berbagai tantangan ekonomi masyarakat. Pihaknya menilai komposisi kepengurusan yang banyak diisi kalangan generasi muda menjadi modal dan penting untuk membawa koperasi masuk ke era baru yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan dunia usaha. Menurut Fasco, tingginya literasi digital generasi muda harus dimanfaatkan untuk mengubah wajah koperasi menjadi organisasi ekonomi yang modern, inklusif, jo relevan untuk generasi milenial ataupun generasi Z. Cobanto itu, regenerasi anggota koperasi bisa tarita jago sekaligus mengapui anggapan bahasanya koperasi hanya diminati kalangan usia lanjut.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pusat

104 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Selamat malam dan sarapan Padang ya, Mbak Akabanyo dan sana di malam hari ko. Rindu pulau rasanya baso mbok Bali aja dan sana karena sempat beberapa hari batang ko hibernasi. Dan pastinya dan sana ambo mencarian nih yang kemangawanan nih hinggo beko pukul 2 balai malam. Juragam program serta informasi karuan dengan dun sana pandangnya di jam saki ko hinggo pukul 20 waktu Indonesia Barat beko. Ada rangkaian lagu-lagu dari beberapa daerah di Nusantara. Bantu dan baru saja kita dengarkan bahasamu itu ramai pamain judulnya Nawu Nawu O. Jadi dun sana pandangnya setiap daerah punya cerita, punya tradisi, punya budaya aja masing-masing. Ada di Gorontalo ko namonyo malam pasang lampu atau Tumbilo Tohe. Ikut disabui bahasanya tradisi ko berlangsung saja abad kelima balik. Pada pelaksanaannya, masyarakat Gorontalo menggantung lentera kerangka kayu dan dihiasi jejanur kuning atau dikenal jo sebutan alikusu, hiasan yang terbuat dari daun kelapa muda. Di atas kerangka itu, sudah itu digantung sejumlah pisang sebagai lambang kesejahteraan, jo tabu sebagai lambang keramahan, serta kemuliaan hati menyambut Hari Raya Idul Fitri. Itu salah satu di antaranya, setiap daerah pun punya cerita-cerita menarik lainnya. Yalah kalau begitu dan sana pandangan dari Gorontalo kita beralih ke Singkawang, Mutiara Pantai Utara.

Merak merupakan salah satu ragam tarian kreasi baru yang mengekspresikan kehidupan binatang, yaitu burung merak. Tata cara dan geraknya diambil dari kehidupan merak yang diangkat ke pentas oleh seniman Sunda Raden Cece Sumantri. Merak, yaitu binatang sebesar ayam, bulunya halus dan di kepalanya memiliki seperti mahkota. Kehidupan merak yang selalu mengembangkan bulu ekornya agar menarik burung merak wanita menginspirasi Raden Cece Sumantri untuk membuat tari merak ini. Dalam pertunjukannya, ciri bahwa itu adalah tari merak terlihat dari pakaian yang dipakai penarinya memiliki motif seperti bulu merak. Tarian ini biasanya ditarikan berbarengan oleh 3 penari atau lebih yang masing-masing memiliki fungsi sebagai wanita dan laki-lakinya. Iringan lagu gendingnya yaitu lagu Macan Ucul, dalam adegan gerakan tertentu, terkadang Waditra Bonang dipukul di bagian kayunya yang sangat keras sampai terdengar kencang. Itu merupakan bagian gerakan sepasang merak yang sedang bermesraan. Dari sekian banyaknya tarian yang diciptakan oleh Raden Cece Sumantri, tari merak ini merupakan tari yang terkenal di Indonesia, bahkan mancanegara.

0: biru itu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade, tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.
1: Sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
2: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
2: Ih, bawel, emang Eke paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
1: Bilangin gak mau denger. Kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain kesel sampah waktu nyebur ke laut. Eh, itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
3: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk, buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Forum Paterere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Suara Padang tentunya satu lagu dari Bengkulu dan judulnya Bapisah dari Zulpai Aziza. Dari Bengkulu dan Suara Padang ada sebuah kain yang namanya kain basure yang bermotif baso Arab, budaya Jo Alam, itu menandakan akulturasi budaya lokal Jo Arab. Mulai dikenal tahun 2005 bale, basure itu berasal dari Melayu dialek dan artinya bersurat atau bertulisan, dan maksud tulisannya bercirikan kaligrafi Arab gundul. Sebagai bentuk keagungan kepada Tuhan, media dakwah Islam Pulau serta kecintaan terhadap budaya Jo Alam. Motifnya tuh indah cie, indah duo, tapi ada 7 macam di sana. Ada kaligrafi Arab, rembulan, kembang melati, ada burung kuau, pohon mayat, kombinasi kembang ceki, jo kembang cempaka, serta perpaduan relung paku, jo burung punai. Kain gua dipakai bahan dasar katun jo sutra, serta cenderung warnanya tuh merah kecoklatan, jo merah manggi. Biasanya dipakai untuk menutup kapalo, rajo-rajo, penghulu, buayan dalam upacara cukur bayi, penutup jenazah, jo untuk upacara adat pengantin.

batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Terus. Up, up, up. Up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak. Bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka. Karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Kak. Janganlah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Pesta Bola Dunia RRI, laga perempat final, Big Match. Simak pertandingannya hari Jumat, 10 Juli 2026. Prancis melawan Maroko, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: قائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
1: Tidak ada alasan bagi seorang makhluk Allah di muka bumi ini untuk tidak bersyukur kepada Allah, meskipun dirinya mendapatkan berbagai kesulitan hidup atau kekurangan hidup. Mari kita renungi sejenak apa yang kita lalui dalam kehidupan ini. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan untuk kita, baik berupa nikmat hidup, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Namun dari kesemua nikmat

tersedia untuk hidup kita. Begitulah nikmat yang Allah berikan, yang terkadang kita tidak menyadarinya. Masihkah kita belum bersyukur? Padahal begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Quran Surat Ibrahim ayat 7 menyatakan, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah. Bersyukur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur tidak sekedar mengucapkan alhamdulillah, tetapi dengan wujud syukur adalah tunduk dan patuh kepada Allah, menjalankan semua aturan Allah. Terkadang ketika kita diuji, banyak di antara kita yang mengeluh. Beratnya tantangan hidup, tidak sedikit di antara manusia yang mengeluh. Keluhan itu pada dasarnya adalah bagian dari fitrah manusia.

menyelesaikan suatu masalah. Quran Surat Al-Ma'rij ayat 19-23 yang artinya, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan, dia kikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat, mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya. Ketahuilah, setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan, dan setiap masalah pasti ada solusinya. Sikapi setiap masalah dengan hati yang jernih, lapang dada atau bersabar, dan pikiran yang sehat, serta selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Pro 4 RR Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandaga, kini kalau pukul 20 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya dan sana, kita dangakan balia malam hariko drama legenda. Untuk edisi hariko 9 Juli 2026, kita dangakan basamo legenda asal mula namo Gunung Mekongga. Untuk itu, dan sana sebelum kita lanjut ke informasi jo lagu-lagu Minang lainnya, kita simak dulu drama legenda bariku iko.
2: Gunung Mekongga, kebanggaan masyarakat Mekongga, merupakan gunung tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut legenda, nama Gunung Mekongga tak lepas dari kisah burung raksasa bernama Kongga Aha.

0: gembalakan kamu. Kita dengar radio dulu toh. Hiburan hai ini. Sumber informasi. Mana mini Pro 4? Ah. Ini media. Sat tanda ya suaranya.
1: Siklopedia.
0: Dengar dulu radio toh. Begini juga. Sahabat budaya ya saya.
2: Sahabat budaya, Wonwa Surume saat ini dalam keadaan genting. Seekor burung raksasa Konggoaha memangsa hewan-hewan ternak.
0: Mati mi.
2: Bahkan seorang warga
0: mati kita. Ada burung raksasa pemakan ternak. Kau dengar itu? Kau dengar itu diumumkan di RRI?
2: Wonwa Surume untuk waspada.
0: Bohama. Baru-baru kita dengar infonya di radio. Sekarang dah muncul betul mi. Kau bersuara lagi. Nggak lama kau dimakan sama itu burung raksasa. Kau diam-diam dulu. Kita pulang. Jangan sampai kita ketemu itu burung raksasa.
3: Konggoaha, burung raksasa. Konon ukurannya 7 kali lipat ukuran kerbau. Kemunculannya membuat masyarakat ketakutan. Inilah awal petaka di bumi Sorume.

0: apa?
1: Enggak. Bu burung raksasa.
0: Hah?
1: Dah serang kampung ta. Dah makan ternak ta.
0: Betul kau?
1: Nggak lama kalau habis mi ternak kita mi lagi yang dah makan.
0: Bagaimana mi kasihan ini?
1: Bagaimana? Bagaimana? Mako viralkan to supaya semua masyarakat tahu baru di bisa selamatkan dirinya.
0: Iyo, betul.
1: Pokoknya saya kasih tahu memang, jangan kau lewat di lapangan terbuka. Dah lihat kau nanti, dah makan kau itu.
0: Itu kan?
1: Dela, dah tahu kayaknya kita lagi ceritai dia. Datang mi itu mi Kongo aha, itu mi Kongo aha, itu mi burung.

0: tunggu. Tunggu tua, tolong kasihan. Ternakku habis dimangsa burung raksasa. Istriku meninggal gara-gara itu penggaha burung raksasa. Kamu tinggal di mana kasihan? Habis ini ternak tak? Nggak lama kita dimakan.
1: Untuk sementara waktu, nah kalian boleh mi tinggal di sini, di hutan. Sampai itu penggaha burung raksasa itu bisa kita lumpuhkan.
2: Karena sudah sangat mengkhawatirkan, akhirnya Tonomotuo dan warga desa sepakat mencari seorang cerdik pandai bernama Larumbalangi. Mereka meminta pendapat Larumbalangi untuk mengatasi Konggaaha.

0: kamu yang ada di balik pohon itu. Saya tahu, dari tadi kamu memperhatikan saya. Kemarilah.
1: Maafkan saya, Tuan. Saya tidak sengaja lewat hutan ini. Kampung saya di seberang sana, he. Saya sengaja lewat hutan supaya tidak diserang sama Konggo Aha.

0: Siapa namamu?
1: Nama saya Kedu'u, tuan.
0: Dan apa maksudmu dengan Kungga'aha itu?
1: Burung raksasa yang memakan ternak, meresahkan masyarakat.
0: Oh, jadi begitu.
1: Kalau boleh saya tahu, Inggomiu ini siapa? Dan apa yang Inggomiu lakukan di tengah hutan seperti ini?
0: Saya Larung Balangi. Saya datang di Wonwa ini untuk membantu umat manusia.
2: Akhirnya Kedu'ulah yang membawa kabar tentang keberadaan Larung Balangi kepada Tonomotuo. Tidak menyia-nyiakan waktu, mereka langsung saja menemui.

0: Ingomiu.
1: Kedu.
0: Ingomiu. Perkenalkan, ini To'ono Motuo beserta beberapa warga desanya.
2: Ada yang ingin kami sampaikan dengan Ingomiu.
3: Tanpa basa-basi, To'ono Motuo pun langsung mengutarakan maksud dan tujuannya, yakni memohon kesediaan Larung Balangi mengatasi Kongga Aha.
1: Baiklah, saya bersedia. Masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Warga harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah Kongga Aha, burung raksasa ini.
0: Apa yang harus kami lakukan, Ingomi?
1: Kumpulkan bambu sebanyak-banyaknya dan seekor kerbau.
2: Iya, Ingomiu. Kan kami lakukan. Kalau begitu, kami mohon pamit.
4: Tunggu dulu.
2: Adakah, Ingomiu, petunjuk untuk kami?
1: Iya. Kalian juga harus menyiapkan seorang pemuda pemberani yang bersedia menjadi umpan.
0: Umpan? Apa maksudnya, Ingomiu?
1: Siapkan saja. Saya yakin dia akan baik-baik saja. Untuk menaklukkan burung Kongga Aha ini, kita harus pasang siasat. Kita harus membuat perangkap dari bambu yang tertancap melingkar. Kerbau dan pemuda itu berada di dalam lingkaran sebagai umpan.
2: Iya, Ingomiu. Petunjuk Ingomiu akan kami laksanakan.

0: disampaikan kepada seluruh pemuda desa. Negeri ini mencari seorang pemuda pemberani untuk membantu melawan Konggaha, burung raksasa pembawa petaka. Informasi selanjutnya dapat langsung bertemu Toono Motuo, kepala kampung.
1: Oh, Yodi, siapa mi kira-kira? Kami, kami, kami saja. Budaya ke Indonesia. Kau kan pemberani. Kami, kami saja kan kau pemberani.
2: Sesuai dengan petunjuk Larung Balangi, Toono Motuo dan warga desa mempersiapkan segala sesuatunya untuk jebakan Konggaha, burung raksasa, termasuk seekor kerbau dan seorang pemuda pemberani sebagai umpan. Pemuda itu bernama Tasahea. Tasahea kemudian dibawa ke tengah padang bende. Ia dikelilingi oleh beberapa bambu runcing yang sudah ditancap ke tanah. Kemudian semua warga mulai bersembunyi.
3: Kalau Konggaha itu muncul, mau saya bunuh dia. Saya akan balas dendam atas semua yang sudah dia bikin sama kampung ini.
2: Menjelang siang, tiba-tiba suasana menjadi mendung. Itu pertanda Konggaha, burung raksasa, telah datang. Burung mengerikan itu langsung melihat mangsanya di padang bende.
3: Ha, itu dia, Konggaha. Akan kuhabisi kau.
2: Saat burung itu mulai terbang rendah, mendekat, Tasahea pun segera mengambil kuda-kuda. Pada jarak yang cukup dekat, Tasahea melemparkan bambu runcing yang dipegangnya dan tepat mengenai perut Konggaha, burung raksasa itu.
3: Tamat riwayatmu, Konggaha, membawa malapetaka. Darahmu di tubuhku, ini bukti bahwa malapetaka di gunung Sorume telah berakhir.
2: Pembawa petaka. Tasahea berhasil menancapkan bambu runcing tepat di perut burung raksasa itu. Burung itu kesakitan. Ia terjatuh dan menancap ke bambu-bambu runcing yang sudah dipasang. Tamatlah riwayat burung raksasa itu. Masyarakat pun bersuka cita dan menggelar pesta selama 7 hari 7 malam. Namun, sukacita itu tak berlangsung lama karena bangkai Konggaha burung raksasa itu membusuk dan terjadilah wabah penyakit. Toono Motuo, Tasahea, dan Keduu kembali menemui Larung Balangi untuk memberitahu bencana baru yang mereka alami.
4: Tabe Ngomiu.
5: Hei, ada apa lagi kalian datang kemari?
4: Musibah menimpa

0: saya yakin musibah ini akan segera berakhir.
1: Setelah mereka semua pergi, Larumbalangi berdoa kepada Yang Maha Kuasa.

0: wabah penyakit. Turunkanlah hujan yang deras hingga dapat menghanyutkan bangkai musuh ini.
1: Seketika itu, hujan turun dengan derasnya. Tuhan mengabulkan permohonan larumbalanya. Sungai-sungai pun meluap dan menghanyutkan bangkai Kongga Aha, burung raksasa itu. Wabah itu pun lenyap seketika. Sahea, sang kesatria, diangkat derajatnya menjadi bangsawan. Larumbalangi kemudian menjadi raja pertama di Mekongga dan bergelar Sangia Larumbalangi. Gunung tempat jatuhnya burung raksasa itu kemudian dinamakan Gunung Mekongga. Kata Me berarti melakukan kegiatan, sedangkan Kongga adalah nama burung raksasa itu.
2: Pagi yang cerah, secerah hatiku dan hatimu, Iyoto. Kok pintar Mi juga menyaut di? Tenang Mi hatimu toh, nggak ada Mi Kongga Aha, burung raksasa pemakan ternak dengan manusia. Aman. Mari Mi, kita dengar radio dulu.
3: Sahabat budaya, saat ini negeri Sorume telah bebas dari petaka burung Kongga Aha. Pemuda pemberani Tasahea berhasil membunuh burung raksasa tersebut. Kini situasi telah aman. Selamat beraktivitas hari ini, tentu bersama RRI Pro 4, ensiklopedia budaya keindonesiaan.

Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangan selamat malam. Selamat bergabung kembali bersama Pro 4 RRI Padang. Kita bersama tadi alam menyimak drama legenda untuk hari ini, edisi 9 Juli 2026 dan berjudul Asal Mulo Namo Gunung Mekongga. Dan pastinya dan sana pandangan kini kok kita udah akan balik rangkaian lagu-lagu Minang. Barusan genrenya Minang, Minang happy, Minang yang ngebeat, tapi ada kayak ada sentuhan sedikit koplo di dalamnya dan sana. Dan mudah-mudahan ini apapun genre musiknya Minang itu sangat fleksibel sekali dan sana kalau digabungkan juga beberapa genre musik. Minang reggae ada, Minang dangdut ada, Minang rock, Minang pop, Minang EDM, Minang remix, seluruhnya bisa pada dimasukkan jo musik sarato lirik lagu Minang. Nah pastinya dan sana padangnya di malam hari ko. Mudah-mudahan apapun aktivitas dan kita kerajokan berjalan lancar, masih banyak yang menikmati masa-masa liburannya, atau mungkin ala berakhir karena ala mulai menipis yang namanya persediaan secara finansial atau keuangannya. Mudah-mudahan bisa mengatur dengan baik, mudah-mudahan pula bisa balik beko beraktivitas mantap biasanya, sembari selalu mendengarkan program PRRI Padang yang selalu setia menjadi kawan dan saran.

0: lounge di dapur ternyata menjadi salah satu tempat persembunyian ratusan bakteri. Menurut sebuah studi dari Jerman pada tahun 2017 yang diterbitkan dalam Scientific Reports, menganalisis kuman spons di dapur dan menemukan ada 362 jenis bakteri yang bersembunyi di celah-celah spons. Bakteri-bakteri ini bersembunyi hingga 45 miliar per sentimeter persegi, jumlah yang sama dengan yang ditemukan dalam sampel kotoran manusia. Apabila jumlah bakteri tersebut dihitung, maka akan ada hampir 5,5 triliun bakteri yang menghuni spons yang selalu digunakan untuk membersihkan piring makan. Penelitian memang tidak menemukan bakteri jahat seperti E. coli di dalamnya, namun tidak menutupi adanya kemungkinan bakteri berbahaya bagi kesehatan tubuh. Untuk mengatasi hal itu, disarankan mencuci piring dengan menggunakan sikat plastik atau silikon karena cenderung tetap kering saat tidak digunakan. Sementara, spons memiliki banyak rongga-rongga yang menjadi tempat bakteri bersarang di sana.
1: Kak!
2: Iya?
1: Itu kenapa airnya dibuang-buang gitu sih?
2: Ye, kamu deh. Jelas-jelas tuh kerannya bocor. Udah deh, biarin aja. Nanti juga bakal berhenti sendiri.
1: Kakak, kita seharusnya menghemat air bersih dong, Kak. Kalaupun kerannya itu bocor, kita nggak seharusnya biarin gitu aja. Walaupun kelihatannya sepele, tapi air dari keran yang bocor kalau ditampung, kita bakal kaget, Kak, dengan jumlahnya.
2: Oh, begitu ya, Dek?
1: Iya, Kak. Sebagaimana Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 15 tahun 2012 tentang penghematan penggunaan air tanah. Kita sebagai generasi muda harusnya menghemat penggunaan air karena pastinya akan sangat berguna bagi generasi yang akan datang. Kita memulainya dari hal yang kecil saja, Kak, seperti mematikan keran air setelah selesai menggunakannya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pesta Bola Dunia RRI, laga perempat final, Big Match. Simak pertandingannya hari Jumat, 10 Juli 2026. Prancis melawan Maroko, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dan cara pandangnya, kalau kita membahas tentang musik Minang, semakin kasih kok semakin banyak genrenya. Ada istilahnya alkulturasi instrumen, aransemen lagu pop Minang, Minang nak modern itu banyak mengadopsi pulau instrumen musik-musik barat, bentuk keyboard, gitar elektrik, drum, sarato bass yang dipadukan jo alat musik tradisional bentuk saluang, talempong, joraba. Bahkan ada sentuhan genre globalnya. Musik Minang kekinian itu acok mengadopsi pulau genre populer bentuk reggae, slow rock hingga sentuhan EDM. EDM itu dan sana adalah electronic dance music yang membuatnya tuh semakin dinamis, mudah diterima dek berbagai kalangan usia. Bahkan penyanyi Minang modern itu dituntut punya cengkok vokal nan tinggi yang lentur, yang pasti menyukai nada-nada nan tetap masih melankolis, serta menjadi ciri khas dari melodi Minangkabau.

0: Bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby. Iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah. Kayak pesta abangmu dulu, kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: telepon, bantuk biasa nomornya masih sama di 8124 atau di 08966 0924 0. Silakan saja untuk dan sana kasadonyo dan nyoma request lagu Minang di malam hari ko. Bisa WhatsApp pulo, nan WhatsApp mungkin saluruhnya indak bisa taputakan, tapi insya Allah saluruhnya bisa dibacokan. Kita tarimo dulu dan sana penelpon kita nam pertama. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat malam.
1: Oh, malam sekarang ya?
0: Di situ pagi ya?
1: Halo. Enggak, biasanya enggak pernah ketemu malam.
0: Oh, biasanya enggak pernah ketemu malam. Emang kita biasa ketemunya kapan, Uni? Kita kan ketemunya baru di mimpi, Uni.
1: Oh iya.
0: Iya, belum pernah apa sobo secara langsung dah Uni.
1: Itu enggak pernah mimpi deh.
0: Enggak pernah mimpi. Waduh, tidurnya lelap bana berarti itu ya. Iya, Uni Desi di mak ini kok enggak dia strateg enggak diseba doh.
1: Di awang-awang.
0: Di awang-awang. Lalu ate hawan Uni kok.
1: Untuk sementara iyo.
0: Lai sehat saja Uni.
1: Alhamdulillah.
0: Bantuk nantaralah yo, lai sehat-sehat saja.
1: Iya.
0: Ah, di situ lah dulu musim durian tuh.
1: Enggak.
0: Nah, Dodo. Ini Desi lah pencinta durian. Hah? Uni lah pencinta durian.
1: Iya, pencinta berat.
0: Uni, capek lah pulang ke Padang. Nggak pada hari lah, aku hilang dari peredaran lah, kemanya buahnya musiman.
1: Emangnya ada rumah Ece?
0: Rumah Ece ada duriannya nggak ada. Batang durian nggak punya, bali durian pun alun sampai kini. Iya lah, kalau itu nih Desi, apa lagu nih kini kok?
1: Ada itu, Benalu Cintu.
0: Binalu?
1: Nggak tahu Benalu apa Benalu ya?
0: Penyanyinya siapa Uni?
1: Kayaknya Ice.
0: Uni Jan Bagara. Ice rencana aduh ha, tapi enggak pernah terrealisasi. Awak dek tahu lo jo kualitas.
1: Ada produksen ngirik ya.
0: Nah, aduh Doni, ala berusaha mencari perhatian lirik. Jadi judulnya kok Bina Lu Cinta.
1: Iya.
0: Nah, aduh kok sebut Bina Lu Cinta dah. Nyato karena cinta. Ovi Firsti.
1: Ayo kali aja.
0: Mbak kok iya yang Ovi Firsti kok sedek Uni kok?
1: Iya boleh.
0: Nah jadi, nah, salamnya nih untuk siapa Uni?
1: Bukan untuk Mici.
0: Abadek lah galak si Uni kok.
1: Tanah ketemu Mici.
0: Hah?
1: Nggak.
0: Nggak
1: boleh
0: tarian deh. Nggak boleh tarian dong. Untuk siapa sih salamnya tuh nih?
1: Siapa ya? Wicca Skaria.
0: Buat Uni. Ini putih-putih suaranya. Makanya Uni jalan ke mana, Tiawan? Putih-putih suaranya.
1: Sambil gigi kambil.
0: Uni, nanti gigi tolonglah makanan sebaiknya. Janganlah kabel nanti gigi.
1: Enggak ada yang kari makan.
0: Dih, kok sadia ti cendang itu? Alah, Uni, deh. Mbak Alah, Uni, kok ya. Awak nyembuk kanyang nanti nyokil menggigit kabel. Alah, suai, Uni. Iya, kok anak-anak nak kari salami lagi, kok?
1: Aduh.
0: Asyik, aduh. Dah caki Uni, kok galak-galak je Uni.
1: Ya senang, kami aku senang hati, kok galak.
0: Atau ni untuk sialai.
1: Ayo be. Be Widira. Andi Tanjung.
0: Jadi
1: Bunda Queen. Ya, Diana.
0: Iya.
1: Halo.
0: Ya halo Uni.
1: Kok Nana?
0: Iya jadi.
1: Terus soalnya nggak pernah dicatat, jadi lupa-lupa ini, maaf ya yang lupa.
0: Oh jadi pasti dimaafkan deh Domani.
1: Nanti kita ketemu.
0: Nanti kita ketemu pas, di awan.
1: Pas enggak.
0: Di awan nak terkaha aku dah nih.
1: Pas lagi utah aja kita di studio ya.
0: Wes amin amin.
1: Ya, oke lah, makasih
0: Uni. Sama-sama Uni.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima penelponan selanjutnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam Bunda Joni.
2: Selamat malam pula Wali Uni Mice.
0: Kabar udah Joni gini kok.
2: Alhamdulillah, nang kabar sehat, kabar elok, kabar baik.
0: Alhamdulillah tu yo tu.
2: Nang baik. Ah Uni Mice ba kabarnya?
0: Alhamdulillah lai sehat pula, lai baik pula, lai segeh pula.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Banyak mati.
2: Ni ndak tanya menyodoh lah di belakang sekali ya.
0: Awak iyo lo tadanga lo dewa. Ba di situ kabar-kabar banyak durian tepi-tepi jalan kan mangga leh mah.
2: Lah i. Waduh di Pasar Baru Pasar Baru. Jauh lah. Gua di Balai Baru gua sini sepi banyak lah.
0: Iyo.
2: Balampa durian tepi jalan ni ya.
0: Leh nak mama ha ragonyo tu.
2: Sampai ke taman ni pecah gua. Ha?
0: Leh bara kisaran ragonyo tu.
2: Nah, lah, ba, cuba mah beli ke batang adon 20, adonan 25.
0: Yang paling gadangnya? Adonan 100.
2: Yang paling gadangnya nan lai rancak tu 50.
0: Oh 50 ah. Hmm. Awak kumpul lah piti sok lu.
2: kalau tindak kenyak je lah ni misi lah. Biarlah dia jepul aku piti lah.
0: Astaga, ni ada masalah piti.
2: Ah, boleh dia doa.
0: Ndak kalau dari batangnya langsung lah ini semua.
2: Oh, kalau di batangnya tidak ada nampak risiko deh.
1: Batangnya ada tapi tidak luar deh.
2: Ah, batangnya je.
0: Awak ada lu batang masih salutui baru. Tapi lu kau buat.
1: Batang lagi itu nama singgah tu kau yang malu sebetu mah.
0: Oh gitu, jadi tu. Nambah buah kini tu nan dari Pariaman, jauh pasti.
2: Dari Batu Busu.
0: Oh dari Batu Busu.
2: Ah bungui. Tu di daerah pesisir. Ah
0: sebanyak tu batang durian nak ada nampu nya udah Joni ko.
2: Indah.
0: Unieman.
2: Di rumah lah ya doh. Di Pekumbu.
0: Ah kasih tu selawa.
2: Ah rumah musimnya lah itu, tapi tapi lah pakai cian cak ko.
0: Nak ada nanti Pekumbu ya doh ya.
2: Ah nak musimnya doh.
0: Berapa bulan lagi?
2: Ina musimnya ke batang mana? Pertama di Pariaman.
1: Kita Om Tommy.
0: Oh jadi.
2: Tu nanti di Batu Busu.
0: Oh iya.
1: Dah ya mau di Pariaman mau balik betul.
2: Ah tu nanti apa sih sih? Tu nama musim apa durian nanya.
1: Kalau dia musim
0: iya
2: lah. Nanti tepi jalan tu lah, campur-campur banyak.
0: Iya mah. Jangan rambutan-rambutan ke, nyoba barengan taruh itu nak. Nak dapat durian gadang, kok durian ketek ke lah.
2: Atua.
0: Iya lah. Apa lagunya kini, kau putra?
2: Lagunya... Travel Padang Pekanbaru.
0: Nak Padang Pekumbu dong.
2: Nak Padang Pekumbu. Alah. Kau travel Padang Pekanbaru lah.
0: Padang Pekanbaru. Nih, nambah sabuk bahkan baru nambah cari Pekumbu nak usoboknya.
2: Nanti nak usoboknya yang Pekumbu nak ini cari.
0: Entahlah tangan kau hanya di sabuk lain-lain hanya ketiknya.
2: Iya.
0: Siapa
2: ni? Ayah coba buta tak bagi duit lagu ya.
1: Nah, itu untuk MD itu dan ni.
2: Kayo.
0: Iyalah. Iyo jo sih.
2: Ayo kalau apa, kalau yo minta batang sama mau tir kan tak usah buat dia mau tir kan tu.
0: Oh.
2: Lagunya nak apa nya judulnya Travel Padang Pekanbaru. Adik Pak Pekanbaru. Depo yang Padang Pekanbaru itu nya.
0: Oh gitu. Anan lengkapnya nambah tuannya cek tahu kok ya judulnya tu Oto Travel Padang Pekanbaru.
2: Tu. Lai tadangnya Pak Yong.
0: Pakai oto mukanya ndak onda.
2: Pakai oto mukanya Pak. iya. Oto Travel Padang Pekanbaru.
0: Siasen dan siaran tu bersobok tu mah.
2: Bersobok oh ya tu. Tapi kalau Padang Pekanbaru ni ndak bersobok ya Pak.
0: Bersobok dah pulai Padang Pekumbu.
2: Pedang Berkumbu ada.
0: Ada lagu itu?
2: Ada lagunya, ada Pedang Berkumbu ada.
0: Iya sana itu?
2: Iya. Dari Pinky Prananda sama Anikyu mah.
0: Oh, ndak iyo. Ini hafal lu daripada MD, le malu lu ada.
2: Tidak, itu dulu kan lah. Dia siapa minta dulu tu lagu tu tu.
0: Oh iya doh, Anikyu padang sama Pinky Padang.
2: Pinky Prananda.
0: Betul betul.
2: Hai, kau kan teragak pulak auto travel Padang Pekanbaru lagi tu.
0: Oh, nak agak kancang sih.
2: Nak jauh je, apa yang daun ni?
0: Oi, so hantap. Iyalah, salamnya untuk si aku kini pun.
2: Salamlah untuk Pak Buyon Tapai, Pak Nur Tanjung, Pak Roni Ceniago, Ajo Piala. Kalau tidak, kau Dima Rumah Ajo boleh kau?
0: Dima Rumah Ajo.
2: Ayo, Dima Rumah Ajo tu. Panik Wawan Naila mencari ya. Ada Ajo, awak apa matian?
0: Iya, nak berada di kota tu.
2: Ayo, itu payah sampai pingsan Wawan Naila mencari.
0: Iya.
2: Lima Rumah Ajo.
0: Lima Rumah Ajo itu lo judul lado sih judul orang.
2: Ayo, itu kan judul lagu Wawan Naila penyanyi ya.
0: Iya betul.
2: Terus salam juga untuknya Pak Ujang Pak Ibu, Pak Edi Kumis.
0: Iya.
2: Terus Pak Malin Sampono, Aldi Tanjung, Ma Hitam Sikumbang.
0: Iya.
2: Ada Mbak Yul, ada Diana. Tu adonyo Nana. Ndak pakai bar di mukanya ni Mice.
0: Kalau pakai bar banyak.
2: Tu mana nak bayu kau lagi.
0: Hey, lah ado.
2: Tu untuk Mama Najwa.
0: Jadi.
2: Tu untuknya. Untuknya kasar sadu lah ya. Ni Mice ya.
0: Spesialnya lah, itu lah menunggu-nunggunya.
2: Ayo, itu spesialnya lah jaler. Untuk ini Mice dulu kuah dalam baik batu gai. Mudah-mudahan tak kabar sihat dan dimudahkan rezeki ya.
0: Amin amin.
2: Anak spesialnya mana ayo untuknya Emma betul. Bin terang boleh.
0: Bini tersayang.
2: Bintang terang dan bini tersayang
0: gitu. Mantap mantap. Salam balik ya.
2: Kalau tidak ada Padang Berkumbu, mana perampe? Tidak boleh boleh mah kalau pak.
0: Iyo je tu.
2: Itu Padang Berkumbu tu. Lagu kisah kami berdua tu mah.
0: Nek, bau nak itu saya request.
2: Hanya kau teragak lo tu rapel Padang Berkumbu tu.
0: Iyo lupa tadi. Jadilah.
2: Iyalah. Itu kau Pak Yong. Auto terapil Padang Pekanbaru Pak Yong.
0: Pakai auto mukanya.
2: Pakai auto muka eh. Tidak jalan kaki Pak.
0: Itu Lalita.
2: Iyalah, terima kasih banyak ini Mice.
0: Sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Putra Kelok Sambilan sama Uni Emanyo. Mudah-mudahan tak kabe sehat talu ibaduo ko. Kompak harmoni selalu, amin. Kita tarimu penelpon nomor berikutnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni Mince.
0: Iyo, sama udah Roni ko.
3: Roni Jamba.
0: Roni Jamba, di mau udah Roni Jamba.
3: Belakang PT Asia Buskuit Tabian ini Mince.
0: Oh, dan di situ kan lagi beroperasi.
3: Yo.
0: Apa tu nak?
3: Bang ni.
0: Asia Buskuit kau lagi beroperasi je kau.
3: Ini lah mati Singapura Asia Buskuit ini ni.
0: Oh.
3: Singapura rumah sampai aja lah.
0: Oh, bantu itu nak jadi Asia bagus. Iya.
3: Nak roti pabrik roti.
0: Oh, ada tetap ada pabrik roti situ.
3: Iya ni.
0: Oh, iyalah. Berarti harum tarus tu mana? Mencium bau.
3: Ya kalau zaman dulu ya harum tarus ya. Siko bun roti siko ya.
0: Oh, nak pernah tak cium bau harum melati gitu ndak?
3: Ndak ni.
0: Nah, itu lain lo mah. Kini malam Jumat kau mah ndak usah lah bahas-bahas ndak itu.
3: Ndak mudah lah, Wak. Awak lagi seorang ustaz lah, lagi mudah mudah lah. Kau dapat ni jawab Allah lah ndak ni.
0: Masya Allah, amin. Doakan kita puluh ha, Pak Ustaz ha.
3: Iya, Uni. Uni Mince.
0: Apa lagi?
3: Sama Uni Mince petang dan empat-empat siaran petang.
0: Tapi wak pay istirahat lo sebentar. Wak pay healing lo.
3: Oh, gitu. Oh, iyalah.
0: Orang libur wak, bayar libur lo.
3: Tadi saya masuk ke Uni Desi.
0: Ada Uni Desi yang pertama. Ada udah putra kalau sambil. Uni Desi
3: Pangalak.
0: Nak dole. Uni
3: Desi Pangalak, ya.
0: Sanang saya Uni itu tuh mah, dia tiawan kini.
3: Oh, iya. Ini Inya pecinta setia perempat mah.
0: Enak adalah. Emang Pak Roni juga enggak kok?
3: Oh iyalah.
0: Ah Tuhan, kan iyo juga tuh.
3: Wah pecinta setia perempat yang dipandang emang nih ah, Tuhan,
0: aja mati-matian radionya.
3: Oh enggak nih. Oke, ini mencari ke sana, di sana kadang apa? Ah. Nah, kan di sana kadang kata dah lain kan?
0: Ah, iya betul-betul. Iya. Apa lagunya kini kok?
3: Lagu apa nih? Tangi Bapak Yang Rumah dari Zalmon nih.
0: Tangi Bapak Yang Rumah?
3: Ah iya.
0: Soalnya tadi Daniel Maestro. Oh ini penyanyinya tuh dulu. Siapa tadi?
3: Zalmon.
0: Zalmon, Tangi Bapak Yang Rumah. Oh lah iya dong.
3: Iya ada mah.
0: Jadi
3: petang ya. Petang? Iya, Ririn cari petang lah ya mah.
0: Oh sama mah. Mice kok mencari iya. Lo sobok lo.
3: Amin, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ah, udah lah tuh. Ah, kan rasa mulu penggala aja nih Desi ya. Salam yang untuk siapa tuh?
3: Ah, tuh salam tuh nih Mice lo keluarga.
0: Ah, Cie tuh saya.
3: Semoga nih Mice sehat selalu.
0: Amin.
3: Selamat ya bertugas
0: iya.
3: Di tempat RI Padang.
0: Iya, makasih.
3: Ah. Tuh Unidesi tadi, Unidesi Pangala. Itu sudah tuh salam untuk Petro Petro salam. Itu sudah tuh putra tadi salam putra kedua 9.
0: Iya.
3: Demanya.
0: Jadi.
3: Itu sudah tuh salam untuk Kak Nana. Tuh Kak Nana tuh enggak dilepon bro.
0: Kak Nana yang mah kini kok.
3: Ya, yang pendatang baru menelpon petang tuh.
0: Oh.
3: Ada yang menelpon petang tuh. Ya.
0: Oh, bukan dia.
3: Pokoknya menelpon mah.
0: Ah, kita tunggu.
3: Ah, yo. Kak Nana ya, masuk kok Kak Nana.
0: Ah, jadi.
3: Nah. Ah, itu sudah itu Mbak Yul di Buk Lintah.
0: Iya.
3: Ah, itu Bu Nur.
0: Mm-mm.
3: Pak Nur Tanjuang. Pak Uyan Tanjuang dari Kampung Durian.
0: Iya.
3: Tuh. Tu ini Diana.
0: Jadi.
3: Tu.
0: Tu siapa?
3: Ah, dibuka kamera sajalah, mana yang cek?
0: Tu aja tungguan.
3: Iya. Iya. Nama yang datang siapa pun nak mose di salam isi sajalah.
0: Ah, jadi kalau begitu. Terima kasih banyak, Pak Roni Jambang.
3: Wah, ini lagunya.
0: Jadi.
3: Ini terima kasih banyak nih.
0: Sama-sama. Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nining Ce.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Roni Jambak. Terima kasih banyak alat setia selalu memonitor siaran program PRRI Padang. Semakin banyak puluh dunsana kita nama gabung setiap malamnya. Ada asuharok ini kok. Yalah kalau begitu dunsana Padangnya kita dengarkan lagu dulu lah di Derek Ovifirsti Binalu Cinto. Kok spesial untuk Uni kita nan sedang di ateh awan kini kok. Uni kok emang pagara ora emang kok nyumanya acok galak nah Uni ya. Ovi Firsti sesudah ku ado Yona Irma ado Zalmon pulo sesudah itu baru kita tadi mau telepon balik beko di 812-1 ape atau di 0896-092-0.

0: Tahukah Anda, di tengah hiruk-pikuk kemajuan teknologi dan gedung pencakar langit, kita sering lupa bahwa fondasi terpenting kehidupan bukanlah kabel fiber optik, melainkan ekosistem hijau. Saat ini, menjaga alam bukan lagi sekedar pilihan etis, melainkan kebutuhan mendesak untuk keberlangsungan ekonomi dan sosial kita. Ekosistem hijau adalah sebuah keselarasan. Ia mencakup bagaimana hutan menyerap karbon, bagaimana sungai mengalirkan kehidupan, hingga bagaimana taman kota menjadi paru-paru bagi masyarakat urban. Berdasarkan komitmen pemerintah Indonesia dalam net zero emission, pemulihan ekosistem menjadi kunci utama untuk menghadapi krisis iklim global. Kita adalah bagian dari ekosistem ini. Langkah sederhana, seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menghemat energi, hingga menanam satu pohon di pekarangan rumah, adalah kontribusi yang nyata. Jika setiap individu bergerak, ekosistem hijau yang kuat bukan lagi sekedar mimpi, melainkan warisan nyata bagi anak cucu kita. Membangun ekosistem hijau adalah cara kita mencintai masa depan, karena pada akhirnya, kemajuan peradaban tidak akan berarti apa-apa tanpa bumi yang sehat untuk ditinggali.
1: Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

Asap tipis dari sampah terbakar sering kita anggap biasa. Padahal, dari satu tumpukan kecil itu, ribuan partikel berbahaya langsung terbang ke udara. Dan tanpa sadar, kita sendiri yang menghirupnya. Bayangkan, satu kebiasaan yang terlihat sepele, ternyata dampaknya sebesar itu bagi bumi dan kesehatan kita. Mulai sekarang, berhenti membakar sampah. Pilah, kelola, dan buang dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Kelola sampah dengan cara yang lebih aman dan bertanggung jawab. Tidak dibakar, tidak disepelekan. Bakar sampah, jaga udara, jaga hidup.

0: Forum PTRR Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Padaka di jam barak ini ke 21 lewat 52 menit waktu Indonesia Barat. Boleh telepon Balia di 81214 atau di 08166609240. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Mice.
0: Iya deh, apa kabar deh? Apa kok Pak Pikir lo ada dulu ditanya ke Pak? Mbak, itu dia anak terasa.
1: Nggak, di sambil ke mana? Nggak ada dong ke mana? Nggak ada baca lo, biar aku ragu.
0: Itu ragu lo menjawe ya?
1: Lagu, Mice.
0: Apa lagu tuh?
1: Katiko Cinto Mesti Mengalah dari Febian.
0: Katiko Cinto
1: Mesti Mengalah dari Febian.
0: Cuman tadi dicariin lagunya di lemah nunggu.
1: Aku nunggu lah, mau nih cek. Aku tuh selesai dulu. Aku udah nilarin murah aku. Pemal lagu lah banyak kalah ini tuh cek. Murah rawa, cekso tadi tuh. Cekso udah jauhi cek ma tadi tuh. Awak tak pernah punya dan dulu ah. Tadi aku tuh pegu gua sampai. Tadi aku tuh udah jauhi itu dia belum pegu gua. Aku sampai betar, betar kis gua ya.
0: Iyo, itulah. Katiko.
1: Itulah cek.
0: Katiko Cinto Mesti Mengalah.
1: Iyo.
0: Dari siapa tadi? Naniko aduh dari
1: Lina. Febian.
0: Dari Febian. Nah, jadi coba cari dulu salamnya lah dulu entar sia.
1: Atara to Mice.
0: Makasih.
1: Tuh udah Mice guys, ya jangan sabar lah kalau kami di rumah.
0: Jadi, makasih.
1: Assalamualaikum sabar Mice.
0: Ayo banatak aja baal ayo lah deh.
1: Lagu ni Dora.
0: Lai dari Febian deh.
1: Ayo, nama Moti ni cek.
0: Yo, sama-sama deh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kancang berarti ya deh, manggasnya deh. Nggak sampai deh ke garis finish deh. Kita coba terima telepon di 81214 kini kau dan sana. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Ce.
0: Iyo, Josie Ce kini ko.
2: Om Peter Satelawe, Ce.
0: Om Peter Satelawe.
2: Yo.
0: Ba kabar Om Peter?
2: Asyik selalu semuanya, Ce.
0: Alhamdulillah. Di mau Peter kini ko?
2: Kini di Lubek, di rumah, Ce.
0: Oh, di Lubek. Lena hujan hari situ, Om.
2: Insyaallah indah,
0: Ce. Insyaallah indah. Om Peter apa lagu Om Peter kini ko?
2: Putri jalan mandian muka. Tangih di rantau.
0: Tangih di rantau. Dari siapa Om?
2: Android lah.
0: Dan dari Androidnya. Tangih di.
2: Nama tu lah.
0: Tangih di rantau. Iko nampak dusi ado Olivia Tanjuang. Dari Boy Sandi.
2: Boy
0: Sandi saja jadi. Salamnya Om, siapa tuh?
2: Pertama nih, saya selalu panjang umur.
0: Amin, amin.
2: Terima kasih terus.
0: Amin, terima kasih Om.
2: Yo. Aku Boyon Tapai.
0: Jadi.
2: Boyon Tanjung, Boyon Tanjung. Untuk beli jambak.
0: Oke.
2: Ada piala.
0: Tuh.
2: Pak Nur, Maisan. Jadi Kumis.
0: Ya.
2: Sampai Menan. Putra Kerok 9.
0: Ya.
2: Itu saya Ronia dari yang di Pekan Ekstra Biskuit.
0: Di jambak.
2: Di jambak. Saya selalu penyamur.
0: Amin.
2: Desi. Ibu Diana,
0: iya.
2: Bayu, Bu Nur,
0: Bayu.
2: Bu Diana, Bu Desi,
0: deh,
2: Ulan, sama Jua.
0: Oh, ini lengkap okay, ya.
2: Buku semuanya.
0: Jadi, Om.
2: Saya selalu banyak umur, Cik.
0: Amin, Om juga, Om.
2: Oke, alhamdulillah. Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya menular sampai kasih koto dari Om Peter barusan dan sana pandangan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, selalu bisa bersilaturahmi pulo di udara da Om. Jangan lupa kabuang tarui Om di 81214 jodi 08 sabale 66609240. Iko Allah dua penelpon dan kita tarimo dan sana kita cubo pulo membaca WA dan Allah masuk karena beberapa di antaronyo. Kalau masuk dari tadi Di WA Partamo Iko, scroll-scroll ke bawah dulu, konyonam Partamo. Malam Mice, jomblo kepo di Simpang Gia, minta lagu Mice, Sadang Sayang di Lukowi. Salam untuk Bu Rita di RRI dan Bang Martin di RRI dan juga buat Mice, terima kasih. Nih kecewa Bu Rita, saya tadi nanti salami, untung lah disalami pulau dek. Jomblo kepo. Terima kasih, insya Allah beko coba kita cek dulu requestan lain di. Assalamualaikum Mice, putarkan lagu Oh Angin dari Fanny Fabiola. Salamnya untuk semuanya saja dari Bunda Afdita, Bunda Af Tanjung di Parlau. Terima kasih Mice, sama-sama Bunda. Kita lanjut ke WA nama berikutnya. Assalamualaikum Mice Ariani, iko jomblo lebay. Tadi ada jomblo kepo, iko ada jomblo lebay. Salah selalu hadir menemani perempat setiap malam, requestnya kok ciri-ciri orang setia, kok requestannya gak pernah berubah. Tapi bukan berarti nantuka-tuka lagu gak setia pula orangnya. Request Sri Fayola di balik karuduang. Salam untuk Mice, untuk Bunda Queen, Pak Awar Jamba, Jobu Yunarti, Florentina Diana, Monique, Abang Roni Caniago, Pak Buyang Tapai, Putra Emma, Abak Kopral, Pak Munir, Mama Najwa, Uda Jesyaniago, Pak Bujang, Pak Ibo, Pak Zainal di Balai Baru. Terima kasih banyak Mice, salam kompak untuk pencandu perampek di mana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Dan alam WA, masih ada beberapa WA lain, beko coba kita bacakan di segmen yang berikutnya di Indon sana. Kini ko kita coba caliak dulu mata di requestannya. Katiko Cinto Musti Mangalah dari Fabian. Beko lagu dan requestan via WA, kita cek dulu mano nanta sadio. Kita putarkan salah satu di antaro nan alam WA tadi.

Danau Maninjau merupakan sebuah danau vulkanik yang berada tepat di jantung Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Terletak di ketinggian kurang lebih 460 meter di atas permukaan laut. Danau ini membentang luas 100 km persegi dengan kedalaman rata-rata 105 meter. Dengan luasnya tersebut, Danau Maninjau menjadi danau terluas ke-11 di Indonesia. Menurut sejarahnya, danau ini terbentuk akibat erupsi vulkanik dari Gunung Sitinjau yang terjadi kurang lebih 52.000 tahun yang lalu. Kaldera yang terbentuk sedemikian luas kemudian berkembang menjadi sebuah danau. Di luar kacamata keilmuan, terdapat sebuah legenda yang berkembang secara turun-temurun di kalangan masyarakat setempat mengenai asal-muasal dari danau ini. Legenda ini dikenal orang sebagai Bujang Sambilan. Spot terbaik untuk mengamati Danau Maninjau adalah dari tengah kawah yang disebut Kelok 44, yaitu dari sekitar Kelok 23 hingga Kelok 30. Di sekitar area inilah, pemandangan bantangan danau yang dihiasi hamparan sawah nan subur terlihat sangat indah dan dapat memberikan ketenangan hati bagi mereka yang menyaksikannya.

Tataga Kudo-Kudo merupakan tradisi gotong royong dalam membangun rumah bagi masyarakat Padang Pariaman, Sumatera Barat. Tradisi ini juga dihelat untuk mendirikan rumah gadang, masjid, dan lainnya. Masyarakat yang diundang untuk menghadiri acara Bataga Kudo-Kudo ini harus mempersiapkan hadiah untuk tuan rumah. Biasanya dapat berupa bahan-bahan bangunan atau uang sesuai dengan kemampuan.

Bataga Kudo-Kudo dimulai dengan mufakat tentang letak rumah yang tepat untuk dibangun, ukuran, serta kapan waktu pengerjaannya. Dilanjutkan Milo Kayu, yaitu mempersiapkan bahan-bahan yang akan digunakan. Kemudian mengolah bahan tersebut dalam tahapan mencetak tiang tui, dan diakhiri dengan menaiki rumah, menjamu para undangan, serta berdoa bersama sebagai ucapan rasa terima kasih kepada semua masyarakat dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi ini dapat meningkatkan rasa kekeluargaan dan gotong royong antar penduduk yang berasal dari kampung tersebut.

0: Ampun Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.

0: Gimana? Mau jadi pahlawan?
1: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
0: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
3: Keempat, RRI Padang.

0: Prom, PT RR Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, dan Sana Pandangnya. Ikut jadi segmenan terakhir kita di malam hari ko di 812-1-4 atau di 0811-6-9-2-4-0. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam, Mimi C. Salam kenal.
0: Selamat malam, salam kenal. Ini dengan siapa di mana?
1: Dari Nana di Belimbing, Mimi C.
0: Oh, ini yang disebut-sebut Nana tanpa ba di depannya itu.
1: Iya, Mimi C. Oh, Nana. Baru pertama kali masuk sama Mimi C.
0: Iya, Nana orang awa atau enggak kok?
1: Lahir besar di Padang, Mimi C. Cuma asli. Papa Nana orang Bugis. Sulawesi Selatan.
0: Oh, macam itu. Tapi lah pandai bahasa Minang atau Alun ke?
1: Bisa, Mimi C. Cuma masih tepleset-tepleset.
0: Oh, kan lah bisa tagak abis tepleset.
1: Layu, Mimi C.
0: Adi tak musim pak hujan pulau kini kok sore kadang pagi hati-hati tak peleset di Balimbiang itu kalau nama kompleknya biasanya nama buah-buahan dak?
1: Batu Banang nih
0: ke. Kan lagi bisa mantap nih Nana kok.
1: Iya nih, cuma di rumah sehari-hari pakai bahasa Indonesia nih ke.
0: Oh gitu. Udah berapa lama Uni Nana di Padang?
1: Udah dari lahir nih Mici.
0: Alah dari lahir ya kiranya. Nan lidah tetap Indonesia nasional nak lidahnya.
1: Iya, dan takutnya kalau mau ngomong Minang, nanti bahasa Indonesia lagi nih Mici. Jadi udah bahasa Indonesia
0: aja. Oh, enggak apa-apa lah. Tapi kalau seandainya bahasa Minang, tapi mengerti nih Nana.
1: Lain mengerti nih Mici.
0: Kiranya ada penerjemah Uni Nana di sebelah Sagan.
1: Iya ada abang. Oh, gitu. Soalnya lagi di rumah abang.
0: Oh iya. Gitu. Salam juga untuk abangnya Uni Nana ya.
1: Iya Mici. Sebenarnya abangnya juga pengen gabung ke perempat. Oh. Cuman masih belum pede mungkin.
0: Oh gitu. Ya udahlah Uni Nananya dulu yang masuk kan. Habis itu baru
1: iya,
0: udah betul. Nana. Ayolah apa lagunya Uni Nana tuh?
1: Itu aja lah Mimi C. Enggaknya Minang.
0: Iya lagu Minang.
1: Minang Mimi C. Abang Nana request lagu itu dia lagu.
0: Apa?
1: Lagu pop dia. Requestnya.
0: Lagu pop sebalah udah. Di pro ya, satu, di pro satu. Itu udah. Kalau di pro empat lagu Minangnya udah malam-malam kok. Nggak malam sih sih, pagi, siang, sore, malam, kita lagunya Minang udah.
1: Minang kan ini, Mice. Apa ya? Kasih sayang mande, kapita loka sih ya, Mice.
0: Kasih sayang mande. Ado dari kasih ka. Nyo kasih sayang atau kasih ka? Kasih sayang. Nyo banyak lo jenisnya.
1: Itu Uni Mice yang... dek kasih ya sayang ayo jo mande.
0: Is mantap lo. Tari stek lay lau ni. sedang tasero waknya baranti Uni Nana ko. Kasih ya sayang mande Elsa Pitaloka, iyo kan?
1: Ada kan Uni Mice?
0: Ado.
1: Kira Uni Mice.
0: Jadilah salamnya untuk siapa tuh?
1: Yang pertama tentu untuk Uni Mice kan.
0: Kita
1: lagi bertugas. Selalu sehat.
0: Amin.
1: Semoga tetap sukses. Salam buat keluarga Uni Mice juga.
0: Iya, makasih.
1: Salam buat kru perempat yang lagi bertugas ya Uni Mice.
0: Oke, siap Uni Nana.
1: Salam yang tadi Uni Okta alias Uni Desi yang di Asratek.
0: Iya.
1: Terus tadi ada udah terakhir 9 sama Uni Emma, makasih salamnya. Terus udah Roni Jamba, makasih juga salamnya. Terus siapa lagi ya? Udah lupa Nana ini.
0: Terus masuk.
1: Buat semua yang udah masuk tadi, terus buat Pak Buyan Tapai sama Ibu Manohara, udah Rino.
0: Okay.
1: Terus udah Gusti Ra,
0: yeah.
1: Bu Zul, Bu Queen, Bu Yul, Ibu Dok Tanjung, Pak Nur Tanjung, Pak Ayan Tanjung, Mak Etam Sikumbang.
0: Selancar.
1: Om Tommy. Om Tommy jangan lupa itu. Okay, Ajo Piyama, Davidro, udah pernah di Batu Sangkal. Itu semua dan semua yang lagi mendengar ya.
0: Nanti itu ada catatannya.
1: Hah?
0: Itu
1: enggak.
0: Wis, ingatannya bagus sekali.
1: Mama Ica, Mama Natua juga ya ini.
0: Oke deh. Iya,
1: Uni. Desi, Suceba, Uni Wulan, Diana.
0: Oke deh.
1: Uni Dita Parsa. Disalami semua tanpa terkecuali dan sana yang lagi mendengar semua ya Uni Mice.
0: Ya oke deh Uni Nana, terima kasih banyak.
1: Sama-sama Uni Mice, selamat malam.
0: Selamat malam. Ada Uni Nana dan sana pandangnya di Belimbing Uni Kitoko. Iko kirunya nanti sabuk di sana kita tadi. Rasul-rasulah lamu ndak siaran gitu. Kita terima penelpon Cik Lai dan sana. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Uni Mice.
0: Iya, selamat malam Om Tommy.
2: Uni Mice sehat.
0: Alhamdulillah Om Tommy, apa kabarnya?
2: Bagaimana Uni Mice?
0: Ande, kabar-kabarnya banyak durian sampai Om koma.
2: Oh, ya sakitnya itu baleak Uni Mice.
0: Baleak undi, kalau baleak kumpuan lah jangan sampai baleak.
2: Balik apa nak buat? Kamu pakai lo bondurianya punya. Bila bondurian teman gua.
0: Baru masuk Pariaman lah mau buat bondurianya.
2: Iya.
0: Ada donan punya awak batangnya tu.
2: Dari batang dari itu macam condong ke orang.
0: Oh.
2: Condong ke orang.
0: Condong buahnya ka sampai orang.
2: Iya.
0: Anak-anak donan jatuh kawak dah.
2: Ada tu ada le pokok ya.
0: Oh ni malang lah.
2: Aje lah. Nah,
0: berarti kok taraga durian membali je tu?
2: Macam tu yo.
0: Baalah dedek nak ba Om Tommy ko nak ba paga. Akan durian
2: tu. Paga tu apa nak paga? Paga tu dia mesti kabau.
0: Dedek kabau. Baalah kau mau paga batang durian setinggi itu.
2: Itulah.
0: Asal jangan batangan saya lah diondo kabau.
2: Bapak macam apa?
0: Iya, asal jangan apa batangnya saya lah atau orang lampu nyonan diondo kabau. Apa lagunya Om Tommy ko?
2: Iko ada Uni Mice itu. Entar lagi
0: ya. Apa tu?
2: Rusuh adalah nanti.
0: Nah, kan iyo tu lah curhat nak je mengarati Om Tommy ko.
2: Itu balik, kecil kecil.
0: Rusuh dalam nanti dari Zaharia.
2: Nah, dua.
0: Ah, jadi salamnya untuk siapa tu Om Tommy?
2: Ya, pertama untuk kau mikir tu.
0: Terima kasih.
2: Salam bertugas. Sehat keluarga.
0: Amin.
2: Assalamualaikum, Mbak Yul, Diana, Ulan.
0: Ya.
2: Nah, adik Om Dede, mana?
0: Oh, lah adik Om saya tu, bertambah adik Om ya?
2: Iya.
0: Jadi,
2: Pak Nur. Pak Nur tu Roni Karno. Itu kakak Om. Ada piala.
0: Iya, jadi.
2: Makasih deh.
0: Ah, itu sajanya.
2: Banyaknya ke orang makan banyak nih Pak.
0: Jadilah makasih banyak Om Tommy.
2: Sama-sama. Assalamualaikum deh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Om Tommy. Dan sana pandangnya kita coba juga pulau WA dan Almasuak. Selamat malam bunda kita tersayang. Ada bunda Queen, ada Buzur, ada Pak Edi Kumis. Ada siapa lekon, dan tadi ada Hendra. Selamat malam pulau untuk seluruhnya. Ada Mama Ica dan Alma Request. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mice. Waalaikumsalam. Mama Ica request lagu Odi Mandaliko judulnya Sambilo Cinto. Salam untuk Ani Mice, semoga sehat selalu. Untuk Mbak Desi di Asrateng, Mbak Yul, untuk Bang Roni, Ninel di Parker, Pak Nur, Nana di Belimbing, untuk Pak Sutan Pamenan, untuk seluruh kru-kru Sarato Fans Purampe tanpa terkecuali. Terima kasih nih Mice, sama-sama Mama Ica. Bantunya kita masih sempat untuk menerima cek telepon Laidun sana. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam Mice, Ariani, selamat malam Mice.
0: Selamat malam Uni Juta Koto, andeh mande. Riang taruh ku nyawa ku.
3: Atuh maal, itu kerewak tanya Mice ya. Sadar pikir mampu ya sepi aku kuat.
0: Samu prinsip wak mau ni. Dipikian sadu awak kan jadi penyakit nak Uni ya.
3: Ah iya, itu.
0: Cak dibuat galak selena ni.
3: Kecil tapi ada buat enjoy dia duit ke. Kita pergi tekan tu kecilnya nak.
0: Ah tu ha cocok.
3: Jalan ya apa ada apa adanya disyukuri apa adanya kan macam tu kecilnya nak.
0: Nan sakete wa basyukur balabi wa basyukur nak ni.
3: Basyukur sedalah ya.
0: Ah tu. Wan
3: ada lah kecil lah dapat apa lah mah.
0: Ah tu.
3: Mete ba kabar kecil tu salam
0: kecil. Alhamdulillah lai sehat. Undi Juita ba kabarnyo.
3: Alhamdulillah sehat lah kecil.
0: Alhamdulillah. Iyo lo tu Pariaman baun durian.
3: Dado ada berat berdurian dan macam ni durian nak di Bali senyo nak dapat tang sekolah dari PL lah betapa.
0: Indah di daerah Pariaman Selatan nak do orang musim durian do.
3: Eh?
0: Tapi kan lain musim durian batang nan lain.
3: Ya musim dia tapi nak sampai awak ada tu awak nak dia dekat tanam tadi maran tu dah pokok itu lah sekolah do dah kalau nyo dia tadi Bali senyo.
0: Oh bantu itu. Pem Bali nya ke kait tanam lah.
3: Ada orang membantu orang pokoknya tanam kau tu dia beli keler mudiak kau ada di rumahnya tu dibawa dia tu ke rumahnya gitu.
0: Oh gitu. Ya, nan dari tanah
3: kau. Tapi tanam lah pun jauh lah ya. Oh pernah mungkin tentu mungkin tu lah.
0: Kalau dari Pariaman Selatan kau ya lu nado terang ngalir dah.
3: Ah?
0: Lu nado nama buah dari Pariaman Selatan ni.
3: Ah, nanti nak lu nado terang buah tapi di nugari awak mana di kelahiran awak pada cakku tu nya cik cik lu tali ada buah lah kini cik tu cai pola sia lu
0: iyo iyo
3: awak lah mora dah pengin kena awak di rumah awak kerjanya ha
0: oh betul jadilah amun nang lagu lah kita dulu nak
3: ah iya lah lagunya dari Melati manis sama manis ada tu.
0: Lagu ni Juita ku ya agak berbeda dan lain-lain.
3: Manis sabana manis, manis ibara sebulo. Itu lah lagu manis sabana manis judulnya.
0: Manis sabana manis?
3: Iya, sabana manis.
0: Saja. Dari siapa tadi Uni?
3: Melati benarnya. Kalau dari Dewi kan ada aja nama penyanyi.
0: Selain tadi, cecarian dulu dia Uni. Manis sabana manis. Iko lagu dari Indah dari Uri Novita dari
3: Uri Novita adanya selain Uri Novita selain
0: Dewi Ramon
3: Dewi Ramon
0: iya
3: anak ada Dewi itu dah dari Melati lah doh lah
0: Melati lah iya lah doh kiranya
3: ah lah iya lah doh dari Melati lah itu penyanyi asli ya mah.
0: Oh jadi lah Uni salamnya lah Uni untuk siatu
3: salam pertama untuk Mece yang berturun tadi satu Baginda Tommy ya
0: iya
3: Baginda Tommy atau adik Ajo Piala
0: iya batu ah.
3: Bunda Queen.
0: Iya, Uni.
3: Ada Nana di Belimbing atau salam kena untuk Nana tu ya.
0: Mm-hmm.
3: Ada Wulan di Lelongkaran tu aku lebih mentor ya.
0: Jadi.
3: Ada Ibu Zur salam kena. Ada Bunda Nur. Mm-hmm. Pak Nur Tanjung, Uci Digor, Pak Kopral.
0: Mm-hmm.
3: Dajas Caniago, dari Jawa Malaysia, di Malaysia sana ya.
0: Mm-hmm.
3: Ada Uni Putri Sekumbang sama Bang Ronoe di Perak-Rekah tu.
0: Jadi.
3: Oh Monik di Tabiang, di Lepolo Pak. Atau kawan nambo metu lain ni itu abang su sama Mimi di dekat masjid Bilin pa.
0: Iya.
3: Jalan Azizi. Mudah-mudahan lah tibo di sana nih batang kau insyaallah ke Batam mudah-mudahan lah pulang ala balik ya.
0: Mm-mm, jadi Uni.
3: Salam jo untuk Pak Sapa Menan ke dan nama ya.
0: Iya ada.
3: Tanjung sadar tu.
0: Mm-mm.
3: Ada Bundo nama Lea Mbak Yul.
0: Jadi Uni.
3: Ada siapa lagi ya? Mami Regan lalu mau sangat ada muncul-muncul ibu cicat terendam
0: ke. Oh, oke.
3: Okay, ada Inak Taylor.
0: Ah, tu nang lebih jauh lah itu.
3: Ah, iya. Ah, iyalah susah doa lah setelah tengah rompe lah.
0: Okay,
3: oh, Nana, nak lupa je Nana, dia mau tias keluarga ibu Rika itu ya.
0: Jadi Uni.
3: Makasih banyak, Mice.
0: Sama-sama, Uni Juwita.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuhnya penelpon terakhir kita untuk malam hari kon, dalam request lagu dari Melati. Manih, sabana manih ya. Itu kata Uni Juwita tadi. Yalah, kalau begitu rencana pandangan. Terima kasih banyak untuk Nan Laiku Ibagabon di malam hari kon dalam program Salam Bajawe. Mudah-mudahan Nan Alun Baruntung Bagabuang di Hariko bisa ikut bagabuang di Salam Bajawe edisi-edisi nan barikuinyo. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Nan Lama Nafon, Nan Lama WA. Aiko ada Bunda Queen, nah tak lupa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Neng Gelis Mice. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bundo. Semoga terkabar sehat selalu untuk Bundo-Bundo, Mama-Mama, seluruhnya Nan Ala. Nyui kuik bagabuang tapi alumba kesempatan malam hari ko. Terima kasih banyak. Insya Allah mudah-mudahan kita ketemu di edisi nan berikutnya.

Ada bermacam sile yang berasal dari ranah Minang, seperti sile Kumango, sile Lintau, sile Tuwu Gunung, sile Pasaman, dan sile lainnya. Jika sebuah atraksi sile dilakukan di sebuah panggung pertunjukan atau di tempat yang kering, maka berbeda dengan sile yang satu ini. Sile lainnya, sebuah atraksi sile yang dilakukan di hamparan tanah basah alias berlumpur. Tempatnya sering berpindah-pindah, tergantung petak sawah yang tersedia. Sile lainnya merupakan sebuah atraksi yang bisa kita temui di Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang. Sile lainnya merupakan modifikasi dari sile Tuwu Gunung yang diwariskan turun-temurun dari tetua di Desa Kubu Gadang. Sile lainnya sendiri baru dihidupkan kembali di Desa Kubu Gadang setelah desa tersebut ditetapkan menjadi desa wisata di tahun 2014. Para pemain sile lainnya di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap memancarkan gelora. Suasana semakin bersemangat ketika para pesile mengeluarkan jurus bantingan. Ria air akan langsung berkecipak. Tak cukup hanya sekedar mengadu jurus, sesekali mereka juga mengeluarkan senjata untuk menyerang lawan. Menyaksikan pertunjukan silat ini bagai menonton tarian jebakan. Kadang menawan, kadang menaklukkan. Tak jarang, penonton ikut berteriak mengikuti hentakan gendang dan bantingan kaki pesilat.

0: Sumatera Barat, terdapat sebuah alat tradisional yang sederhana namun syarat makna, pisau sirawi. Secara bentuk, pisau ini tergolong kecil, ramping, dan juga ringan. Namun dibalik kesederhanaannya, tersimpan fungsi yang begitu beragam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Minangkabau. Bilahnya umumnya terbuat dari besi atau baja, tajam dan juga presisi. Sementara gagangnya dibuat dari kayu atau tanduk kerbau, menghadirkan sentuhan alami yang kuat dan juga khas. Tak hanya itu, sarung pisaunya pun dibuat dari bahan seperti kayu, tanduk, atau bahkan kulit hewan. Pisau sirawi ini digunakan untuk berbagai keperluan ringan, seperti meraut kayu kecil, memotong benang, tali, hingga rumput. Praktis, sederhana namun sangat fungsional. Lebih dari sekedar alat, pisau ini mencerminkan kearifan lokal, bagaimana masyarakat memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak dan juga efisien.
1: Pesta Bola Dunia RRI, laga perempat final, Big Match. Simak pertandingannya hari Jumat, 10 Juli 2026. Prancis melawan Maroko, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: dikenal memiliki jiwa dagang yang tinggi. Orang Minangkabau mempunyai salah satu cara unik dalam transaksi jual-beli hewan ternak, yaitu tradisi maroso. Tradisi yang sudah ada sejak ratusan tahun ini dilakukan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan bahasa isyarat tangan. Pedagang dan pembeli akan saling berjabat tangan layaknya bersalaman seraya memainkan jari-jari tangan sebagai bahasa isyarat dari nilai-nilai angka rupiah yang mereka sepakati. Setiap jari melambangkan angka puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah. Menariknya lagi, saat transaksi berlangsung, biasanya tangan mereka akan ditutupi oleh kain sarung, baju, topi, handuk kecil, dan lain-lain. Hal ini bertujuan agar orang lain tak melihat proses transaksi tersebut yang merefleksikan rasa saling menghargai antar sesama pedagang ternak dan untuk menghindari terjadinya persaingan dalam tawar-menawar harga.
1: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
2: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
3: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
2: Hah, parang?
3: Iya.
2: Gergaji, korek api. Puntung rokok.
3: Betul.
2: Dan apa maksudnya ini?
1: Ini yang kita hadiahkan untuk hutan.

0: yang telah melindungi kita?
1: rri.co.id
2: rri.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: kehidupan sosial Minangkabau, Lapau bukan hanya tampe minum sajo, melainkan sabuah ruang tampe bacarito babagai pasoalan, sarato tampe bakumpua kaum laki-laki di ranah Minang. Di Lapau ko, babagai topik dibahas, mulai dari kegiatan sehari-hari sampai masalah adai di nagari. Tradisi bacarito di Lapau yang dikenal jo mau tako, kental jo gurau sarato sindia nen halui. Lapau menjadi tampe babagi kaba, sehingga indak jarang menjadi musyawarah kete sabalum dibawa karundiangan nen labiah gadang. Dari Lapau, kita bisa menemukan kearifan lokal dalam interaksi sehari-hari. Maharagui pabedaan pandape, sarato menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Mauta di Lapau, tradisi lisan dan menjago kehangatan sosial masyarakat di Minangkabau.
1: Pak, Pak, tolong dipercepat ya, Pak. Saya buru-buru nih soalnya.
2: Oh, maaf, Bu. Gak bisa. Karena semuanya harus sesuai urutannya, Bu. Emangnya Ibu nomor berapa?
1: Masih jauh sih, Pak, nomor antrian saya.
2: Oh, ya udah, silakan ditunggu aja ya, Bu. Semuanya harus sesuai SOP-nya, Bu.
1: Ah, Bapak, itu aja nggak mau. Kan nggak ada yang tahu, Pak. Bakal aman kok. Nanti saya kasih sesuatu deh buat Bapak.
2: Maaf, Bu. Kalau Ibu masih maksa-maksa saya, nanti saya laporkan. Apa Ibu mau? Atau silakan Ibu tunggu aja giliran Ibu.
1: Iya, baik, Pak.

0: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Allah telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari karunia-Nya. Alhamdulillah, semenjak bangun tidur hingga sore hari, Engkau telah memberi banyak kemudahan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Rasa syukur yang tak putus-putusnya kami panjatkan padamu, ya Allah, atas semua rahmat dan kesempatan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah ia

ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, Duhai Allah, jadikanlah tidur kami malam ini tidur yang lelah, selalu berada dalam penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika Engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunanmu, Ya Allah.

Dun Sana Pandaga, tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, edisi hari Kamis 9 Juli 2026. Dan kita akan berjumpa kembali esok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan yang bertugas, saya Mici Ariyadi mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi di Suara Padang, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan program 4 yang akan mengudara sepanjang hari ini mulai pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Barat di frekuensi 92,4 MHz. Edisi hari ini Jumat tanggal 10 Juli 2026. Selamat pagi di Suara Padang, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami di program 4 RRI Padang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Propat dari Padang, Surabaya, Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dusanang Sadonyo. Aduh Arinan, menjadi kawan penyiar Dusana Padang sampai jam 2 balik siang Beko. Dan kita informasikan kalau azan subuh Allah berkumandang di jam 5 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita di ranah Minang pagi, kita awali mandangakan surah Az-Zumar ayat 36 sampai 41 akan dibacakan Dekori Roza Rizki dan terjemahan Rika Sandra. Beko lanjut ceramah subuh disampaikan Ustadz Yon Kiredi berjudul Menjaga Silaturahmi Meraih Keberkahan.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bukankah Allah yang mencukupi hambanya? Mereka menakut-nakutimu dengan sesembahan yang selain Dia. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat menyesatkannya. Bukankah Allah Maha Perkasa dan mempunyai kekuasaan untuk menghukum? Dan sungguh, jika engkau tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah. Katakanlah, kalau begitu, tahukah kamu tentang apa yang kamu sembah selain Allah? Jika Allah hendak mendatangkan bencana kepadaku, apakah mereka mampu menghilangkan bencana itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat mencegah rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Kepadanyalah orang-orang yang bertawakal berserah diri. Katakanlah, Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu, dan aku pun berbuat demikian. Kelak kamu akan mengetahui. Siapa yang mendapat siksa, yang menghinakan, dan kepadanya ditimpakan azab yang kekal. Sungguh, kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran untuk manusia. Barang siapa mendapat petunjuk, maka petunjuk itu untuk dirinya sendiri. Dan siapa sesat, maka sesungguhnya kesesatan itu untuk dirinya sendiri. Dan engkau bukanlah orang yang bertanggung jawab terhadap mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, sedang pendengar RRI yang berbahagia, pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah saban hari mencurahkan berbagai macam rahmat dan nikmat-Nya kepada kita. Allah memberikan kesehatan lahir batin kepada kita. Allah mengizinkan kita menghirup udara segar sehingga kita dapat melakukan berbagai macam aktivitas dalam kehidupan. Semoga apa yang kita lakukan sepanjang hari bernilai ibadah di sisi Allah.

0: subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita senantiasa menjadikan Rasulullah sebagai idola kita dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita jadikan Rasulullah sebagai referensi dalam menjalankan kehidupan ini, agar kita bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Kaum muslimin senang pendengar RRI yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ceramah singkat yang berjudul Menjaga Silaturahmi Meraih Keberkahan. Hadirin kaum muslimin senang pendengar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah amal yang sangat sederhana tetapi memberikan dampak luar biasa bagi kehidupan kita, yaitu menjaga silaturahmi meraih keberkahan. Pertama perlu disampaikan bahwa makna silaturahmi adalah menyambung hubungan kasih sayang, terutama dengan keluarga, kerabat, tetangga, sahabat, dan sesama muslim. Islam mengajarkan bahwa seseorang mukmin bukan hanya baik dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga dengan manusia di sekitarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasul? Man ahabba ayyabsatallahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Dalam hadis ini Rasul mengatakan, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahmi dengan sesama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin kaum muslimin senang pendengar RRI yang berbahagia, hadis ini menunjukkan bahwa silaturahmi bukan hanya perintah agama, tetapi juga sumber keberkahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Perlu kita pahami dan kita sampaikan pada kesempatan ini keutamaan silaturahmi. Dalam ajaran Islam, silaturahmi memiliki banyak keutamaan. Di antaranya adalah melapangkan rezeki. Ketika kita menjalin hubungan baik, muncullah dukungan, doa, kepercayaan, dan kemudian rezeki dari arah yang tidak terduga. Yang kedua, dipanjangkan umur. Maksudnya adalah Allah berkahi waktu kita sehingga terasa lebih bermanfaat, produktif, dan penuh kebaikan. Selanjutnya adalah menghapus dosa. Hubungan baik yang terjalin dengan sesama dapat menjadi penutup kesalahan kita di masa lalu. Kemudian mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai hamba yang memuliakan keluarga dan menjaga tali persaudaraan. Lalu selanjutnya adalah bentuk-bentuk silaturahmi. Silaturahmi dapat dilakukan dengan cara sederhana. Di antaranya adalah mengunjungi keluarga dan kerabat meski hanya sebentar. Yang kedua, mengirim pesan atau menelpon, bertanya kabar, menunjukkan kepedulian. Yang ketiga, membantu mereka ketika membutuhkan, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk tenaga. Yang keempat adalah menghadiri undangan, baik pesta, syukuran, atau acara keluarga. Yang kelima, mendoakan mereka meski tidak bertemu secara langsung. Dan yang keenam adalah menghindari penyakit hati sesama, baik lewat perkataan maupun perbuatan. Di zaman sekarang ini, silaturahmi bahkan bisa dilakukan lewat pesan dan video call, terutama ketika jarak menghalangi. Namun jangan lupa bahwa bertemu langsung tetap memiliki nilai yang lebih besar. Penghalang silaturahmi, sayangnya ada beberapa hal yang sering menjadi penghalang manusia untuk bersilaturahmi, seperti rasa malu atau gengsi, permusuhan dan saling menyalahkan, sibuk dengan urusan dunia, kesalahpahaman kecil yang dibiarkan membesar. Padahal memutuskan silaturahmi termasuk dosa besar. Rasulullah pernah mengingatkan bahwa tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Lalu selanjutnya adalah mengambil langkah memulai kebaikan. Kaum muslimin senang pendengar RRI yang berbahagia, jika ada hubungan yang renggang, jangan tunggu orang lain yang memulai. Kitalah yang harus menjadi yang pertama meminta maaf dan menyapa meski menurut kita bukan kita yang salah. Karena nilai di sisi Allah lebih besar dari ego kita. Kaum muslimin senang pendengar yang berbahagia, Karena Allah memuliakan orang yang mau memaafkan dan memperbaiki hubungan. Bahkan dalam Al-Quran Allah mengatakan, Allah menyebut orang-orang yang memaafkan sebagai orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sedang pendengar RI yang berbahagia. Untuk itu, mari kita jaga dan pelihara persaudaraan ini. Kita jaga silaturahmi ini agar keberkahan dari Allah turun saban hari kepada kita, sehingga apa yang kita nikmati, apa yang kita lakukan, mendapatkan kebaikan dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: adalah ujian dan cobaan. Seperti halnya cobaan, kekuasaan harta benda. Allah berfirman tentang nabinya Sulaiman yang saat itu terkagum-kagum melihat singgasana Bilqis. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 40. Ini termasuk karunia Rabbku untuk mencoba aku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya? Allah memberikan nikmatnya kepada umat manusia agar dia bisa melihat siapa yang menerimanya dengan baik, lalu mensyukuri, menjaga, mengembangkan, serta mengambil manfaat darinya. Dan ingin pula melihat siapa yang meremehkan, menyia-nyiakan kufur, mempergunakannya untuk memerangi zat yang memberinya, dan menjadikannya senjata untuk melawan zat yang telah mengaruniakan nikmat itu. Nikmat-nikmat itu adalah cobaan dan ujian dari Allah. Nikmat-nikmat itu adalah tolak ukur sejauh mana orang yang bersyukur mensyukurinya, dan sejauh mana pula orang-orang yang kufur mengingkarinya. Allah mencoba dengan nikmat seperti halnya mencoba dengan bencana.
1: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: tipe manusia yang hidupnya selalu menderita. Manusia yang mengira bahwa hidup ini selalu mulus. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu menghadapi peristiwa yang diharapkan. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu dicintai orang lain. Manusia yang terlalu mencintai sesuatu. Dan manusia yang tidak bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, jika kita ingin hidup bahagia, kita harus mempunyai kesiapan. Siap menjalani hidup yang berliku-liku, penuh hambatan dan gangguan. Siap menjalani peristiwa yang tidak diharapkan. Siap dibenci orang. Siap untuk tidak terlalu mencintai benda atau manusia lainnya. Dan siap menggantungkan semua hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja.
1: Suara Budaya Sumatera Barat.

0: tersebut. Jalan keluar dari kelapangan hati itu ada di dalam keyakinan dan keridoan hati. Sedangkan keresahan dan kesedihan itu ada dalam keraguan dan ketidaksukaan. Dia juga pernah mengatakan, orang yang banyak bersabar akan memperoleh yang terbaik. Aban bin Taglak mengatakan, saya pernah mendengar seorang Arab Baduy berkata, sikap yang paling baik dari seorang yang akan muncul ketika ia ditimpa musibah, karena ia akan menjadikan sabar sebagai senjata menghadapi musibah itu, dan akan memberinya inspirasi untuk selalu berharap agar musibah itu segera berakhir. Dan karena kesabarannya, ia seperti melihat jalan keluar dan pertolongan itu berada di depan matanya. Ini terjadi lantaran tawakal dan prasangka baiknya kepada Allah. Ketika orang telah sampai pada tingkatan ini, Allah pasti akan memberikan semua yang dibutuhkan, menghilangkan semua yang menyulitkan, dan mengabulkan semua permintaannya, dan dia selamat bersama agama, kehormatan, dan kepribadiannya.
1: Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kabar sekilas jam 6 waktu Indonesia Barat.
1: Saudara Pandaga, Guru Besar Universitas Andalas yang dikenal sebagai pakar administrasi layanan kesehatan, Profesor Rima Semiarti KRRI mengatakan tuak seorang anak, ASI bukan sekedar pengisi lambung yang lapar, melainkan fondasi utama kehidupan dan menentukan masa depan tumbuh kembangnya. Beliau mengingatkan para ibu, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama adalah investasi terbaik yang tidak bisa dinilai jopiti. Dan di balik setetes ASI yang hangat, ada dekapan ibu yang menenangkan, detak jantung yang magih rasuaman, serata transfer antibodi alami yang tidak mampu direplikasi oleh laboratorium secanggih apapun. Beralih ke kabar kedua, arus lawi deras mengurangi hasil tangkapan nelayan pancing di Pantai Purus Kota Padang. Kondisi itu terjadi meski cuaca dan gelombang laut masih tergolong aman. Nelayan pancing di kawasan Pantai Purus mulai merasakan penurunan hasil tangkapan dalam beberapa hari terakhir. Dan salah seorang nelayan Purus Zainal mengatakan arus deras membuat teknik memancing menjadi lebih sulit untuk dilakukan. Beliau menjelaskan ketika kondisi laut normal, nelayan pancing bisa membawa pulang sekitar 3 hingga 4 kilogram ikan setiap kali melawi. Namun kini mendapatkan 2 kilogram ikan sajo Allah menjadi sebuah tantangan.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

Sobat Radio Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat pagi di Sumatera Padang, yang masih setia Masur bergabung bersama kami di Perempat. Mudah-mudahan pagi ku luar biasa, kondisi dan suasana ya kan. Baka Bahariko di Sumatera Padang, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, semangai, serato, kelancaran dalam menjalani aktivitas sehari-harian. Mudah-mudahan sih. Berapa sih pagi ko? Ada hari yang akan mengawankan awal yang penuh harapan di Sumatera Padang sadonyo. Jadi ketika biko matuari mulai menyinari bumi, ya moga-moga hati-hati gitu, penuh rasa syukur, pikiran positif, serato tekad untuk menjadikan hariku menjadi lebih baik dari hari dan kapatan, ya kan? Kita punya beragam informasi menarik, inspirasi, hiburan, jo lagu-lagu pilihan dan rancak dan pasti untuk mengawankan dan sana jo seluruh aktivitas jo.

0: wisata air terjun Nyarai terletak di hutan Gamaran, Jorong Gamaran, Korong Salibutan, Kecamatan Lupuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Air terjun yang tersembunyi di hutan Gamaran ini kini menjadi salah satu primadona wisata di Sumatera Barat. Bahkan nama Gamaran sudah tersohor hingga ke skala nasional. Air terjun Nyarai bisa ditempuh 1,5 jam dari Bandara Internasional Minangkabau ke posko utama. Lokasinya yang berada di pedalaman hutan membuat kita harus mencapainya dengan berjalan kaki menerobos hutan Gamaran. Daerah wisata ini benar-benar hasil kreasi dan dikelola oleh pemuda setempat. Mulai dari membuka jalan, pemeliharaan, hingga penyediaan guide yang akan menuntun kita menuju air terjun yang terkenal dengan batuan yang berlubang di tengah kolam alaminya. Sepanjang perjalanan, kita akan disuguhkan oleh berbagai pemandangan alam yang masih asri dan sangat sayang untuk dilewatkan. Selain itu, ada beberapa lubuk atau kolam alami yang akan dilewati seperti lubuk lalang, lubuk ngun-ngun, dan juga lubuk batu taduang. Air terjun Nyarai berwarna kehijauan serta diapit oleh 2 tebing batu yang besar. Kita juga bisa melompat dari dinding batuan alami yang terdapat pada sisi kiri dan juga kanan air terjun. Pada bagian bawah aliran air dan air terjun ini, terdapat juga kolam alami yang bisa kita nikmati untuk bersantai dan menikmati pemandangan alam yang indah di air terjun Nyarai.
1: Bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
2: Ya, terus?
1: Ya lu bikin tabelnya dong, Bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
2: Santai dong, pesen kopi aja. Oh

0: dulu gak sih? Saya, salty caramel.
1: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
0: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
1: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
0: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
1: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
3: Keempat, RRI Padang.

0: Jantung adalah ruang mesin tubuh yang bertanggung jawab untuk memompa darah melalui jaringan pembuluh darah. Ada yang tahukah berapa kali jantung harus berdetak selama sehari? Bersumber dari National Geographic, jantung manusia bekerja tanpa henti selama manusia hidup yang berdetak sekitar 100 ribu kali dalam satu hari. Maka detak tersebut sama dengan 40 juta kali dalam satu tahun. Yang berarti selama rata-rata umur hidup manusia, jantung berdetak sekitar 3 miliar kali. Umumnya, jantung berkontraksi dan berelaksasi antara 70 hingga 80 kali per menit. Namun jantung dapat berdetak lebih cepat atau lebih lambat secara otomatis untuk merespon sinyal syaraf dan mendukung pekerjaan tubuh.
1: Bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
2: Tenang, Miki. Gampang, Mi, itu. Nggak lama, Mi, itu kita lihat kok wisuda.
1: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
2: Ede, Mama. Pergi, Mare.
1: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
2: Sebentar, Pima. Kubalas dulu chatnya temanku.
1: Oh, ya udah.
2: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
1: Aduh, Bim. HP lagi.
2: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
1: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rangkeng adalah bangunan tempat menyimpan padi milik kaum. Rangkeng memberikan tanda keadaan penghidupan bagi kaumnya. Menurut jenisnya, rangkeng dibagi menjadi empat. Pertama, rangkeng si tinjau lawi atau si tinjau laut, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk membeli barang atau keperluan rumah tangga yang tidak dapat dibuat sendiri. Kedua, rangkeng si bayau-bayau, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk makan sehari-hari. Ketiga, rangkeng si tanggung lapa atau si tanggung lapar, yaitu tempat menyimpan padi cadangan yang akan digunakan pada musim paceklik. Keempat, rangkeng kacik atau rangkeng kecil, yaitu tempat menyimpan padi abuan yang akan digunakan untuk benih dan biaya mengerjakan sawah pada musim berikutnya. Filosofi dari rangkeng tersebut adalah setiap keluarga akan dihiasi rumahnya dengan peralatan yang memberi manfaat dan berguna dari sudut duniawi. Keberadaan rangkeng telah mewaspadai kita untuk tidak terjadinya kelaparan di kemudian hari karena sudah tersimpan cadangan di masing-masing rangkeng tersebut.
1: Mawak dari Makkah.
2: Alhamdulillah, Pia. Oh, Pia. Apa mak balu nama lupu ko, ha? Kawanan nama bisuak di menukan rial ko ke rupiah, ha?
1: Jadi Makkah money changer, wak, yo.
2: Manga lo harus ke money changer, banap.
1: Iya, kalau ke manuka falas tu, awak harus ke tampiknan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ke kupfa BB alias money changer nan berizin, mak. Karena lo diupiak, mak adik capek mana mak manukan piti rial tu. Ndak ke mama enggak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
2: Manga lo awak ke mama enggakan matu uang murang, Pia. Awak orang Indonesia, tu bangga awak jurupiah. Kalau ndak awak, nan bangga jurupiah kok gak sialai.
1: Iyo tulu tuh, mak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Aduh, capek banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
5: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
4: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
5: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Eh, ambil botolnya.
4: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
5: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
6: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
10: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Selamat dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat pagi Nusa Penangah. Bisa lihat cuaca di luar, alhamdulillah cerah merona. Mudah-mudahan apapun planning hariku bisa lancar kasadonyo. Yang pasti ialah disusun dari tadi malam, dari kini tinggal mengerjakan saja ya kan. Nah, untuk menunjang pagi hari biar Nusa Penangah jadi sumangai, jangan lupa gencarkan sarapan dulu ya kan. Sarapan dulu, kalau perlu beko minum vitamin agak satu tablet. Karena memang vitamin itu fungsinya adalah untuk mengoptimalkan penyerapan nutrisi, utamanya untuk vitamin dan larui dalam ayah sarupo, vitamin C dan B kompleks. Dan yang pasti, dulu sana pandangah, rutinitas minum vitamin itu akan membantu proses metabolisme badan awak untuk magiah energi tambahan, meningkatkan fokus, dan menjaga daya tahan tubuh sebelum awak memulai aktivitas harian. Nah, bisa pula berjamu untuk mendapatkan vitamin D biar makin kuat dan makin sehat kan. Dengar lagu pagi-pagi, aku akan semakin meningkatkan semangat pagi Nusa Penangah kasadonyo di hari Jumat tanggal 10 Juli 2026. Mulai kita lanjut akan mendengarkan lagu selanjutnya untuk Nusa Penangah kasadonyo nanti. Prompe, RRI Padang.

0: Salah satu tanaman rimpang yang sering dijadikan obat tradisional yang populer di Indonesia adalah jahe. Mengkonsumsi olahan jahe secara rutin akan meningkatkan daya tahan tubuh karena rempah tersebut memiliki senyawa antioksidan alami yang dapat melawan virus serta bakteri yang menyerang sistem imun. Sistem imun menjadi penentu utama bagi makhluk hidup agar lebih kebal dari serangan penyakit. Saat daya tahan tubuh lemah, penyakit akan lebih mudah menyerang.
1: Maju terus aja, biar cepet.
2: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
2: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
2: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
2: Yang gak sabaran itu kita.
3: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
4: Prompat RRI Padang, Suara Budaya,

sakaji kok mandanga bunyi balun badantang jo bunyi ganto lah balega kaba dinan rami kaba salingka nagari para lujur.

Selamat pagi Indonesia Paraga, tapi pukul 7 waktu Indonesia Barat kita sampaikan kabar selingkan negari perempat TRI Padang untuk hari Kiniko Jumat 10 Juli 2026 bersama Ambo Ari dan mulah dosa kita mulai Jokabah dan Patamu.